0: Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan. Ya, ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang. Di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutlah di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutlah terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutlah di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutlah adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutlah di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
0: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
3: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
4: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
3: Presiden Prabowo Subianto

0: menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Khairul Umam.
2: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, penjabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
2: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain, termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSN itu
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Broto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: 91 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali bersama saya Witra Adila kali ini dalam program Tuban pagi ini ya. Setelah ini kita akan membahas terkait dengan sekolah rakyat pendengar, karena nantinya pada pukul 8 pagi akan ada dua narasumber yang kita datangkan langsung, kepala sekolah rakyat terintegrasi satu Tuban dan juga dari pihak Dinas Sosial selaku instansi yang menaungi sekolah rakyat yang ada di Tuban. Sebelum kita nanti ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah hadir hari ini, nantinya saya ingin sampaikan bahwasannya sekolah rakyat di Tuban ini telah berhasil membentuk kedisiplinan dan juga keaktifan dari para siswa. Dari proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban menunjukkan dampak yang cukup positif pendengar, disampaikan oleh Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Tuban, Vera Khairunisa, bahwasanya pihaknya mencatat adanya perubahan perilaku yang cukup signifikan kepada para siswa selama menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Perubahan positif ini terlihat jelas jika dibandingkan dengan kondisi siswa sebelum dan sesudah bergabung dengan sekolah rakyat. Peningkatan tersebut mencakup aspek kedisiplinan, keberanian, motivasi belajar, hingga keaktifan siswa baik selama kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam aktivitas keasramaan sehari-hari. Dan saat ini pendengar, Sekolah Rakyat Integrasi 1 Tuban telah membina sebanyak 246 siswa dari jenjang pendidikan dengan rincian sekolah dasar 14 siswa, sekolah menengah pertama atau SMP 85 dan sekolah menengah atas atau SMA sebanyak 147, di mana 87 dari Tuban dan 60 dari Kabupaten Bojonegoro. Setiap harinya pendengar, para siswa ini menjalani kegiatan dengan jadwal yang cukup struktur, karena kegiatan pembelajaran rutin di kelas ini juga berlangsung mulai dari pukul 6.30 atau 6.30 pagi sampai dengan 4 sore ya, atau 15.30, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler pada pukul 15.30 hingga 17 waktu Indonesia bagian barat. Adapun malam harinya, ketika para siswa ini setelah melakukan kegiatan ekstrakurikuler dan ada 1 jam ya untuk mereka bersih diri dan lain sebagainya, para siswa ini harus menunaikan sholat maghrib berjamaah dan melakukan kegiatan keasramaan hingga nanti pukul 21 atau jam 9 malam. Seperti itu, karena memang mereka ini tidak hanya bersekolah mendapatkan materi pendidikan saja ya, pendidikan formal, tapi juga mereka mengikuti kegiatan keasramaan yang sudah tersusun jadwalnya setiap harinya. Dan dari informasi itu pendengar, juga menjadi salah satu bukti nyata bahwasannya pelaksanaan ya atau pendirian sekolah rakyat di Tuban ini cukup memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan perilaku dari anak-anak. Terlebih sebenarnya bisa membantu mereka yang awalnya putus sekolah dikarenakan memang terkendala biaya begitu ya. Tetapi akhirnya mereka bisa kembali menempuh pendidikan, kembali bisa bersekolah di sekolah rakyat dengan fasilitas yang juga luar biasa. Gedungnya cukup bagus, karena saya sendiri sudah pernah ke sana mendengar dan melihat langsung bagaimana kondisi infrastruktur di sana yang sangat-sangat memadai lah ya. Cukup bagus sekali, dan memang hingga sampai saat ini pun masih ada beberapa gedung yang masih dalam tahap proses pembangunan. Dan setelah ini mendengar, pada pukul 8 nanti akan ada narasumber. Silakan bagi Anda yang mungkin ingin bertanya kepada narasumber, yang ingin mengajukan apakah syaratnya apa sih untuk bisa sekolah di sekolah rakyat dan lain sebagainya, atau kenapa sekolah rakyat ini hanya ditujukan ke desil 1 dan desil 2 mungkin ya, atau pertanyaan-pertanyaan lainnya yang mungkin selama ini cukup mengganggu pikiran Anda dan Anda cukup penasaran untuk bisa mendapatkan jawabannya. Jangan lupa disimak pendengar, setelah ini jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: For you.

0: Selamat pagi pendengar, kembali lagi masih bersama saya Witra Adila. Kali ini dalam program Tuban Menyapa edisi hari ini akan membahas terkait dengan sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Tuban. Sudah hadir dua narasumber kita hari ini, ada Pak Mahen ya, ada Pak Mahendra Yanu Perdana. Beliau adalah Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Penanganan Bencana dan Kepahlawanan Dinas Sosial P3A serta PMD Kabupaten Tuban. Dan juga hadir ada Bu Vera Khairunisa. Beliau adalah Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban. Tidak dipakai tidak apa-apa untuk headphone-nya Bapak Ibu ya, mungkin kurang pas untuk di telinga jaraknya ya. Mungkin yang bisa langsung menyapa pagi hari ini, selamat pagi Pak Mahen, Bu Vera.
1: Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Mbak. Selamat pagi pendengar semuanya.
0: Iya, baru kali ini ya Bu Vera masuk ke RRI ya. Untuk bersiaran
2: dua kali. Ini yang kedua ini.
0: Oke. Tapi spesial hari ini memang terkait dengan sekolah rakyat, yeah. Bu Vera, Pak Mahen. Jadi sekolah rakyat ini cukup menjadi atensi dari pendengar kita sebenarnya ya. Setiap kita mempublikasikan sebuah berita, kemudian apapun konten-konten kita di sosial media tuh mesti mendapatkan interaksi dan pertanyaan-pertanyaan sebenarnya ya terkait dengan keberadaan sekolah rakyat. Nah untuk hari ini pendengar, bagi Anda yang mungkin ingin langsung berdiskusi bersama dengan narasumber kita hari ini, sudah hadir Pak Mahen dan Bu Vera. Anda nanti bisa langsung saja mengirimkan pesan atau telepon kita di 0356883475 atau bisa di WhatsApp kami di 0851962641186. Dalam edisi hari ini mungkin kita langsung saja ya untuk menyambung obrolan kita terkait dengan sekolah rakyat, di mana publikasi terkait dengan berita-berita di sekolah rakyat juga bisa Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Sudah banyak sekali informasi-informasi terkait dengan sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Tuban. Namun sebelum itu kita mungkin langsung menyapa terlebih dahulu mungkin Bu Vera. Bu Vera, mungkin bisa disampaikan Ibu terkait dengan sekolah rakyat di Tuban ya. Dari awal perintisan hingga sampai saat ini sudah berjalan, sudah beroperasi dan bersatu sebagai terintegrasi satu. Ini bagaimana Bu Vera?
2: Baik, terima kasih Mbak. Baik Bapak, Ibu, kakak, adik, semua pendengar RRI yang berbahagia pada pagi hari ini. Sekilas saya sampaikan tentang perjalanan 1 tahun Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Tuban. Bahwa kami memulai kegiatan itu pada tanggal 14 Agustus tahun 2025. Pada saat itu adalah Sekolah Rakyat sebagai Sekolah Rakyat Rintisan dengan nama Sekolah Rakyat Terintegrasi 18 Tuban. Pada saat itu ada 50 siswa dari jenjang SMP dan SMA, masing-masing 25 siswa SMP dan 25 siswa SMA. Yang saat itu kemudian mengikuti kegiatan pembelajaran, mengikuti kegiatan keasramaan selama 1 tahun. Dan alhamdulillah pada 30 Juli tahun 2026 sekolah permanen jadi pembangunannya, dan kami berpindah ke sana mulai kegiatan pada 31 Juli tahun 2026 dengan jumlah penambahan siswa dan rombel, yaitu 1 rombel pada jenjang SD, kemudian 3 rombel pada jenjang SMP, dan 3 rombel pada jenjang SMA, ditambah dengan 2 rombel dari siswa Sekolah Rakyat Bojonegoro. Begitu. Jadi sampai saat ini kami sudah melakukan semua aktivitas di SR permanen, mengikuti kegiatan pembelajaran dan kegiatan keasramaan di sana sepenuhnya. Terima kasih Mbak.
0: Iya, Bu Vera, sebelumnya kan kita yang sudah ngobrol gitu ya terkait dengan perkembangan para siswa khususnya, termasuk hari ini juga ada kunjungan dari Unhan ya Bu ya, yang masih terus berlangsung begitu sampai tanggal berapa Bu Vera? 20
2: sampai tanggal 25 kegiatannya ya, tapi nanti mereka dengan kepulangan sampai kembali ke Jakarta di tanggal 27.
0: Iya, kunjungan Unhan dan beberapa sebenarnya dari militer begitu sudah membantu untuk mendisiplinkan mereka para siswa khususnya. Melihat dari perkembangan siswa dari awal sampai saat ini bagaimana Bu Vera?
2: Anak-anak memang dengan adanya kehadiran beberapa waktu yang lalu itu dari kakak-kakak taruna-taruni Akademi Kepolisian Republik Indonesia, kemudian ada bantuan dari bapak-bapak dari Kodim, itu sangat membantu. Kemudian sekarang diperkuat lagi dengan hadirnya kakak-kakak dari Universitas Pertahanan

0: mereka, kerapian mereka itu dalam tata kehidupan mereka di asrama begitu. Jadi sangat berdampak pada kedisiplinan, kemudian kemandirian, kemudian pada bagaimana mereka bersikap begitu ya. Jadi mereka lebih meningkatlah sopan santunnya, tata krama, kemudian bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain, itu juga mulai ada tampak keberanian dan ada percaya diri yang tumbuh pada diri mereka.
1: Baik, berarti sebenarnya cukup sudah terlihat ya Bu ya, daripada awal mereka masuk mungkin yang tidak memiliki bekal terkait hal itu ya. Apalagi mungkin yang biasanya di rumah apa-apa masih disiapkan orang tua, ya Bu ya. Setelah masuk sekolah rakyat, mereka harus bangun pagi, sepagi itu harus sudah kegiatan sholat subuh, langsung lanjutkan sekolah hingga nanti malam hari langsung lanjutkan asrama. Jadi cukup terlihat untuk dampak positifnya begitu ya Bu Vera ya. Kita bergeser ke dinas sosial, mendengar sudah hadir Pak Mahen. Pak Mahen, ini cukup banyak sekali sebenarnya pertanyaan dari masyarakat gitu ya, dari pendengar, bahwasannya untuk syarat dan kriteria bisa bersekolah di sekolah rakyat ini bagaimana Pak Mahen?
2: Untuk syarat dan kriteria itu yang jelas, karena ini termasuk program unggulan dari Presiden kita ya Pak Prabowo, yang juga diamini dan juga didukung penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Tuban, khususnya Mas Bupati, Mas Aditya Halindra. Ini memang seperti yang sudah dicanangkan pemerintah pusat, tujuan utama dari SR ini kan untuk memutus rantai kemiskinan ya, dan juga untuk mengurangi anak putus sekolah. Nah, artinya memang penekanannya ada di warga miskin dulu. Dia berasal dari keluarga miskin, utamanya desil 1 atau 2. Itu juga nanti dibuktikan dengan hasil pleno. Yang pleno itu melibatkan banyak stakeholder, diantaranya dari SR sendiri, dari Pemkab, itu ada dinas sosial, ada dinas pendidikan, kemudian beberapa instansi terkait, dan juga BPS sebagai penentu bahwa keluarga ini masuk desil berapa. Nah, artinya kami mengajak untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tuban, apabila ada warganya yang mungkin tidak sekolah, putus sekolah atau tidak mampu untuk sekolah, silahkan berlapor aja, bisa langsung ke dinas sosial atau melalui pilar-pilar kami yang ada di seluruh kecamatan, bisa juga lewat desa dan juga kelurahan, langsung ke kecamatan juga bisa untuk diinformasikan. Mungkin untuk tahun depan apabila ada penjangkauan itu bisa terekod. Yang jelas SR ini bukan pendaftaran seperti sekolah yang lain ya. Artinya SR ini penjangkauan dengan basis data dari DTSM. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan adanya dari pelaporan masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi memang kita masih mengkhususkan memang untuk prioritasnya untuk warga miskin.
1: Baik, tapi memang hanya dikhususkan desil 1 dan 2 ya Pak Mahen ya. Dengan kondisi sebenarnya desil ini cukup polemik ya saat ini. Jadi ada beberapa yang juga berkomentar di sosial media kita tuh, sebenarnya saya tuh maksudnya masuk desil sekian Pak Mahen, tapi karena ya seperti itu desilnya tidak sesuai, akhirnya juga mungkin mempengaruhi akhirnya tidak bisa mengikuti program sekolah rakyat ini. Kemudian solusi dari dinas sosial mungkin seperti apa Pak Mahen?
2: Nah, maka dari itu kami mengajak untuk seluruh masyarakat Tuban laporkan apabila ada yang dianggap dia sebenarnya dari keluarga miskin ini, terlihat secara kasat mata memang miskin dan mungkin tidak sekolah juga. Nah, ini laporkan saja ke pihak-pihak yang saya sampaikan tadi, biar dicek nanti. Makanya fungsinya pleno ya itu tadi, dia akan mengecek memang dia desil datanya benar apa tidak. Kalau memang datanya terjadi anomali, mungkin desilnya di situ tercatat tinggi. Nah, itu nanti tugasnya teman-teman dari stakeholder untuk memastikan, oh ternyata dia miskin 1-2. Nah, mungkin ada pengusulan untuk perubahan data sambil diproses seperti itu. Artinya semua yang memang dengan syarat ketentuan berlaku bisa, ya mereka berhak untuk ke SR. Tapi kan karena adanya kuota terbatas, akhirnya kita akan menentukan prioritasnya. Makanya itu prioritas-prioritas itu nanti akan ditentukan dalam pleno itu tadi.
1: Baik, kemudian ini Pak Mahen, kan terkait dengan sekolah rakyat mungkin Bu Vira juga bisa menambahkan nanti. Apakah bagi anak yang putus sekolah ya, apakah sebenarnya masuk sekolah rakyat ini harus memang lulus, misalnya lulus SMP ya Bu, udah gak bisa ngelanjutin nih

0: SMA itu baru bisa masuk, atau sebenarnya misalnya putus tengah jalan itu masih bisa diterusin ke sekolah rakyat, atau konsepnya sebenarnya sekolah rakyat ini bagaimana? Monggo silakan. Siapa mungkin dulu, Bu Vera atau Pak Mahin? Silakan Bu Vera dulu.
1: Iya, Mbak. Jadi memang konsepnya untuk sekolah rakyat itu adalah multi entry, multi exit. Mm-mm. Jadi anak-anak bisa masuk kapan saja, mm, begitu. Tidak harus mereka anak-anak yang lulusan SD, kemudian lulusan TK, lulusan SMP, tidak. Jadi mereka boleh masuk ketika mereka putus sekolah di kelas 2 SMP misalnya. Mereka bisa aja masuk langsung, nanti mereka akan langsung masuk di kelas 2 begitu. Anak-anak yang putus di SD kelas 2, kelas 3, kelas 4, bahkan sampai kelas 6 pun mereka bisa langsung masuk di kelas 6. Walaupun kita baru di tahun pertama ini, tapi ketika mereka masuk dan mereka putusnya itu di kelas 5 atau kelas 6, maka kita akan tetap layani dia di kelas 5 ataupun kelas 6. Begitu, sehingga kita tidak berpatokan walaupun kita baru di tahun pertama ini tapi kita harus di kelas 7 semua, itu tidak. Jadi walaupun kita tahun pertama, tapi kalau memang ada anak-anak yang putus di kelas yang memang dia terakhir sekolah itu, maka kita akan layani dia di kelas itu, walaupun misalnya hanya satu orang sekalipun, karena memang tujuannya begitu, benar-benar membantu anak-anak yang putus sekolah itu agar bisa melanjutkan pendidikannya kembali, begitu.
0: Dan tidak ada batas waktu tahun berapa misalnya putusnya, Bu Vera, terus misalnya terjeda 3 tahun gitu, lanjut lagi ke SR gitu, bisa gak, Bu Vera?
1: Selama usia tidak terlalu rentang jauh sekali, itu masih akan bisa, Mbak. Okay. Jadi masih akan kita bantu, begitu. Kalau memang nanti rentangnya sudah terlalu jauh, maka tetap kita sarankan bisa ke PKBM terlebih dahulu, ya, ambil kejar paket dulu, ya nanti baru bisa gabung lagi ke SR, begitu.
0: Yeah. Oke, baik. Hingga sampai detik ini kan sudah berjalan 1 tahun, Bu Vera. Yeah. Mungkin juga Pak Mahen. Apakah masih ada daftar-daftar list-list dari siswa yang ingin masuk begitu mungkin?
2: Kalau data kita ini ya, data itu nanti kita diberikan dari pusat. Artinya dari Kemensos dia sudah punya semesta data anak-anak yang berasal dari desil 1-2 di semua jenjang, baik SD, SMP, SMA. Nah, di luar data itu, kita juga diperbolehkan apabila ada laporan dari masyarakat. Nah, artinya list datanya dari situ. Tiap tahun kita akan diberikan data baru berdasarkan update data dari DTSM.
0: Oke, berarti sebenarnya datanya ini juga terpusat langsung jadi satu gitu ya, Pak Mahen, ya?
2: Ya, tapi tetap dimungkinkan kita punya rekomendasi sendiri apabila memang ada tadi fakta-fakta di lapangan ditemukan. Oh, ini di desa ini, di RT RW ini ada anak yang putus sekolah. Ada laporan dari masyarakat, dilaporkan ke kami melalui stakeholder dari Dinas Sosial. Enggak apa-apa, bisa.
0: Berarti tetap bisa by rekom gitu sebenarnya, ya.
2: Rekom
0: dari pemerintah daerah gitu, ya. Bu, kalau terkait dengan sekolah raya ini juga ada yang tanya. Kalau misalnya kita sekolah di situ tuh kita dapat apa aja, mungkin atribut dan lain sebagainya gitu, Bu Vera, mungkin bisa disampaikan ke pendengar.
1: Iya, karena memang konsepnya adalah sekolah formal yang berasrama, dan memang karena ditujukan untuk masyarakat dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, ya, sehingga konsepnya di situ adalah semuanya gratis. Nah, semuanya gratis itu apa saja? Semuanya, dari mulai atas kepala sampai ke ujung kaki. Kemudian berarti itu semua seragam, ya. Jadi anak-anak di sekolah rakyat itu nanti akan mendapatkan 8 macam seragam. Itu yang seragam sekolah. Nah, selain dari seragam sekolah itu, mereka masih dapat beberapa seragam santai yang digunakan untuk keseharian di asrama. Kemudian selain itu, anak-anak juga mendapatkan semua kebutuhan yang memang dibutuhkan anak-anak, dari mulai makan, kemudian snack, kemudian kebutuhan-kebutuhan keseharian yang lain. Jadi mereka keperluan untuk mandi, keperluan untuk beribadah, keperluan untuk kegiatan, itu semuanya dipenuhi. Sehingga ibarat masuk ke situ itu sudah, orang tua itu tidak perlu memikirkan apapun, begitu, karena semua yang dibutuhkan oleh anak-anak itu sudah tercukupi, begitu. Jadi itu yang mereka dapatkan, semua fasilitasnya lengkap, bahkan sampai di pembelajarannya itu nanti tiap-tiap anak akan mendapatkan satu buah laptop untuk pembelajaran di sekolah, begitu.
0: Oke. Kemudian terkait mungkin ini, Pak Mahen, terkait dengan akses misalnya kalau sekolah ini tuh kan mungkin mereka bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kejuaraan di luar mungkin, ya. apakah dari sekolah rakyat ini juga bisa untuk mengikuti itu? Statusnya ini sama gak sih dengan sekolah-sekolah lain gitu?
2: Iya, memang sesuai slogannya SR ya, itu kan kesetaraan ya pada intinya. Jadi semangat dari pemerintah ini dengan adanya SR ini sebenarnya untuk membuat anak-anak kita, adik-adik kita dari keluarga miskin, mohon maaf, biar mereka itu tidak insecure. Artinya mereka punya hak yang sama dengan teman-temannya, saudara-saudaranya yang ada di sekolah formal maupun swasta ya. Nah, dari fasilitas itu dibuktikan tadi Bu Vera sudah menyampaikan selengkap itu, dan juga untuk akses mengikuti kegiatan-kegiatan seperti lomba-lomba di tingkat manapun SR bebas mau bisa mengikuti. Dan alhamdulillah prestasinya nanti mungkin Bu Vera bisa menceritakan apa aja, itu sudah sangat banyak sekali. Dan juga di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di pemerintah daerah di Kabupaten Tuban, Mas Bupati selalu melibatkan anak-anak berserta guru-guru SR untuk mengikuti setiap kegiatannya di upacara, yeah, di kegiatan peringatan-peringatan hari besar apapun itu juga selalu terlibatkan. Dan juga branding dari Kabupaten Tuban sendiri terkait SR-nya juga sudah sangat luar biasa sekali, terkait dengan fasilitas, penyediaan lahan dan lain sebagainya.
0: Mungkin bisa menambahkan Bu Vera terkait dengan daftar prestasi yang dimaksud Pak Mahen ini, sejauh ini SR Tuban ini sudah seperti apa geliatnya begitu?
1: Iya, baik Mbak. Memang kita berusaha seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Mahe, bahwa kesempatan anak-anak untuk berprestasi itu memang diberikan sepenuhnya. Jadi mereka tidak lagi tadi yang sudah disampaikan merasa insecure gitu ya, walaupun saya di sekolah rakyat tapi punya kesempatan yang sama dengan anak-anak lain yang dari baik sekolah formal yang lain maupun sekolah swasta begitu. Dan kita memang mendorong anak-anak bagaimana mereka juga bisa menggali potensi mereka begitu melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan bimbingan-bimbingan yang lain. Harapannya adalah ya itu tadi, biar mereka itu bisa keluar gitu, melihat bagaimana kompetisi di luar begitu. Nah, beberapa prestasi yang sudah di raih oleh anak-anak di sekolah rakyat, yang pertama adalah ada dua orang perwakilan dari siswa rintisan di jenjang SMA itu terpilih sebagai Paskibraka Kabupaten Tuban tahun 2025. Kemudian pada jenjang SMP itu juga ada dua orang terpilih sebagai perwakilan untuk mengikuti kegiatan Jambore Nasional ke-12 di Cibubur. Kemudian prestasi yang lain adalah pada kegiatan yang ikut di sudah dilaksanakan itu adalah ada Tuban Beach Run, itu juga kami mengirimkan perwakilan. Kemudian kejuaraan IBCA MMA Jatim, pada saat itu ada beberapa siswa yang menjadi juara, itu diantaranya adalah Ayu Dewi Octavia itu sebagai juara satu. Kemudian ada lagi itu beberapa siswa juga itu di kejuaraan yang sama Mbak, di IBCA MMA Jatim itu ada lagi atas nama Muhammad Alif. Kemudian menjuarai juara dua ya Mbak. Kemudian ada lagi atas nama Devi Febrina. Kemudian yang berikutnya itu ada pada kegiatan Porkap dan Kejurkap. Itu mereka juga menjuarai di IBCA MMA juga atas nama Devi, kemudian Amelia Handi itu sebagai juara satu standing up fighting yacht kelas 57. Kemudian Amelia juga juara satu, kemudian Handi juga juara satu. Kemudian empat siswa lainnya juga sama pada kejuaraan yang sama di Porkap dan Kejurkap tahun 2026. Dan yang terakhir kemarin pada kejuaraan yang kemarin itu apa Mas? Juara tiga untuk lari Mbak. Jadi atas nama Alif itu dia juga kemarin berhasil menjuarai
0: ternyata banyak yang jadi atlet ya.
1: Iya, juara 3 lari 3000 meter Mbak, kejuaraan Popda. Okay. Nah, itu yang terakhir kemarin. Jadi itu kita memang dorong anak-anak untuk terus berprestasi sih, biar mereka juga semakin meningkat ya rasa percaya dirinya, kemudian bagaimana mereka juga semakin percaya diri gitu untuk bersosialisasi dan mengenal bagaimana lingkungan di luar mereka begitu.
2: Mereka ya. Juga sering tampil di pusat gitu ya.
1: Ya, kemarin juga ada pantomim, ya, pantomim itu juga sempat diundang ke Kementerian Sosial untuk tampil di sana begitu ya.
0: Berarti sudah keren banget sebenarnya Bu Vera kalau melihat dari rentetan prestasi yang sudah Ibu jabarkan begitu ya. Saya rasa dari masyarakat sudah tidak perlu lagi sebenarnya, karena sudah ada akses pendidikan gratis ini pun sudah cukup luar biasa. Saya jujur saja sama teman-teman tuh kalau liputan ke sana tuh Bu Pak ya, masih tercengang melihat gedungnya yang cukup bagus dengan spek lapangannya yang itu, kata-kata Pak Wabup itu begini kemarin, kalau cari lapangan seperti ini di kampus pun jarang ya Mbak, bilang gitu. Oh iya benar Pak Wabup, sampai beliau itu juga seperti itu pemikirannya. Wow, ternyata kita sebagai orang awam aja mikir seperti itu ya, sekelas beliau juga. Oh iya ya Pak ya, tenda wah bagus banget seperti itu. Dari mungkin dari spek pembangunan Pak Mahen seluar biasa itu, apakah memang dapat, maksudnya memang standarnya begitu atau gimana gitu, khususnya itu tercengang tuh lapangannya gede banget gitu. Pak Wahen, monggo silakan.
2: Memang di SR ini dari pemerintah pusat itu ada dua kriteria ya. Jadi ada kelas A dan kelas B. Yang grade B ini yang memang luasan tanahnya memang minimalis ya. Nah, dari seluruh Indonesia itu memang terbagi dua kategori itu. Nah, kemudian untuk di khususnya di Kabupaten Tuban, alhamdulillah Mas Bupati berkomitmen penuh untuk mendukung program ini. Beliau memberikan fasilitas bahwa luas tanah yang maksimal. Artinya kita masuk di grade yang tertinggi ya. Makanya di situ ada lapangan olahraga juga lengkap, fasilitasnya lapangan bola. Itu rumputnya juga standar FIFA itu ya. Timnas bisa latihan di situ. Terus fasilitas-fasilitas yang lain juga memang semua sudah terstandarisasi dari pemerintah pusat ya. Karena memang anak-anak adik-adik kita ini dari keluarga yang kurang mampu ya, ya biar mereka di situ mungkin merasa betah, nyaman untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di situ, karena juga sistemnya di situ juga boarding school, jauh dari bapak ibu. Nah, ini semoga, saya berharap menjadi tempat kawah candra di mukanya mereka ya, biar suatu saat nanti mungkin mereka juga bisa berprestasi, mungkin untuk meningkatkan taraf hidup keluarganya. Ada yang mungkin jadi ya, ada yang jadi PNS, mungkin ada yang jadi tentara, polisi dan lain sebagainya lah. Ya intinya peningkatan taraf hidup keluarganya seperti itu.
0: Oke, kemudian terkait mungkin akses jenjang karirnya ke depan, karena SR-nya juga ada SMA ya Bu Vera ya. Nah, ini apakah juga akan didorong, apakah ada semacam apa ya pendampingan untuk mereka nanti melanjutkan ke perguruan tinggi atau mungkin ke mencari pekerjaan mungkin ya begitu Bu Vera?
1: Ya Mbak, memang ini sudah benar-benar difikirkan dengan baik begitu ya oleh pemerintah terkait bagaimana nanti anak-anak ini kalau sudah lulus begitu ya. Jadi ini ada hilirisasi untuk siswa lulusan dari sekolah rakyat. Jadi dari awal, karena memang dari awal mereka masuk itu ada yang namanya talent DNA gitu ya. Jadi seperti talent mapping begitu. Dari hasil talent DNA itu nanti akan diketahui anak-anak ini tuh bagusnya kemana mereka. Jadi dari awal itu nanti sudah dipetakan begitu. Nah, dari pemetaan itu maka selanjutnya Bapak Ibu guru akan mengarahkan dan terus menguatkan anak-anak ini, terutama bagi siswa yang ada di kelas 11. Kelas 10 itu mulai, kemudian kelas 11 mereka akan mulai diarahkan, mereka akan mulai masuk ke penjurusan begitu. Nah, di situ juga nanti anak-anak akan dipetakan, setelah ini berapa orang sih yang mau melanjutkan ke kuliah, berapa orang yang memang tidak berniat untuk kuliah tetapi mau kerja begitu. Nah, dari hasil mapping itu maka nanti kita akan kerjasama dengan beberapa universitas yang memang sudah disiapkan oleh Kementerian Sosial. Itu ada beberapa universitas yang nantinya bisa diarahkan untuk anak-anak lulusan dari sekolah rakyat begitu. Jadi masih tetap nantinya ketika mereka kuliah itu semuanya adalah gratis begitu, sehingga tetap tidak akan membebani orang tua. Jadi sudah disiapkan karena mereka yang ingin kuliah, mereka bisa tetap melanjutkan ke beberapa universitas yang sudah kerjasama dengan Kementerian Sosial di situ untuk memang menampung anak-anak yang ingin kuliah. Dan anak-anak yang ingin bekerja itu juga sudah disiapkan beberapa nanti yang memang ingin melanjutkan untuk memperdalam skillnya terlebih dahulu itu. Jadi kami nanti juga akan bekerja sama dengan beberapa vocational begitu ya, untuk itu tadi mewadahi anak-anak yang memang ingin bekerja. Jadi kalau mereka misalnya nanti ingin memperdalam apa yang mereka inginkan terlebih dahulu, mau kerja di bidang apa, itu nanti sekolah akan mewadahi itu, memfasilitasi itu terlebih dahulu. Salah satunya adalah kami sudah bekerja sama dengan BLKI, di mana di situ kan ada banyak sekali itu pelatihan yang bisa diikuti oleh anak-anak. Nah, jadi kita sudah kerja sama dan kita sudah mendapatkan kuota begitu ya. Berapapun nanti anak-anak bisa kita diskusikan, anak-anak yang mau ke sana akan juga mendapatkan fasilitas yang gratis gitu sepenuhnya begitu, sehingga mereka tidak perlu khawatir nanti. Harapannya setelah mereka mendapatkan skill yang mereka butuhkan, mereka sudah siap untuk bekerja. Jadi itu tadi harapannya seperti yang disampaikan Pak Mahe, bahwa anak-anak ini harapannya nanti itu benar-benar bisa meningkatkan taraf hidup keluarganya begitu. Jadi keluar, yang mau kuliah tetap kuliah, yang mau kerja disiapkan untuk mereka siap untuk bekerja begitu.
0: Baik, berarti sebenarnya pemikirannya sudah sejauh itu ya Bu, dari pemerintah konsennya sudah benar-benar final untuk bagaimana dari sekolah rakyat para siswa ini bukan hanya bersekolah, tapi nanti juga bagaimana untuk mereka menempuh jenjang karir hingga menaikkan taraf hidup seperti yang disampaikan barusan. Pak Mahen, apakah pernah menemui seperti realita di lapangan ya, yang terlihat memang itu sebenarnya sangat membutuhkan untuk bisa mengakses sekolah rakyat, tetapi dari anak ini tuh sebenarnya masih kurang mau ya, karena juga beberapa kali Bu Vera juga mengatakan ada mbak yang 1, 2, 3 itu mereka gak kerasan karena sistemnya asrama. Itu apakah masih menemukan ketika di lapangan gitu Pak Mahen?
2: Iya, banyak ya. Banyak, ya. Dari yang sudah kita dapatkan laporan dari masyarakat itu juga banyak sebenarnya yang kami sudah melakukan kunjungan, kami mempresentasikan banyak hal terkait dengan SR. Memang ini juga kaitannya dengan mindset juga Mbak ya. Artinya karena ini sistemnya adalah boarding school, harus berasrama, mungkin dari sisi orang tua mungkin masih belum mau lah ditinggal jauh anaknya. Atau mungkin dari si anaknya sendiri susah melepaskan kebiasaan yang sudah ada di lingkungannya. Nah, ini faktor lingkungan juga sangat
1: berpengaruh.
2: Sangat berpengaruh terkait dengan hal ini ya, karena yang sudah masuk di SR pun itu kemarin yang ada beberapa yang infonya ke kami ya, tidak betah lah, kurang betah lah. Itu karena si anak-anak ini juga masih berpikiran bahwa belum bisa melepaskan kebiasaan di lingkungannya di rumah. Mungkin pengaruh teman-teman. Nah, ini tugas, bukan tugas SR sendiri ya, tugas kita semua untuk bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif lah untuk si anak-anak ini. Nah, ini yang menjadi tantangan ke depannya. Terutama untuk ATS, ternyata ATS ini tidak melulu soal bagaimana si anak dan keluarga ini tidak mendapatkan akses untuk bersekolah, tapi juga ada faktor seperti memang pengaruh lingkungan, pengaruh lingkungan dan memang mindset dari orang tua dan anak sendiri yang memang masih belum menyadari bahwa pentingnya pendidikan, karena mungkin sudah pengaruh dari gadget, medsos dan lain sebagainya itu.
0: Oke, berarti ini cukup PR berat sebenarnya ya Pak Mahen ya. Ya. Bukan hanya Bu Vera, bukan cuma Pak Mahen, tapi sebenarnya juga seluruh semua masyarakat juga turut turut serta atau berperan gitu ya. Karena mindset itu juga cukup sulit untuk dirubah ya Bu ya. Padahal ini konsep pemerintah juga cukup luar biasa menghadirkan asuhan pendidikan itu sebuah aset berharga dalam kehidupan ya Bu, yeah, ya. Kemudian ini belum tercetus bagaimana untuk solusinya Pak Mahen, mungkin apakah sering-sering sosialisasi ataukah mungkin nge-push nih dari brandingnya SR biar masyarakat tuh lebih tahu atau gimana, udah kepikiran belum Pak terkait itu?
2: Kalau untuk branding SR dari awal dulu rintisan, bahkan sebelum adanya rintisan, itu pemerintah Kabupaten Tuban dibantu provinsi dan juga pemerintah pusat sudah melakukan branding besar-besaran luar biasa sekali gitu. Mungkin dari teman-teman pers dan media juga ikut turut serta membantu di situ. Kemudian dari kegiatan-kegiatan yang selalu kita sampaikan kepada masyarakat. Kemudian untuk perubahan mindset ini tentunya bagaimana orang atau si anak atau keluarga ini mau untuk menyekolahkan anaknya. Kalau memang dia memenuhi syarat di SR, ini juga butuh bukan hanya sekedar sosialisasi yang kita sampaikan secara masif ya, cuman ada intensitas khusus ya, memang pendampingan khusus kepada beliau-beliau ini agar dia yakin lah kalau SR ini secara fasilitas memang sudah kelas 1
0: cukup
2: ya,
0: baik
2: ya, sudah sangat baik, dan secara program juga sudah terencana dengan baik. Nah ini yang mungkin karena mohon maaf sasaran dari SR memang dari keluarga miskin. Nah ini pola pikirnya memang masih dalam tanda kutip kurang untuk pikiran madaninya masih belum. Nah ini yang harus kita kuati dari situ, dan tidak bisa hanya satu dua pihak. Ini peran semuanya, semua stakeholder, pemerintah pada khususnya.
0: Juga salah satu dari Mas Bupati yang selalu melibatkan dari siswa XR ya, ya Pak ya, Bu ya. Jadi selalu, memang secara tidak langsung memang orang itu notice. Itu dari siswa sekolah mana ya? Kok seragamnya begitu? Karena cukup berbeda dan mencolok sebenarnya ya kan Bu ya.
1: Kelihatan banget gitu.
0: Bahkan sampai waktu paskibraka 2026 kemarin juga cukup dinotis ya dari sekolah rakyat begitu, jadi atensi Mas Bupati. Jadi kita dari teman-teman media juga akhirnya turut mempublikasikan bahwasannya memang sesuai dengan yang disampaikan Bu Vera, mereka juga mendapatkan kesetaraan dalam akses apapun gitu ya, termasuk dari akses prestasi ataupun campur-campur yang sudah disampaikan. Kemudian tadi sudah disampaikan ya pendengar, Pak Mahen maupun Bevera mengatakan bahwasanya sekolah rakyat ini hanya untuk ngapunten masyarakat miskin berada di desa 1 dan 2. Kan ada yang tanya Pak Mahen, suami saya tuh P3K, apakah bisa anak saya, soalnya kepengen sekolah rakyat. Bingung saya jawabnya Pak Mahen. Mungkin bisa diluruskan sekali lagi Pak Mahen.
2: Iya, kalau P3K itu kan secara ini ya, kan kita memang harus melihat data totalnya dulu ya Pak ya. Cuman secara garis besar kalau P3K itu karena dia menerima gaji dari pemerintah. Artinya secara ini juga lebih dari UMR. Ya pastinya justrinya pasti tinggi, lumayan tinggi ya. Mohon maaf ya, belum bisa.
0: Belum bisa ya, memang sudah disampaikan ini konsen untuk membantu mereka yang mungkin tidak mendapatkan
1: yang lebih membutuhkan.
0: Begitu. Dan terkait dengan informasi-informasi seputar sekolah rakyat pendengar, setelah ini kita akan kembali sambung satu lagu sebagai penjeda. Ada lagu dari ada band Kurang Makan Kurang Tidur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih terus membersamai kami di FM 89 MHz Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban. Sudah ngobrol cukup banyak dengan Bu Vera dan juga Pak Mahen terkait dengan berdirinya sekolah rakyat, mulai dari manfaat, kemudian sasaran, prestasi, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang masih ingin bergabung bersama kami, Anda bisa langsung aja mengirimkan pesan atau telepon di nomor kami. Kembali kita melanjutkan juga terkait dengan sekolah rakyat, bahwasannya data atau DTSN ini tidak hanya diperuntukkan oleh sekolah rakyat, ini hanya untuk pendidikan saja, Bu Vera ya. Kemarin juga kami sempat diundang untuk mengikuti semacam gathering dan disampaikan oleh staf ahli dari Kementerian Sosial begitu ya, Bu Vera ya, bahwasannya bagi mereka yang bersekolah di sekolah rakyat ini otomatis akan mendapatkan beberapa program prioritas juga sebenarnya dari Bapak Presiden, termasuk ada program akses CKG gratis, kemudian ada juga perlindungan JKN, ada juga bahkan bisa menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih juga ya, Bu Vera, sebenarnya ya, termasuk bisa memberikan produk hasil pemberdayaan dari KPM. Bahkan juga bisa menjadi bisa mendapatkan program bedah rumah termasuk begitu, dan juga mendapatkan program pemberdayaan atau PPSE. Mungkin bisa disampaikan juga Pak Mahen terkait dengan semacam benefit selain mereka bisa bersekolah di sekolah rakyat ini, ternyata ada benefit-benefit lain begitu.
1: Ya, memang program dampingan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten ini terkait keluarga yang anaknya bersekolah di SMA sangat banyak. Seandainya jadi pemerintah pusat, Kemensos ya dalam hal ini, hingga Pemda juga sudah memperhatikan bagaimana untuk hulu dan hilirnya. Bukan hanya si anak sendiri yang diprioritaskan untuk mengenyam pendidikan yang lebih baik, tapi juga dari sisi keluarganya juga sudah didukung semuanya. Artinya mungkin kalau memang semuanya dengan syarat ketentuan itu bisa mendapatkan bantuan modal, itu PPSE, kemudian ada untuk bedah rumah, biar rumah yang tinggal itu lebih layak, dan juga bahkan si anak ini yang sudah bersekolah di SR, waktu sebelum dia sekolah di SR dulu sudah membantu orang tuanya bekerja, itu pun juga dipetakan dulu kerja apa. Nah ini juga mendapatkan program-program yang bisa diteruskan kepada keluarganya. Banyak sekali, ada jaminan kesehatan, ada cek kesehatan gratis, kemudian nanti ada program-program pelatihan-pelatihan, itu juga sudah termasuk lengkap ya, sangat lengkap sekali. Jadi menurut kami seharusnya masyarakat yang sudah dijangkau oleh teman-teman yang bertugas untuk menjangkau ini harusnya dengan senang hati lah untuk melepaskan anaknya, bukan melepaskan ya, untuk menyekolahkan anaknya di SR.
2: Iya, ya, benar.
0: Ada tambahan Bu Vera mungkin untuk realisasian program tersebut yang disampaikan Pak Mahen ini, apakah sudah berjalan di lapangan begitu, Bu?
2: Iya Mbak, jadi seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Mahen, memang ada pendataan begitu. Jadi nanti setelah siswa itu masuk bersekolah di SR, nanti akan ada pendataan terkait dengan bagaimana kondisi ekonomi sosial dari keluarganya begitu. Nah data itu memang nanti biasanya kami akan diminta, biasanya dari sentra Mbak, atau nanti dari pihak-pihak lain yang memang di situ nanti muaranya yaitu tadi akan orang tua akan mendapatkan berbagai macam bantuan begitu, yang nantinya ya bisa membantu begitu untuk meningkatkan taraf hidup mereka begitu ya Mbak.
0: Baik, Bu, kalau ini juga penasaran, ada beberapa juga yang bertanya apakah juga mendapatkan akses MBG kalau di sekolah rakyat itu? Atau ada dapur sendiri khusus begitu, Bu?
2: Oh ya, kalau MBG tidak, karena memang di anggaran itu sudah ada anggaran tersendiri untuk makan dan snack anak-anak. Nantinya untuk pengelolaan itu akan dikelola secara langsung di dapur sekolah rakyat. Namun pada saat ini memang masih proses, karena memang baru saja kemarin berpindah ke sana dan belum bisa beroperasional, karena memang semua peralatan juga belum tertata dengan lengkap begitu, sehingga masih menunggu begitu. Jadi tidak ada MBG, tetapi mereka tetap mendapatkan makan dan snack yang nantinya akan dikelola oleh dapur.
0: Oke. Kalau untuk rencana penambahan rombel ini kira-kira kapan, Pak Mahen?
1: Kalau penambahan rombel sudah kemarin dari Kemensos sudah bersurat ke kami, apa yang kami usulkan untuk penambahan rombel sudah di ACC ya. Nah ini hingga hari ini kita masih berproses untuk melakukan penjangkauan lagi.
0: Okay.
1: Nah karena proses belajar mengajar ini kan sudah berlangsung lumayan, mungkin sudah hampir setengah jalan ya, tahun ajaran baru sekarang. Nah ini kan tentunya juga jadi tantangan tersendiri. Mungkin si anak ini yang mungkin yang sudah bersekolah di sekolah reguler, ini kan pastinya sudah punya teman banyak, dan ini kan juga satu tantangan juga. Kemudian kita mungkin juga lebih berfokus kepada pencarian ATS, anak tidak sekolah. Ini yang mungkin lah akan lebih mudah lah nanti proses penyesuaiannya daripada anak yang sudah sekolah.
2: Sekolah di sekolah reguler ya?
1: Ya, yang sekolah reguler. Cuman semua pihak ini sudah bekerja bersama untuk mencukupi data yang diminta oleh Kemensos ya. Ada tambahan dari SMP satu rombel dan juga SMA satu rombel. Dan ini insya Allah pada waktu dekat ini kita sudah akan jadwalkan pleno dari hasil penjangkauan teman-teman di lapangan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Baik, kemudian kita melanjutkan juga terkait dengan obrolan sekolah rakyat. Pendengar, kita juga harus tahu bahwasannya ada beberapa program unggulan juga di sekolah rakyat begitu ya Bu Fira ya, mulai dari program pendidikan, juga program keasramaan. Karena di sekolah rakyat ini bukan hanya formal aja pendidikan, tetapi juga mereka mendapatkan pendidikan keasramaan. Moga silakan disampaikan Bu Fira.
3: Baik, terima kasih Mbak untuk program yang ada di sekolah rakyat. Memang karena kami ada boarding school-nya, sehingga untuk program akademik memang itu sama seperti di sekolah formal yang lainnya ya. Ada kegiatan intrakurikuler, kemudian ada kegiatan kokurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler seperti biasa. Kemudian yang membedakan karena memang ada kegiatan anak-anak di asrama, sehingga memang ada beberapa kegiatan yang bisa diikuti oleh anak-anak ketika sudah selesai jam pembelajaran di sekolah. Untuk beberapa program yang ada di Sekolah Rakyat dan Integrasi 1 Kabupaten Tuban, itu di setiap malam setelah pelaksanaan kegiatan sholat Isya berjamaah, itu pada hari Senin sampai Kamis itu ada kegiatan rutin mengaji, sehingga ada bimbingan dari beberapa guru yang memang ada bantuan dari Basnas Provinsi Jawa Timur itu membimbing anak-anak. Jadi hari Senin sampai Kamis itu ada kegiatan mengaji. Kemudian pada setiap Jumat malam itu ada kegiatan tahlil dan dibaan. Kemudian setiap hari Sabtu malam itu ada kegiatan literasi hari Sabtu malam, biasanya diisi dengan melihat film begitu ya, dan kemudian mengambil dari film itu apa sih yang menjadi pesan dari film itu yang bisa diteladani oleh anak-anak. Dan di hari minggunya, minggu malam itu anak-anak diajak untuk berefleksi begitu. Jadi ini adalah kesempatan bagi mereka untuk merefleksikan apa saja yang sudah mereka ikuti, apa saja yang menjadi kendala yang mereka rasakan selama satu minggu itu. Itu direfleksi di hari minggu malam. Kalau minggu pagi waktunya mereka bersih-bersih begitu. Jadi mereka kerja bakti sendiri di lingkungan asrama, menata kembali pakaiannya, membersihkan, kemudian setrika, menata kembali di almari begitu. Nah, untuk beberapa program pembiasaan itu yang ada, yang pertama adalah tetap kita terapkan, sama ini mungkin berlaku di semua beberapa sekolah yang lain, yaitu ada 6S, kemudian ada Asmaul Husna setiap hari. Jadi sebelum memulai kegiatan pembelajaran, itu anak-anak akan membaca dulu Asmaul Husna. Kemudian pada hari Rabu dan Kamis itu ada pembiasaan literasi yang di sekolah. Dan di hari Jumat itu ada Jumat Berseri. Ini adalah kegiatan yang kita laksanakan secara bergantian begitu. Hari Jumat sekarang kalau kegiatannya adalah senam pagi, olahraga begitu, maka Senin hari Jumat yang akan datang itu digunakan untuk kebersihan begitu, bersih-bersih lingkungan sekolah dan asrama. Kemudian untuk kegiatan ekstrakurikuler sendiri itu di kami ada sekitar 20 kegiatan ekstrakurikuler, Mbak. Jadi ada kegiatan ekstrakurikuler wajib, kemudian sebagai ekstrakurikuler pilihan itu ada seni tari, ada seni musik, ada bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Jawa, ada PMR, Banjari, bola voli, futsal, basket, tenis meja, pencak silat, kempo, triathlon, kemudian PBB variasi, OSN dari jenjang SD, SMP, SMA, kemudian teater dan pantomim dan paskibraka. Jadi itu beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diikuti oleh anak-anak, yang di situ memang fokusnya adalah ke bagaimana meningkatkan potensi anak-anak, minat bakat anak-anak kita wadahi agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan mulai ini bermimpi untuk bisa bersinar melalui prestasi yang nanti akan mereka dapatkan begitu.
2: Baik, luar biasa, cukup banyak ya Bu ya sebenarnya program-programnya setiap hari. Bahkan kalau harus memilih ekstrakurikuler saja saya rasanya bingung, itu banyak banget dan memang cukup bergengsi dalam untuk menumbuh kembangkan talenta dari para siswa begitu. Bu, ini juga menjadi salah satu yang pernah jadi headline, apakah sekolah rakyat ini merupakan sekolah militer atau tidak. Mungkin nanti Pak Mahin juga bisa menambahkan, silakan.
4: Ya, kalau brandingnya itu sekolah militer sih kurang tepat ya. Sebenarnya karena boarding school ya, otomatis di situ pembinaannya bukan hanya dari di sisi akademik, tapi juga ada dari sisi karakter.
3: Yeah.
4: Nah, karakter ini dibentuk memang dari program keasramaan ya, di mana itu si anak itu diajari untuk berdisiplin, dia mandiri, memenuhi kebutuhannya, melakukannya apa-apa sendiri, karena memang harapannya meskipun dia berangkat dari dalam tanda kutip keluarga miskin, dia punya kekuatan mental yang bagus, karakter yang kuat untuk nanti kedepannya menempuh pendidikan yang lebih tinggi, mungkin di kuliah atau mungkin langsung di dunia kerja. Jadi tidak hanya dikuatkan dari sisi akademis, tapi juga mental dan karakter juga dibentuk di situ.
2: Baik, mungkin menambahkan Bu Vera?
3: Iya Mbak, jadi menambahkan. Jadi memang benar tadi yang disampaikan Pak Mai bahwa karena ini di asrama begitu. Nah, bagaimana sih pembentukan agar sikap anak-anak itu, kedisiplinan anak-anak itu dapat terbentuk dengan rutinitas yang dilalui oleh anak-anak dengan terpimpin, terbimbing, begitu terarah, dan mereka itu tidak semaunya sendiri. Nah, kita membutuhkan bantuan begitu. Nah, ini juga merupakan concern begitu ya dari Kementerian Sosial, akhirnya ini biar dibantu bagaimana anak-anak kedisiplinannya ini agar terbentuk, agar menjadi lebih kuat. Akhirnya ada program untuk taruna-taruni masuk ke SR begitu. Kami juga diizinkan untuk minta bantuan ke Kodim begitu. Kemudian ini ada lagi dari Unhan. Ya itu Mbak, tujuannya hanya untuk menguatkan bagaimana kedisiplinan anak-anak itu terbentuk dan terpola dengan baik begitu. Makan mereka tidak mereka karena dalam jumlah banyak ya Mbak, tidak asal nanti satu orang sudah makan, satu orang belum, satu makan selesai, satu makan begitu. Ini biar juga terpimpin menjadi satu, sehingga mereka terbiasa untuk itu. Waktunya makan, mereka akan kumpul di tempat makan jadi satu, dipimpin satu orang begitu, dengan terpimpin. Harapannya ya itu tadi, karena jumlahnya banyak, agar dalam penataan jadwal waktunya itu juga akan dapat terpenuhi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan begitu, sehingga anak-anak harus itu tadi tertata ya, begitu ya,
2: sehingga terbiasa dengan baik, ya.
3: jadi itu sebenarnya mereka datang itu bukan dalam rangka sekolah ini akan menjadi sekolah militer, bukan, tapi membantu begitu ya, membantu di penguatan kedisiplinan anak-anak, penguatan karakter, kemudian bagaimana menumbuhkan motivasi mereka agar mereka juga punya keinginan untuk bisa kok mereka itu nanti seperti kakak-kakak yang di Taruna Taruni, di Unhan dan sebagainya begitu, universitas lain yang memang kualitasnya bagus begitu. Jadi memberikan motivasi dan semangat juga ke anak-anak.
2: Betul sekali. Mungkin juga bisa menjadi gambaran ketika nanti salah satu dari mereka ingin jadi Polri, ingin jadi TNI begitu, gitu ya Bu ya. Barangkali itu juga di salah satu pengenalan tahap awal. Pendengar pada pukul 8:55 waktu Indonesia Barat, sudah waktunya kita mengakhiri perjumpaan dan obrolan terkait dengan sekolah rakyat pendengar. Namun sebelum kita menutup, saya penasaran satu pertanyaan terakhir yang harus jawab Bu Vera dan juga Pak Mahen secara bergantian ya. Pak Mahen, seberapa penting, kenapa sih sekolah rakyat itu penting begitu?
4: Ya, karena masyarakat miskin itu juga harus dimanusiakan ya. Memanusiakan manusia itu adalah salah satu tugas dari pemerintah. Anak-anak dan adik-adik kita dalam tanda kutip dari keluarga miskin juga mempunyai hak yang sama untuk mengenyam dan mendapatkan fasilitas pendidikan yang setara dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Jadi program ini kami secara pribadi maupun dinas mewakili pemerintah Kabupaten Tuban dan juga masyarakat berterima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Kemensos dan Pak Presiden sudah mencanangkan program sehebat sebagus ini. Dan tentunya program ini tidak akan berhasil tanpa ada dukungan dan support semua pihak. Kami mengajak untuk seluruh masyarakat memberikan dukungan dan doanya kepada kita semua agar SR ini menjadi program unggulan dan sukses dan juga berdampak positif ke depannya kepada seluruh masyarakat, khususnya pada masyarakat Tuban. Terima kasih.
2: Baik, kalau Bu Vera, mengapa harus sekolah rakyat, Bu?
3: Baik, Mbak. Memang sesuai dengan konsep dari sekolah rakyat sendiri ya, ada trilogi dari sekolah rakyat. Yang pertama adalah memuliakan wong cilik, yang kedua adalah menjangkau yang tidak terjangkau, dan yang ketiga adalah memungkinkan yang tidak mungkin. Nah, trilogi ini benar-benar memberikan kesempatan yang luar biasa kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Ayo sekolah begitu. Jadi memang fokusnya adalah bagaimana anak-anak ini bisa sekolah, anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang lebih layak, pendidikan yang lebih baik, sehingga pada akhirnya nanti mereka bisa sukses, mereka bisa mengangkat derajat dari keluarga mereka masing-masing. Melalui apa? Melalui pendidikan. Karena kita hanya bisa mengubah dunia hanya melalui dengan pendidikan itu sendiri begitu. Ada fasilitas yang lengkap, ada dukungan yang luar biasa dari pemerintah, ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim punya kesempatan yang luar biasa untuk bermimpi, sehingga mereka bisa kembali membuka mimpi mereka di sekolah rakyat. Agar apa? Agar mereka bisa bertumbuh, mereka berkembang, mereka bisa menjadi bersinar melalui sekolah rakyat dengan prestasi, dengan pendidikan, dan dengan capaian yang nantinya luar biasa di masa depan mereka untuk memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup keluarga mereka pada masa depan nantinya. Begitu. Terima kasih, Mbak.
2: Baik, terima kasih Pak Mahen, terima kasih Bu Vera atas kehadirannya gitu ya, memberikan edukasi yang luar biasa, pemahaman kepada kita semua terkait dengan sekolah rakyat itu sendiri yang juga sudah berjalan cukup baik dan cukup sudah 1 tahun lebih sepertinya ya Bu ya. Waktu di ini di gedung BLK itu kan juga sudah terhitung ya, sebenarnya sudah cukup familiar lah di telinga kita sebagai masyarakat Kabupaten Tuban, dan cukup detail, cukup lengkap terkait informasi kami sampaikan. Terima kasih kehadirannya Bu Vera, Pak Mahen, terima kasih. Dan pendengar, setelah ini kita akan bergabung dengan program Halo RRI, relay dari RRI Pro 1 Surabaya. Masih bersama dengan saya Witra Adila, dan sampai berjumpa kembali.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebetulnya adalah mendeteksi kesulitan sejak awal dan memberikan.
2: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita untuk mendiagnosis awal murid-murid kita ketika menghadapi mata pelajaran yang diajarkan oleh para gurunya. Nah, jadi itu menjadi penting dari kebijakan kami untuk ke implementasi yang tepat ya untuk peningkatan kompetensi guru ini.
3: Baik, terima kasih kepada

dilansir dari turnbackhoax.id. Setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci program umroh gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, hasilnya tidak ditemukan informasi yang valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, setelah melakukan akses tautan dalam unggahan, hasilnya mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari pemberitaan detik.com, berjudul Raja Salman gratiskan umroh untuk 1.000 orang dari 16 negara, Indonesia dapat dari pemerintah.

Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI Surabaya, program khusus seputar keluhan pelayanan publik dan masalah-masalah sosial lainnya. Halo RRI Surabaya.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Kita hadirkan untuk program Halo RRI Surabaya untuk Anda yang ingin, masyarakat ya khususnya, ingin menyampaikan pengaduan, keluhan, serta aspirasi terkait berbagai persoalan tentunya di lingkungan sekitar pendengar Pro 1 RRI Surabaya, bisa melalui WA-nya Pro 1 di 081-331-4-992 dan juga melalui line interaktif ya di telepon pendengar di 031-534-5474. Sampai jam 10 pendengar ditemani oleh Celia Chen untuk di Surabaya pagi ini di program Halo RRI. Anda bisa langsung WA pendengar ya, ataupun juga telepon tentunya untuk menyampaikan pengaduan, keluhan, serta aspirasi terkait berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar pendengar.

Tahukah kamu, sensasi pedas yang kita rasakan ternyata bukan rasa seperti manis, asin, asam, atau pahit. Pedas sebenarnya merupakan sensasi panas dan terbakar yang ditimbulkan oleh senyawa bernama capsaicin, terutama yang terdapat pada cabai. Capsaicin bekerja dengan mengaktifkan reseptor tertentu pada saraf yang biasanya mendeteksi panas dan rasa sakit. Itulah sebabnya setelah makan cabai, mulut terasa seperti terbakar meskipun sebenarnya suhu makanan tidak meningkat. Menariknya, tubuh kemudian bereaksi seolah-olah sedang menghadapi panas dengan membuat kita berkeringat, wajah memerah, bahkan mengeluarkan air mata. Jadi, saat kamu sedang kepedesan, sebenarnya tubuhmu sedang merespon sebuah sinyal panas, bukan sedang merasakan rasa baru. Dan uniknya lagi, sensasi pedas ini membuat otak melepaskan endorfin bagi sebagian orang, sehingga rasa terbakar tersebut justru terasa menyenangkan dan bikin ketagihan.

0: Pendengar masih di Surabaya pagi ini di program Halo RRI, kita sudah ada aduan yang masuk melalui WA Pro 1 RRI Surabaya akan dibacakan oleh Anza.
1: Ya baik, terima kasih Celia. Selamat pagi, saya sapa untuk Ibu Susi yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1 di 081331 4 x 992. Ibu Susi menyampaikan bahwa masih banyak ternyata pengendara R2 yang tidak patuh aturan meski sudah ada poster yang dipasang untuk berhenti di belakang garis putih. Tapi tetap saja ternyata banyak yang melanggar. Nah ini kebetulan Ibu Susi melihat sendiri saat Ibu Susi pada sore hari ini melintas di daerah Ngagel. Begitu Celia.
0: Baik, kita masih menunggu untuk pendengar update ya dari aduan tersebut langsung nanti ya. Nanti kita akan update kembali untuk Anda. Jadi untuk pendengar yang mau menyampaikan laporannya ataupun aspirasi, keluhan juga boleh di program Halo RRI pagi hari ini di 081 331 4 x 992.

0: Ira, menurutmu Pancasila itu masih penting gak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan gak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu.
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
1: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
1: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu, dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
1: Tapi,
0: sudahkah kita menerapkannya? Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.
2: Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
3: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
2: Halo RRI. Siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
3: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
2: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
3: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
2: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474.
3: Atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar, Anda masih di program Halo RRI pagi hari ini ya, untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang ingin menyampaikan keluhan dan juga apapun itu pendengar yang ditemui di jalan ataupun sekarang lagi melintas di Surabaya bagian mana, boleh untuk memberikan bukan keluhan ya, atau aduan ataupun aspirasi apapun itu, pendengar boleh di WA-nya Pro 1 di 081-33-14-992. Nah, kita masih menunggu untuk pendengar, dan kemarin juga di daerah Jalan Dupa dan sekitarnya pendengar ya, untuk ada pipa bocor. Nah, itu mungkin boleh untuk Anda yang saat ini melintas di daerah jalan tol di daerah Dupa, itu pendengar bagaimana update-nya, boleh yang lagi stay tune di 99,2 di Pro 1 boleh kirimkan WA-nya seperti apa kondisinya sekarang, seperti apa yang ada di sana, apakah sudah dapat penanganan, perbaikan juga ya, karena kemarin kebocoran itu mengakibatkan sekitar ada 800 mm ya pendengar. Jadi boleh diupdate sekarang bagaimana, dan kalau dilihat juga informasinya kemarin petugas dari gabungan BPBD Kota Surabaya, juga dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga serta tim teknis Pemuda Air Minum Surya Sembada juga sudah melakukan pengecekan di lokasi, dan untuk masyarakat dan pendengar Pro 1 RRI Surabaya juga boleh update ya kondisinya di daerah jalan kawasan Dupa Rukun pendengar, tepatnya tuh di samping tol Dupa di daerah Kelurahan Asemrowo.

0: Pendengar, kita update kembali untuk laporan dari di program Halo RRI, pendengar, yang akan disampaikan oleh Anza.
1: Iya, Celia, ini tampaknya ada keluhan yang sama ya, seperti Ibu Susi yang ada di Ngagel tadi. Ibu Susi kan mengeluhkan terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara ya. Kalau tadi yang disampaikan oleh Ibu Susi itu ada pelanggaran yang sudah ada posternya dipasang untuk berhenti di belakang garis putih, tapi tetap saja banyak yang melanggar. Nah, ini ada aduan serupa yang disampaikan juga oleh Pak Anton terkait dengan keluhan soal pelanggaran, yaitu Pak Anton ini mengatakan kalau teman-teman polisi katanya sudah banyak yang turun lagi di jalan untuk mengingatkan pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Jadi tolong di beberapa kawasan seperti di depan Taman Ronggolawe, ini tampaknya masih banyak yang lawan arus dan berhenti di garis putih. Nah, jadi kurang lebihnya ini hampir sama ini keluhannya seperti Ibu Susi ya. Baik Pak Anton, ini kita tadi juga sudah tim dari Halo RRI ini sudah meneruskan ke Kasat Lantas Polrestabes Surabaya bersama dengan AKBP Galih Bayu Raditya. Namun beliaunya ini masih ada giat begitu ya, jadi masih menunggu dan nanti akan diberikan tanggapannya jika memang sudah dapat kabar terbaru dari Bapak Galih Bayu Raditya selaku Kasat Lantas Polrestabes Surabaya.
0: Baik, begitu Celia. Terima kasih. Nah, untuk pendengar ya, yang disampaikan oleh Bu Susi ini ya, bahwa masih banyak pengendara roda 2 ataupun juga yang disampaikan oleh Pak Anton. Nah, kondisi ini juga menjadi perhatian bersama pendengar ya, karena dari yang sudah ada poster atau garis jalan, marka itu melainkan batas yang harus dipatuhi pendengar ya. Dan tentunya untuk pengendara juga harus mematuhi lampu lalu lintas ya, dan ketika berhenti ya memang harus berhenti karena nanti menyebabkan hal yang tidak diinginkan pada saat berkendara ya. Jadi untuk mendengar yang saat ini sudah lagi perjalanan dimanapun ya, laporan-laporan seperti ini kita juga kepada seluruh pengguna jalan untuk mulai dari diri sendiri untuk mematuhi marka jalan ya, jangan berhenti di belakang garis henti dan juga memberikan ruang aman bagi semua yang menggunakan jalan, khususnya untuk bagi pejalan kaki juga ya, karena tertib lalu lintas bukan hanya soal menghindari sanksinya saja tetapi juga tentang menghargai keselamatan sesama pengguna jalan ya. Kita masih menunggu untuk Anda yang bergabung ya atau menyampaikan apapun itu di program Halo RRI Surabaya pendengar ya sampai nanti jam 10 pagi.

0: Ini pak, kopi dari ibu. Katanya biar bapak gak ngantuk.
1: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tadu?
0: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
1: RRI Digital?
0: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
1: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
0: Ya nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
1: Wah, wah, wah. Zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
0: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
1: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
0: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Surabaya, kami kembali menerima pesan dari salah satu pendengar tentunya yang menyampaikan aduan yang akan disampaikan oleh Anza, pendengar.
1: Ya, selamat pagi. Halo RRI, ada Ibu Ira ya. Ibu Ira di Pulau Sari. Selamat pagi, Bu Ira. Semoga kabarnya baik, Bu Ira ya. Nah, ini Bu Ira mengatakan kalau di daerah saya pagi ini air PDAM-nya mengecil. Apakah ada pengerjaan atau yang lain? Dan mungkin bisa diinformasikan juga kira-kira sampai jam berapa. Nah, terkait dengan laporan dari Ibu Ira ini, tadi tim kami Halo RRI juga sudah meneruskan pada yang memang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ira ya. Jadi ini tadi terjawab oleh Manajer Tata Usaha dan Humas PDAM Surya Sembada, yaitu Bapak Louis Andilun Gatu yang mengirimkannya melalui voice note, Celia.
0: Oke, baik, kita dengarkan bersama untuk penyampaian dari Pak Louis, pendengar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI sekalian. Saya Andi Lun, manajer humas dari Perumda Surya Sembada Kota Surabaya, menginformasikan bahwa ada gangguan air pagi ini, yaitu di daerah Gunung Sari, di mana pipa kami diameter 250 mm, terkena dampak pekerjaan pembangunan jembatan proyek Hotel Patra Jasa. Akibat dari pekerjaan ini, maka aliran di daerah Jogoloyo, Jalan Golf, Jajar Tunggal, Marinir, Pulau Sari, dan sekitarnya akan terganggu, mulai dari air mengecil hingga tidak keluar. Yang diestimasikan pekerjaan ini akan dimulai pukul 9 hingga kurang lebih pekerjaan 8 jam. Jadi untuk warga yang terdampak, untuk sekitar daerah terdampak yang saya sebutkan tadi, apabila membutuhkan air tangki gratis, kami akan memberikan, monggo bisa menghubungi call center atau WA center kami atau media sosial kami untuk dapat memberikan layanan tangki gratis. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah dijawab pendengar ya untuk persoalan air yang berada di daerah Gunung Sari yang disampaikan oleh Bu Ira, pendengar ya. Jadi bisa nanti langsung ke call center ya dari PDAM yang membutuhkan air, pendengar ya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Ira yang sudah menyampaikan aduannya melalui program Halo RRI ya. Semoga setelah ini pelayanan air bersih ke depannya juga semakin baik ya, dan penanganan perbaikan jembatannya pun juga segera selesai, pendengar ya. Dan tentunya kondisi sekarang mungkin pendengar juga boleh update bagaimana apa namanya pengerjaan dari teman-teman PDAM ataupun juga pengerjaan proyek jembatan yang ada di sana, boleh diupdate kembali untuk seluruh pendengar di sekitar daerah Jalan Gunung Sari dan sekitarnya, pendengar ya. Boleh langsung ke WA-nya Pro 1 di 081-331-4-992 atau juga bisa di line telepon pendengar di 031-534-5474.

0: Aku lagi berusaha lebih rutin ibadah, tapi kadang, kenapa ya, masih naik turun?
1: Itu hal yang wajar kok. Yang penting, kamu terus berusaha untuk lebih konsisten.
0: Kadang itu, kalau lagi sibuk, suka lupa, atau bahkan menunda.
1: Coba mulai dari hal kecil, tapi rutin, daripada banyak, tapi tidak konsisten.
0: Iya ya, yang penting itu istiqomah, meskipun sedikit ya.
1: Betul, karena ibadah itu bukan cuma kewajiban, tapi juga kebutuhan untuk menenangkan hati.
2: Mari tingkatkan ketaatan beribadah untuk kehidupan yang lebih baik. Damai dalam diri, kuat untuk negeri.

0: Pendengar masih di program Halo RRI pagi hari ini, dua informasi sudah masuk ke WA-nya Pro 1 RS Surabaya akan dibacakan oleh Anca.
1: Ya, Celia, terima kasih. Dan selamat pagi, saya sapa untuk Pak Dadang yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 RRI Surabaya. Pagi, Halo RRI Pro 1. Tadi katanya Pak Dadang ini pagi tadi hampir njlungup gara-gara aspal yang tidak rata. Dan ketinggiannya ini sampai dengan 5 cm. Posisinya di bawah jembatan penyeberangan sisi paling kiri setelah Hotel Mercure mengarah ke Keputran ya. Dan memang Pak Dadang ini sempat kaget karena bentuknya itu gundukan begitu. Jadi mohon dibantu untuk diratakan. Terima kasih Pak Dadang. Begitu Celia.
0: Ya, nah terkait kondisi jalan ini kita masih juga sudah menyampaikan laporan kepada pihak terkait yang nantinya bisa menjawab ya, Anja ya. Dan yeah, tentang aduan ini juga mengingat bahwa pemeliharaan jalan sekarang makin banyak pendengar dan perbaikan juga makin banyak ya. Tetapi juga memastikan dari permukaan jalannya itu supaya tetap aman untuk pengguna jalan juga yang dilalui. Harapannya nanti setelah ini yang sudah dilaporkan dapat segera ditangani oleh instansi terkait. Mungkin langsung untuk yang aduan yang kedua, Anja.
1: Ya, saya sapa juga untuk Ibu Deno. Terima kasih Ibu Deno yang sudah gabung di Halo RRI pagi ini. Bu Deno ini membaca berita Gubernur Jakarta itu sudah mulai menata kabel-kabel listrik dan juga internet supaya ditanam di bawah tanah. Nah, Surabaya kapan ya katanya Bu Deno ini ya. Jadi lihat saja di perempatan seperti di Kayun dengan Keputran juga, ini di sisi jembatan itu kabelnya ngeruntel nggak karuan. Jadi bulat dan ruwet begitu ya, jelek untuk penataan kota. Jadi mohon untuk dibersihkan. Nah, di Jalan Pemuda ini ada restoran yang pas di tikungan saja ini bisa dibersihkan begitu katanya. Dan juga dibereskan kabelnya. Masa yang lainnya tidak bisa? Apa karena restonya tuh bayar begitu ya? Dari Bu Deno, Celia.
0: Ah, oke. Okay. Terima kasih Bu Deno dan Pak Dadang yang sudah menyampaikan aduan ya di program Halo RRI pagi hari ini. Dan kita juga sudah langsung untuk menghubungkan ya untuk pertanyaan ataupun kapan kabel-kabel di Surabaya bisa tertata rapi. Nah, ini kabel yang saling bertumpuk dan tidak rata, ini juga sangat mempengaruhi ya pendengar ya dari apa namanya kecantikan kota, khususnya kota Surabaya, tetapi juga menimbulkan pertanyaan bagaimana penataannya, koordinasinya antara penyedia layanan. Tentu kita sudah juga berusaha untuk menghubungkan agar bisa terjawab pertanyaan dari Bu Deno tersebut, mendengar ya bagaimana penataan kabel-kabel kecil di sejumlah lokasi yang mungkin tidak hanya di areanya Bu Deno saja, tetapi juga banyak di kota Surabaya terkait kabel-kabel yang tidak enak dipandang mata ya. Nanti kita juga bisa apa namanya menyimpulkan kembali pendengar dua aduan tersebut ya, mengingat bahwa kualitas dari dua aduan ini berkaitan juga dengan kota Surabaya. Jadi kita sudah menyalurkan aduan tersebut kepada pihak yang bisa nantinya menjawab melalui Halo RRI. Semoga nanti aduan Pak Dadang dan Bu Deno dapat menjadi perhatian juga bagi instansi terkait ya pendengar ya, sehingga ada tindak lanjut yang nyata demi keselamatan terutama pengguna jalan, lalu juga wajah dari kota Surabaya yang lebih tertata pendengar ya. Dan untuk Anda mungkin yang hari ini mau menyampaikan aduan, keluhan untuk hari ini di program Halo RRI, boleh ya. Nanti kita akan hadirkan kembali program Halo RRI di edisi hari Jumat sambil masih menunggu untuk jawaban-jawaban dari yang sudah bertanya pendengar ya. Nah, nanti aduan yang diterima pagi ini tentunya kita juga akan update kembali ya bagaimana harapan-harapan dari Pak Deno dan Bu Deno dan Pak Dadang ya, semoga bisa langsung terjawab ya. Dan tentunya untuk pendengar Pro 1 ya, kita ingatkan kembali untuk Anda di program Halo RRI ada di hari Senin, Rebu dan juga di hari Jumat pendengar.

0: Pagi Pak RT, saya mau berangkat kerja dulu ya.
1: Loh, Bu Andika, kok kelihatan capek dan ngantuk gitu, Bu?
0: Iya, Pak. Semalam saya lembur sampai pagi. Mata ini rasanya berat sekali.
1: Kalau begitu, jangan dipaksa berangkat naik motor, Bu.
0: Tapi, Pak, saya harus masuk kerja. Kalau terlambat, bisa kena tegur ini.
1: Saya mengerti. Tapi, kalau mengemudi dalam kondisi mengantuk, konsentrasi dan respon kita bisa menurun. Risikonya bukan cuma untuk ibu, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Kalau memungkinkan, tunda dulu perjalanan sampai cukup istirahat, Bu. Atau cari alternatif yang lebih aman, misalnya minta diantar atau menggunakan transportasi umum.
0: Iya juga ya, percuma mengejar waktu kalau malah membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Betul, Bu. Semangat kerja boleh, tapi keselamatan jangan dipertaruhkan.
0: Baik, Pak. Saya coba panggil ojek online saja.
1: Rasakan tuk saat berkendara bukan hal sepele. Jangan memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan istirahat. Tunda perjalanan atau pilih alternatif transportasi yang lebih aman. Karena satu keputusan bijak bisa mencegah kecelakaan dan menyelamatkan nyawa.

Pendengar, kita rangkum untuk laporan yang sudah masuk di program Halo RRI pagi hari ini. Tadi sudah aduan dari Ibu Susi terkait pengendara roda 2 yang melanggar garis henti di daerah Ngagel, ya pendengar ya. Dan tentunya itu juga menjadi apa imbauan untuk bersama pendengar ya, untuk kesadaran kita untuk kepatuhan pengguna jalan. Karena itu juga tentunya harus kita sadari untuk diri kita sendiri ya. Lalu juga dari Bu Ira tadi, aliran dari PDAM yang mengecil semoga sudah nyala dengan lancar ya Bu pada pagi hari ini di hari Rabu nih, dan boleh diupdate pendengar ya bagaimana pengerjaan jembatannya, lalu juga air PDAM yang di daerah Gunung Sari yang terdampak ya, itu apakah sudah pemulihannya sudah baik ya. Dan tentunya nanti kalau ada apa boleh langsung ke call centernya PDAM. Lalu juga dari Pak Dadang ya, terkait aspal tadi pendengar ya, yang menyampaikan beliau sempat hampir terjatuh akibat permukaan aspal ya. Dan ini juga dari pengguna jalan untuk perhatian juga kepada apa yang dilalui tentunya ya. Nanti kita juga masih menunggu untuk jawaban dari pihak terkait tentunya kondisi jalan tersebut di daerah sana. Lalu yang terakhir juga dari aduan Bu Denok ya, kabel semrawut di kawasan Kayun dan juga Keputran pendengar ya, ini tentang persoalan penataan kota yang sudah disampaikan oleh Bu Denok yang menyoroti kabel listrik dan internet ya, sekarang sudah tidak membuat kota Surabaya cantik mendengar. Dan persoalan ini bukan semata-mata soal keindahan kota saja, tetapi juga penataan kabel juga berkaitan dengan pengelolaan infrastruktur, keselamatan juga untuk masyarakat yang beraktivitas tentunya di ruang publik ya. Dan tentunya untuk pendengar, terima kasih yang sudah menyampaikan keluhan aduannya juga di program Halo RRI pada pagi hari ini, mulai dari ketertiban pengendara, lalu juga air PDAM, kondisi permukaan jalan, lalu juga kabel-kabel yang penataannya semrawut ya. Nah, aduan-aduan ini juga memperlihatkan bahwa kebutuhan dari masyarakat terhadap pelayanan publik tidak selalu berkaitan dengan persoalan besar. Semoga besok ya kita di hari Jumat ada program Halo RRI lagi. Semoga apa yang disampaikan oleh para pendengar ini juga mendapat jawaban dari pihak dan tindak lanjut dari pihak terkait pendengar ya. Kami juga untuk mengajak seluruh pendengar ya untuk terus menyampaikan keluhan, kritik maupun saran secara terbuka ya di program Halo RRI di hari Senin, Rabu sampai dengan Jumat ya. Tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti siaran di program Halo RRI pagi hari ini. Saya pamit undur diri pendengar, tetap dengarkan Pro 1 RRI Surabaya di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat siang pendengar, masih bersama saya Witra Adila dalam program Tuban siang ini. Informasi pertama dari Kabupaten Tuban, di mana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban menekankan pentingnya ketahanan keluarga dalam menghadapi situasi bencana. Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muhammad Maftuhin Riza. Ia mengatakan bahwa keluarga memiliki peran penting begitu ya dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana. Karena rumah tidak hanya menjadi tempat berlindung saja, tetapi juga menjadi lingkungan pertama untuk menanamkan pengetahuan, membangun kesadaran dan membiasakan perilaku tanggap terhadap potensi bencana di sekitar tempat tinggal kita. Ia juga menjelaskan pendengar bahwa upaya pengurangan resiko bencana juga perlu dimulai dengan mengenali potensi ancaman di lingkungan masing-masing, seperti mungkin bencana banjir, angin kencang, maupun bencana-bencana lainnya. Dan pemahaman terhadap resiko terkait bencana juga bisa membantu agar setiap anggota keluarga ini bisa mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun setelah bencana itu sendiri terjadi. Dan selain mengenali potensi bencana, kesiapsiagaan keluarga juga dapat dibangun melalui penyusunan rencana evakuasi, penentuan titik kumpul yang aman, serta penyiapan perlengkapan darurat. Bahkan orang tua juga memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak begitu ya, mengenai tindakan yang tepat agar menghadapi situasi bencana. Sehingga kepanikan juga dapat diminimalisir serta keselamatan anggota keluarga tetap terjaga. Selain itu pendengar, Muhammad Maftuhin Riza juga mengajak ini agar masyarakat tidak menganggap remeh pentingnya kesiapsiagaan, karena dari yang disampaikan tadi ya, mulai dari jalur evakuasi, kemudian kebutuhan darurat, ini dirasa cukup penting untuk sebagai langkah utama dalam mensiasati bencana yang bisa terjadi kapan saja. Dan melalui informasi-informasi yang disampaikan terkait dengan pentingnya membangun ketahanan diri juga ya di lingkungan terkecil, yaitu di lingkungan keluarga, terkait dengan pentingnya pemahaman seputar mitigasi bencana, pengetahuan, perencanaan, dan kesiapsiagaan yang baik.

diharapkan masyarakat bisa mengurangi risiko bencana serta mewujudkan lingkungan yang lebih aman, tangguh terhadap bencana. Karena kita tahu ya pendengar, terkait dengan bencana ini sebuah hal yang tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi. Bahkan di Jawa Timur juga menjadi salah satu daerah yang cukup berpotensi terjadi bencana. Jadi udah ke warning begitu ya, mulai dari bencana hidrometeorologi, bencana geologi dan lain sebagainya. Termasuk kalau kita melihat bencana geologi ya, di Jawa Timur juga banyak, ada beberapa gunung yang masih aktif. Kemudian apalagi banjir ya, di Tuban pun juga ketika waktunya musim hujan juga bencana hidrometeorologi ini juga menjadi salah satu atensi yang harus diperhatikan dan harus dipertimbangkan juga agar tidak ya minimal sebenarnya tidak terjadi lah ya, atau memang kalau sekalipun terjadi pun untuk dampak dan lain sebagainya tidak terlalu memberikan dampak buruk kepada masyarakat seperti itu. Jadi terkait dengan kesiapsiagaan bencana ini, pendengar, bagaimana terkait dengan respon Anda? Mungkin apakah Anda juga melakukan hal yang sama, mungkin sudah melakukan mitigasi atau semacam ya menyiapkan salah satu ransel lah ya, sebagai tempat pembekalan atau tempat, mungkin tempat obat, tempat penyimpanan uang mungkin ya, sebagai suatu barang yang wajib harus dibawa, dokumen-dokumen penting mungkin ya, yang itu juga cukup penting sehingga sudah berada dalam satu tas, namanya satu tas darurat kalau saya bilang ya. Karena itu juga ketika ya, amit-amit ya pendengar ya, jangan sampai ada kejadian-kejadian di luar kendali kita semuanya, kita tuh sudah ready gitu dengan tas yang sudah kita siapkan yang berisi obat-obatan, surat-surat penting, kemudian finansial ya, uang, kemudian hal-hal penting lainnya yang berharga lainnya, kita langsung bisa melarikan diri dengan menggunakan tas tersebut. Namun selain menyiapkan hal-hal seperti itu, juga menjadi penting ya, di mana disampaikan oleh BPBD bahwasanya ketahanan keluarga dalam menghadapi bencana ini juga cukup penting, sehingga sebagai seorang orang tua khususnya harus memberikan pemahaman, minimal pemahaman dini lah ya, kepada anak-anak kita. Mungkin bisa disampaikan bahwasanya ketika ada bencana harus seperti ini, bagaimana jangan panik, apa yang harus dilakukan dan hal-hal yang lain sebagainya, menjadi salah satu informasi penting bagi anak, yaitu informasi di dalam keluarga khususnya dalam mensiasati terjadinya bencana yang kita tidak tahu kapan akan terjadi.

Pendengar, beralih ke Kabupaten Lamongan. Jika tadi kita membahas terkait dengan penanggulangan bencana gitu ya, tepatnya informasi dari BBBD, kembali kita bergeser ke Kabupaten Lamongan. Bahwasanya pemerintah Kabupaten Lamongan ini terus memberikan pembinaan dan khususnya memberikan wadah begitu kepada para difabel yang memiliki kemampuan mengaji dan lain sebagainya dalam program MTHI, di mana ada sebanyak 100 kafilah ini telah mengikuti kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTHI difabel khususnya di tahun 2024-2026 tingkat Jawa dan Bali yang digelar di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan. Kegiatan ini menjadi wadah bagi penyandang disabilitas Muslim untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam membaca, menghafal maupun mengumandangkan ayat suci Al-Quran. MTHI difabel ini diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Lamongan bersama dengan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Lamongan dan Griya Quran Difabel Kabupaten Lamongan. Selain menjadi ajang kompetensi al-agamaan, kegiatan ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan potensi penyandang disabilitas secara inklusif. Disampaikan oleh Ketua LPTHI Kabupaten Tuban Muhammad Nalikan bahwasanya pelaksanaan MTHI difabel ini secara berkelanjutan menjadi wujud komitmen bersama dalam memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk belajar dan mengembangkan kemampuan membaca serta menghafal Al-Quran. Ia juga menjelaskan kegiatan tersebut sejalan dengan program prioritas pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu Lamongan Nyantri. Program ini diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan melalui gerakan membaca dan menghafal Al-Quran, sekaligus mengoptimalkan peran pesantren sebagai pusat pengembangan sosial dan ekonomi kerakyatan. Dan melalui Lamongan Nyantri ini, pendengar, pesantren dan juga lembaga keagamaan didorong menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun moral serta karakter masyarakat. Penguatan pendidikan keagamaan diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga dari penyandang disabilitas. Dan dalam pelaksanaan MTHI difabel 2026 ini, terdapat 4 cabang yang dilombakan. Ada Musabaqoh Tilawatil Quran Putra dan Putri, Musabaqoh Hifzil Quran golongan 2 juz, MHQI golongan 5 juz, serta ada juga lomba azan. Nah, penilaian peserta sendiri dilakukan dengan memperhatikan sejumlah aspek, di antaranya adalah kelancaran dan kualitas bacaan, kualitas suara, lagu, serta ketepatan dari tajwidnya. Untuk kriteria tersebut, ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pelaksanaan musabaqoh sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta untuk menampilkan kemampuan terbaiknya. Dan pemerintah Kabupaten Lamongan, pendengar, juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan positif yang memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berkembang tanpa terkecuali, yaitu disabilitas. Melalui MTHI difabel ini, penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh ruang untuk berkompetisi saja, tetapi juga berkesempatan memperkuat kecintaan terhadap Al-Quran. Penyelenggaraan MTHI difabel tingkat Jawa Bali ini diharapkan dapat memperluas akses pembinaan keagamaan yang inklusif sekaligus memperkuat semangat kesetaraan, kebersamaan dan keberdayaan penyandang disabilitas khususnya melalui kegiatan keagamaan. Pendengar, informasi ini juga bisa Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Segarnya Legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu Legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau Legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, Legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya Legen. Karena dari seteguk Legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.
1: Ngelirik, keindahan alam yang penuh ketenangan.
0: Untuk warga Tuban dan

Pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih terus bersama kami di FM 87,9 MHz. Informasi terkait dengan MTQ ini menutup perjumpaan kita dalam program Tuban siang ini. Dan selain ini kita akan bergabung dengan program Dinamika Olahraga Relay dari Pro 3 RI di Jakarta tepat pada pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama saya Witra Adila, terima kasih telah menemani saya sejak tadi pagi ya. Pukul 5 pagi sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah membersamai saya. Dan waktunya saya juga pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: digunakan untuk membayar gaji ASN dan pegawai tidak tetap dengan perjanjian kerja atau P3K yang tersebar di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD maupun distrik. Pembayaran gaji dan TPP tetap berjalan sesuai mekanisme dan regulasi yang berlaku.
1: Dan terakhir kami juga punya informasi di mana kabut asap di Kabupaten Mimika, Papua Tengah berdampak pada kegiatan belajar mengajar. Siswa PAUD dan SD dialihkan ke pembelajaran jarak jauh, sementara siswa SMP dan SMA tetap bersekolah dengan wajib menggunakan masker. Veronica Sandra yang punya informasi lengkapnya. Vero.
2: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Antonius Wilirubun, menjelaskan bahwa kebijakan pembelajaran jarak jauh atau daring diberlakukan bagi seluruh sekolah pada jenjang PAUD dan SD, baik negeri maupun swasta. Sementara itu, siswa SMP dan SMA tetap mengikuti pembelajaran di sekolah dengan kewajiban menggunakan masker. Kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 12 Oktober 2026 kemarin hingga kondisi kabut asap dinilai membaik. Namun penerapannya perlu memperhatikan kondisi geografis dan akses teknologi, khususnya bagi siswa di wilayah pesisir dan pedalaman yang masih mengalami keterbatasan jaringan internet serta perangkat komunikasi.
3: PAUD dengan SD, mereka di pembelajaran jarak jauh, sedangkan SMP SMA tetap muka dengan diwajibkan menggunakan masker. Kalau saya sesungguhnya memang ini harus ada kenyataan, artinya saudara-saudara kita atau murid-murid kita yang di daerah pesisir dan pegunungan, kalau menurut saya mereka tetap masuk. Ya karena kenapa? Mereka kan minim dalam penggunaan teknologi. Artinya mereka pegang HP Android susah. Mereka dapat sinyalnya susah. Nah, ketika proses belajar mengajar tidak jalan, maka otomatis mereka tidak mendapatkan itu materi kan. Apa yang sudah disarankan oleh Pak Bupati sudah membuat general bahwa khusus untuk SMA dan SMA wajib menggunakan masker.
2: Dari sisi orang tua, kebijakan pembelajaran jarak jauh dinilai tepat untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap. Palma, orang tua siswa kelas 1 SD Shining Star Kabupaten Mimika, mengatakan bahwa anak-anak lebih aman belajar dari rumah selama kualitas udara belum membaik. Meski mendukung kebijakan tersebut, ia mengaku pendampingan belajar menjadi tantangan bagi orang tua yang juga bekerja. Karena itu, kerjasama antara orang tua dan guru melalui grup WhatsApp dinilai penting untuk memastikan anak tetap mengikuti pembelajaran. Harapan serupa oleh Beata, orang tua siswa kelas 6 SD Aku Anak Raja di SP3 Kabupaten Mimika. Ia berharap pemerintah menyediakan masker bagi anak-anak dan sekolah tetap memastikan pembelajaran agar siswa tidak tertinggal.
4: Ya harapan saya semoga ada perhatian lebih lah dari sekolah dan juga pemerintah. Kalau dari segi pendidikan, semoga ada instansi tugas atau pembelajaran yang lebih fleksibel lah selama kabut asap ini supaya anak-anak tidak stres. Dan dari segi kesehatan, semoga ada pembagian masker juga khusus anak-anak ya.
2: Pemerintah daerah, pihak sekolah, dan orang tua diharapkan terus berkolaborasi menjaga kesehatan anak, sekaligus memastikan hak pendidikan tetap terpenuhi selama kondisi kabut asap di Kabupaten Mimika belum membaik. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustanto.

0: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua,

0: kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini, dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
1: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripic dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Ken mampu mencatatkan namanya di papan skor. Ken menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Ken dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi.

kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions. Dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senna Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: 行。
1: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
2: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set point pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tiebreak dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
4: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
3: I think the most important thing was that I won today.
2: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia, Alex de Minaur, yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
4: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
2: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gea yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Mohamad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin, dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9, karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi.

Selamat siang pendengar di cuaca yang cukup terik ini ya. Pendengar akan ditemani oleh Dila dan Mei mulai pukul 12 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat, tentunya di program Sekarsari ya. Kita akan seruan bareng tentunya dengan beberapa komposisi lagu-lagu campur sari yang akan kami putarkan untuk para pendengar ya. Untuk itu jangan kemana-mana ya pendengar, tetap bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

0: Selamat siang pendengar, terima kasih yang sudah mau meluangkan waktunya ya untuk mendengarkan siaran kami. Di cuaca yang cukup terik ini, pendengar akan ditemani oleh Dila dan Mei mulai pukul 12 sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentunya di program Sekar Sari ya, Senandung Keroncong dan Campur Sari, edisi 14 Oktober 2026. Tapi sebelum itu pendengar, ada informasi yang akan kami putarkan untuk para pendengar, yaitu mengenai pemerintah Kamerun dukung perusahaan RI kembangkan proyek tapioka dan biogas. Berikut kami informasikan.
1: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
2: Saya sampaikan lintas informasi pada siang hari ini. Pemerintah Kamerun dukung perusahaan RI kembangkan proyek tapioka dan biogas. Perusahaan Indonesia menjajaki pengembangan pabrik pengolahan singkong menjadi tepung tapioka dan pemanfaatan biogas di Kamerun. Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat menyebut, pemerintah setempat mendukung rencana tersebut dan sejumlah bank telah menyampaikan komitmen pembiayaan. Agung menjelaskan Kedutaan Besar Republik Indonesia, Yaounde, sedang mengawal sedikitnya dua proyek besar perusahaan Indonesia di Kamerun. Proyek tersebut terutama berkaitan dengan pengembangan teknologi pertanian dan pengelolaan hasil pertanian. Menurut Agung, kondisi tanah di Kamerun mendukung pengembangan perkebunan singkong. Namun, negara tersebut masih membutuhkan teknologi untuk mengolah singkong menjadi tepung tapioka. Agung mengungkapkan, sejumlah perusahaan Indonesia telah mengunjungi Kamerun dan bertemu dengan pemerintahan setempat. KBRI Yaounde memfasilitasi pertemuan tersebut untuk mendukung kelanjutan proyek dan mendorong perusahaan Indonesia menjalankan kegiatan usaha di Kamerun.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
0: Ya, sekian pendengar informasi mengenai pemerintah Kamerun dukung perusahaan RI kembangkan proyek tapioka dan biogas. Setelah ini kami akan beralih ke program Sekar Sari ya pendengar ya, dengan beberapa komposisi lagu Campur Sari yang akan kami putarkan untuk para pendengar. Untuk itu, bagi para pendengar yang mau request lagu ataupun mau titip salam, bisa melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186 atau melalui telepon kami di 0356-8834-756. Berikut kami hadirkan komposisi lagu Campur Sari untuk para pendengar.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat merasakan.

0: meraih mimpinya.
1: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Pendengar, terima kasih yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Masih bersama Mei dan Dila di program Sekarsari, Senandung Keroncong dan Campursari. Buat pendengar yang mau request atau titip salam atau yang mau diputarkan lagu-lagu Campursari ya, bisa saja langsung ke nomor WhatsApp kami di 085-196-264-186 atau juga bisa melalui nomor telepon kami di 035-688-34756. Dan sembari menunggu request dari pendengar setia RRI Tuban, kita akan putarkan lagu Campursari dari judulnya Layang Kangen.

dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

Pendengar masih di Sekarsari, Senandung, Keroncong, dan Campursari. Masih ditemani oleh Mei dan Dila sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan buat pendengar yang mau request atau titip salam, atau yang mau diputarkan lagu keroncong favoritnya ya, bisa langsung saja ke nomor WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Atau juga bisa melalui nomor telepon kami di 0356-8834-756. Sambil kita menunggu pendengar, kita akan putarkan lagu keroncong dari Dwi Sridadi, judulnya Citra Pahlawan.

Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di Sekar Sari, Senadung Keroncong, dan Campur Sari. Buat para pendengar yang mau request lagu ataupun mau titip salam, bisa melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186 atau melalui telepon kami di 0356-8834756. Bagi para pendengar yang mungkin mau request lagu ya sembari beristirahat atau sembari makan siang, monggo silahkan. Dan kita juga akan memutarkan beberapa komposisi lagu Campur Sari ya pendengar ya, sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetaplah bersama kami ya pendengar di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar yang masih bergabung bersama kami di FM 87,91 Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani oleh Dila dan Mei ya pendengar ya, sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bagi para pendengar yang ingin request lagu ataupun mau titip salam, monggo silahkan melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186 ataupun melalui telepon kami di 0356-8834756. Kami akan hadirkan beberapa komposisi lagu campur sari ya pendengar, tentunya di program Sekar Sari sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar, terima kasih bagi para pendengar yang sudah mendengarkan Sekar Sari ya, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Tidak terasa pendengar sudah menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang artinya kita akan beralih ke program selanjutnya, yaitu Warta Berita Daerah. Jadi tetap bersama kami pendengar di FM 87,91 Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia kembali menyapa pada siang hari ini. Kita akan memasuki program Warta Berita. Warta Berita Tuban yang akan kami hadirkan kepada pendengar. Dan informasi pertama ada dari rencana pembangunan sekolah rakyat di Lamongan Kota masih dalam proses. Lahan 5,7 hektar disiapkan. Dari Varian Regi melaporkan.
1: Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Lamongan hingga kini masih dalam tahap proses pengusulan dan pemantapan bersama pemerintah pusat. Pemkab Lamongan melalui Dinas Sosial memastikan lahan yang akan digunakan telah disiapkan seluas 5,7 hektar di sebelah selatan lapangan Gajah Mada. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, Galih Yanuar, mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kementerian PU untuk meyakinkan kesiapan daerah dalam mendukung pembangunan sekolah rakyat. Ia menambahkan, juga menyiapkan akses jalan menuju lokasi sekolah. Saat ini, kondisi jalan tersebut masih berupa urukan sehingga perlu ditingkatkan agar dapat menunjang mobilitas menuju kawasan sekolah rakyat setelah pembangunan selesai.
2: Dibangunkan oleh Kementerian PU. Lahannya siap, 5,7 hektar di sebelah selatannya lapangan Gajah Mada. Semoga tahun ini kita bisa dapat, semoga. Tapi semuanya juga butuh support dan juga dukungan secara bersama-sama. Tidak hanya dinas sosial, tapi seluruh OPD yang bisa mendukung untuk mendukung. Jalannya kan kita masih, kondisinya masih urukan gitu, belum. Jadi nanti ketika setelah selesai dibangun atau sebelum penyerahan semuanya, itu nanti kita bisa membangun jalan masuk aja. Oh, itu lahan premium itu. Maksudnya kalau lahannya memang diakui sama PU, bahasanya itu memang tengah kota dan bagus.
1: Pemkab Lamongan memastikan akan terus melengkapi berbagai kebutuhan pendukung sembari menunggu keputusan pemerintah pusat, sehingga ketika pembangunan dimulai, kesiapan daerah dari sisi lahan maupun akses pendukung telah terpenuhi. Farin Reki melaporkan.
0: Itu dari pendengar Warta Berita Tuban yang sudah kami informasikan mengenai rencana pembangunan sekolah rakyat di Lamongan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Halo pendengar RRI Tuban, ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 tahap kedua. Program ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober hingga 30 November 2026. Melalui program ini,

BBNKB, serta pembebasan PKB progresif. Khusus bagi buruh, tersedia diskon 20% untuk tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, bagi masyarakat kurang mampu yang terdata dalam DTSN, tersedia pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026. Lunasi pajak kendaraan Anda, manfaatkan keringanannya, dan dukung pembangunan Jawa Timur. Ayo, bayar pajaknya dan manfaatkan programnya. Pesan ini disampaikan oleh UPT Pengelolaan Pendapatan

Pendengar masih bersama Mei dan Dila ya di siang hari ini. Di cuaca yang terik ini, mungkin bagi pendengar bisa dong share tentang cuaca di rumahnya ya. Bisa langsung menginformasikan kepada kami di nomor WhatsApp kami di 085-196-264-186. Atau juga bisa melalui telepon di 035-688-34756. Dan pendengar jangan kemana-mana karena nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat kita akan kembali lagi di program Seruling Gendang. Jadi mendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selah pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selah pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan memasuki program Seruling Gendang ya pendengar ya. Bagi para pendengar yang mau request lagu dangdut tentunya, bisa melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186 ataupun melalui telepon kami di 0356-8834756. Kami akan menghadirkan beberapa komposisi lagu dangdut untuk para pendengar ya. Dimulai dari lagu Ridho Roma dengan judul Haruskah Berakhir. Selamat mendengarkan.

0: ya, berdendang bareng RRI Tuban.
1: Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di Seruling Gendang, berdendang bersama RRI Tuban ya. Masih ditemani oleh Dila dan Mei sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bagi para pendengar yang mau request lagu ataupun mau titip salam, bisa melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186 ataupun melalui telepon kami di 0356-8834-7556. Ya pendengar, ternyata sudah ada yang menghubungi kami ya melalui telepon. Langsung saja kita sapa. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Dari ibu siapa, di mana bu?
2: Aku dari Bu Jasmuni dari Jakarta.
1: Oke, Bu Jasmuni.
2: Ini dengan Mbak Dila,
1: Mbak Dila.
2: Oke. Mbak Dila ya, Mbak.
1: Mbak Dila, di samping saya juga ada Mbak Mei, begitu.
2: Oh, alah, dua-duanya ya. Salam kenal juga ya.
1: Oke, salam kenal ibu.
2: Suaranya kok masih kecil-kecil ya, anak-anak. Iya. Oke, aku minta diputerin lagi.
1: Oke.
2: Itu loh mbak. Tangan tak sampai.
1: Tangan tak sampai.
2: Iya.
1: Dari sinten bu?
2: Aku nggak tahu, pokoknya ada judulnya itu
1: mbak. Oke, nggih, siap.
2: Ya udah, kita salam-salam bentar ya.
1: Nggih, monggo.
2: Salamnya buat Mas Dujang. Terus ada lagi Mbah Mantemandang, Kang Temat Yarto, Mas Wandi, ada lagi Kang Solikin, Kang Jarwoto. Ya udah Mbak, buat semuanya aja ya Mbak ya.
1: Gih.
2: Terima kasih Mbak Dela, Mbak Mei.
1: Sama-sama Ibu Jasmuni.
2: Iya, Ibu Jasmuni. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagi pendengar yang mau request lagu ataupun mau titip salam ya, silahkan melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186 ataupun melalui telepon kami di 0356-8834-756. Langsung saja ya pendengar ya, kami putarkan request dari Ibu Jasmudi ya dengan judul Tangan Tak Sampai dari Kristi Panjaitan. Selamat mendengarkan.

0: Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.
1: Berdendang bareng RRI Tuban.
2: Pendengar masih bersama Mei dan Dila di Seruling Gendang Berdendang bareng RRI Tuban yang masih akan menemani pendengar sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan buat pendengar yang mau request atau mau diputarkan lagu dangdut favoritnya, bisa langsung saja ke WhatsApp kami di 085-196-264-186 atau juga bisa melalui nomor telepon kami di 035-688-34756. Nah, pendengar sepertinya sudah ada yang masuk ke nomor telepon kami. Langsung saja kita sapa. Seruling Gendang.
3: Berdendang bareng RRI Tuban.
2: Oke, dengan Bapak siapa di mana?
3: Dari Kang Salikin.
2: Dari Kang Salikin dari Rembang, gak, Bapak?
3: Iya.
2: Monggo.
3: Lagu ini dari kamu adalah Dosaku.
2: Dalam?
3: Dari lagu ini Yulia Citra menulis. Deritamu adalah dosaku.
2: Oh, deritamu adalah deritaku.
3: Iya, adalah dosaku.
2: Oke, dari sinten Pak lagunya, Pak?
3: Ada Yulia Citra gitu ya.
2: Oh.
3: Sing versi ori ya.
2: Oke, oke.
3: Salamnya tekan kerpoto kan puja. Ada puja semua di Parasman. Ada Pastiawan, ada Pak Agung Ngasikya Mama Yu. Ada Mbak Sutrini, ada Kang Putri Saksena, ada juga Kak Pak Didi ya, selamat siang, ada Lermutnya juga. Salami semuanya saja tanpa terkecuali. Untuk Mbak Dilanya dan Mbak Mei, selamat bertugas, sukses selalu lantar segini.
2: Oke, amin.
3: Ada Mbak Manteman juga sampai kelalen Mbak Dila. Ya, saking penyiar baru untuk sungkan ya. Ya, kita selalu lancar segini untuk semuanya saja, terkhusus buat penyiar juga.
2: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi sudah ada telepon masuk ya dari Kang Solikin dari Rembang, Jawa Tengah, yang judulnya Deritamu Deritaku dari Yulia Citra.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar masih bersama Mei dan Dila di Seruling Gendang pada siang hari ini. Tapi sebelum kita lanjut dalam Seruling Gendang, sebelum kita membuka request dan titip salam ya, kita akan jeda sebentar dan akan dengarkan Cek Fakta edisi 14 Oktober 2026 mengenai Wapres Gibran minta Kaesang jabat Ketua BKN. Berikut kami perdengarkan.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Selamat siang pendengar, saya sampaikan Cek Fakta hari ini pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta adiknya Kaesang Pangarep untuk menjabat sebagai Ketua Badan Gizi Nasional. Klaim itu memberikan kesan bahwa penunjuk Kaesang sebagai Kepala BGN merupakan langkah resmi untuk memantau pelaksanaan program tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran tidak menemukan pernyataan Gibran di media sosial maupun pemberitaan yang menyebut dirinya meminta Kaesang menjadi Kepala BGN. Selain itu, informasi pada situs resmi Badan Gizi Nasional masih mencantumkan Sudaryono sebagai Kepala BGN yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Rabu 22 Juli 2026 untuk menggantikan Nani S. Deyang. Dengan demikian, tidak ada bukti resmi bahwa Kaesang ditunjuk sebagai Kepala BGN atas permintaan Wapres Gibran.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Ya, itu tadi pendengar ya, Cek Fakta yang edisi 14 10 Oktober 2026. Kali ini kita akan menginformasikan mengenai lintas informasi dengan tema ketegangan geopolitik picu kenaikan ICP September 2026 menjadi USD 112,81 per barel. Berikut kami informasikan.
4: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
5: Selamat siang pendengar, berikut saya lampirkan lintas informasi hari ini pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pemerintah menetapkan rata-rata harga minyak mentah Indonesia dan Indonesia Crude Price September 2026 sebesar 112,81 USD per barel. Angka ini naik dari 23,38 USD dibandingkan Agustus 2026 yang tercatat sebesar 89,43 USD per barel. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan risiko gangguan pasokan minyak mentah global. Penetapan ICP September mengacu pada keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 39,5K/MG03/MEMM/2026. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laude Sulaiman menjelaskan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah meningkatkan risiko keamanan pelayaran di Selat Hormuz. Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran serta serangan terhadap infrastruktur energi turut mempengaruhi distribusi minyak dunia. Selain itu, penundaan kuota produksi OPEC Plus dan serangan terhadap fasilitas kilang serta terminal ekspor minyak di Rusia dan kawasan Laut Merah ikut memperketat pasokan di pasar internasional. Kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah acuan minyak mentah dunia. Harga Brent meningkat menjadi 102,2 USD per barel. WTI mencapai 95,69 USD per barel. Dated Brent

0: naik menjadi 116,77 per barel. Sedangkan basket OPEC mencapai 110,73 USD per barel. Untuk Oktober 2026, harga ICP diperkirakan mulai melandai dengan kisaran 98 USD hingga 103 USD per barel. Meski demikian, pemerintah tetap memantau perkembangan pasar minyak global untuk mengantisipasi perubahan harga dan menjaga ketahanan energi nasional. ICP menjadi salah satu acuan dalam perhitungan penerimaan negara dari sektor hulu minyak dan gas bumi, serta penyusunan asumsi makro dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintah juga memastikan penetapan harga dilakukan secara transparan dan sesuai dinamika pasar internasional.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
2: Sekian ya pendengar informasi mengenai lintas informasi ketegangan geopolitik picu kenaikan ICP September 2026. Setelah ini kita akan kembali ke program Seruling Gendang ya pendengar. Tentunya bagi pendengar yang mau request lagu ataupun mau titip salam, bisa melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186 ataupun melalui telepon kami di 0356-8834756. Kami juga akan menghadirkan beberapa komposisi lagu dangdut tentunya ya pendengar untuk para pendengar. Dimulai dengan lagu Kusayang Padamu dari Roma Irama. Selamat mendengarkan.

Halo pendengar RRI Tuban, ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 tahap kedua. Program ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober hingga 30 November 2026. Melalui program ini,

KB Progresif. Khusus bagi buruh, tersedia diskon 20% untuk tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, bagi masyarakat kurang mampu yang terdata dalam DTSN, tersedia pembebasan denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya dengan pokok PKB maksimal Rp500.000. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026. Lunasi pajak kendaraan Anda, manfaatkan keringanannya, dan dukung pembangunan Jawa Timur. Ayo, bayar pajaknya dan manfaatkan programnya. Pesan ini disampaikan oleh UPT

Pendengar, terima kasih yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Dan pendengar, masih di seruling gendang, tapi setelah ini kita akan jeda sebentar untuk kumandang azan asar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Berdendang Bareng RRI Tuban.
1: Selamat sore pendengar, masih ditemani Dila dan Mei ya, sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya di Seruling Gendang berdendang bersama RRI Tuban. Bagi para pendengar yang mau request lagu ataupun mau titip salam, bisa melalui WhatsApp kami di 0851-9626-4186 ataupun melalui telepon kami di 0356-8834756. Ya pendengar, sudah ada yang menghubungi kami ya melalui WhatsApp. Langsung saja kita sapa ya. Selamat sore.
2: Iya, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Seruling Gendang berdendang bersama Pro 1 RRI Tuban.
1: Betul sekali. Dari Mas Zulfan ya?
2: Iya, betul. Ini Mbak Mei apa Mbak Dila ini?
1: Ini Mbak Dila. Di samping saya juga ada Mbak Mei.
2: Oh iya, selamat sore berdua. Kenapa enggak duet aja siarannya?
1: Gantian aja ya.
2: Oh, gantian aja.
1: Iya. Yeah.
2: Wah, kalau misalkan berduet gitu, Mas, hari Sabtu karaokean tuh seru pasti ya.
1: Nggih, pasti seru kalau kita sama-sama tahu lagunya ya, Mas ya.
2: Iya. Kabar baik ya tentunya ya.
1: Iya. Yeah.
2: Tentunya kabar kalian berdua tetap baik ya.
1: Oke, baik sekali.
2: Iya, alhamdulillah. Ini cuacanya juga masih cetar ini panasnya ya di sini.
1: Iya, sama sekali, Mas.
2: Iya, jadi nggak jauh beda dengan yang di Tuban Kota ya.
1: Betul sekali.
2: Kalau di sini terpantau 33 derajat ini.
1: Oh, sama berarti.
2: Iya. Aku pengen request lagunya ya.
1: Nggih, monggo.
2: Lagunya aku diputerin dari helikopter turun ke Padang ya.
1: Oke, siap. Dari Oke. Siapa?
2: Salamnya buat Pak Setiawan. Halo Pak Setiawan, selamat sore. Ada juga siapa? Ada Mbah Man, Bu Sri. Ada Kang Tama Tiarto juga, lalu ada Mas Pur yang di Tulungagung ya. Terus ada lagi yang ada di mana lagi? Tadi yang udah telepon ada siapa aja ya Mbak?
1: Tadi ada Ibu Jasmuni, kemudian ada Kang Solikin juga.
2: Oh iya, yang sudah masuk semuanya ya, selamat sore. Dan spesialnya buat Mbak Sutri ini seorang ya, yang ada di seputaran Nganjuk sana, dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan untuk Mbak Dila,
1: okay.
2: Sekarang siarannya sudah makin mantap loh ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sudah mulai lancar dari pokoknya sudah lancar, sudah jauh. Dari awal kemarin ya,
1: yeah.
2: Udah jauh mengalami kemajuan sekarang, luar biasa sekarang. Yeah,
1: terima kasih.
2: Yang belum saya dengar itu yang Mbak Mei-nya ini, yang belum saya dengar itu ya.
1: Tadi sebelum saya yang call ini tuh Mbak Mei, Pak.
2: Oh gitu ya?
1: Iya, jadi kita gantian call in-nya begitu.
2: Oh iya, seharusnya duet aja biar... biar kolaborasi gitu ya.
1: Iya, yeah, mungkin besok sekarang kan, ya.
2: Sekarang kan zamannya kolaborasi kan Mbak?
1: Iya, betul sekali.
2: Ya udah untuk Mbak Dila, terima kasih waktunya. Okay. Dari seputaran Merak Urak Tuban. Mas Zulfan pamit dulu. Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, langsung saja ya kita putarkan request spesial dari Mas Zulfan Merak Urak ya. Dengan judul Helikopter Turun ke Padang. Selamat mendengarkan.

Halo pendengar RRI Tuban, ada kabar baik untuk Anda. Dalam rangka hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadirkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026 tahap kedua. Program ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober hingga 30 November 2026. Melalui program ini,

PKB Progresif. Khusus bagi buruh, tersedia diskon 20% untuk tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, bagi masyarakat

Rp100.000. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera manfaatkan program pembebasan pajak daerah tahun 2026. Lunasi pajak kendaraan Anda, manfaatkan keringanannya, dan dukung pembangunan Jawa Timur. Ayo, bayar pajaknya dan manfaatkan programnya. Pesan ini disampaikan oleh UPI.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Selamat sore pendengar, masih ditemani Dila dan Mei ya sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Seruling Gendang berdendang bersama RRI Tuban. Masih dibuka satu request lagi ya pendengar ya, bagi pendengar yang mau request lagu ataupun mau titip salam, silahkan melalui WhatsApp kami di 0819626 4186 ataupun melalui telepon kami di 0356883 4756. Kami juga akan menghadirkan, ya sudah ada yang menghubungi kami ya pendengar ya, langsung saja kita sapa ya. Selamat sore.
2: Halo, selamat sore Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana nggih?
2: Oh, dari Temanggang, Muara Urak.
1: Oke. Mau?
2: Ini Mbak Man.
1: Iya, ini Mbak Dila dan Mbak Mei.
2: Oh, Mbak Dila dan Mbak Nining.
1: Nggih.
2: Iya, apa kabarnya kalian berdua?
1: Alhamdulillah baik. Bapak mau request lagu napa niki?
2: Merana, Mbak.
1: Merana dari?
2: Aroma deh, dari siapa itu?
1: Oke, siap.
2: Iya, salam-salam ya, Mbak.
1: Gih, monggo.
2: Salamnya ada Mas Dulban, ada Mas Tujang, Mbak Sutrini, ada Mas Darwoto, ada Mas Tiarto, ada Mbak Lastun, ada Pak Haji Supahan, Kang Joko Musodot, dan Mbak Iri, ada Mas Budi Sarena, ya untuk semuanya tanpa terkecuali ya, Mbak.
1: Gih.
2: Iya, Mbak, kedua diberi kesehatan ya.
1: Amin.
2: Dan berlancar-lancar aja ya, Mbak.
1: Amin, amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, request kali ini juga turut menutup perjumpaan kami di Seruling Gendang ya pendengar ya. Selanjutnya kita akan beralih ke program Beranda Astacita. Langsung saja kami putarkan lagu dengan judul Merana dari Rita Sugiarto.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, saat ini kita akan memasuki program Beranda Astacita edisi investasi dan inflasi 14 Oktober 2026 yang tentunya masih ditemani oleh Mei dan Dila sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami akan hadirkan informasi-informasi untuk wilayah Tuban, Lamongan, Bojonegoro ya pendengar. Tapi sebelum informasi kami hadirkan, kami akan suguhkan beberapa komposisi lagu pop terlebih dahulu.

Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan beberapa informasi terbaru ya pendengar ya. Kali ini edisi inflasi begitu ya. Untuk informasi pertama hadir dari Kabupaten Tuban dengan informasi mengenai DBH minyak bumi di Tuban 2026 mencapai 187,43 miliar rupiah dengan menduduki peringkat ketiga nasional. Ya pendengar, Kabupaten Tuban masuk dalam tiga besar daerah penerima dana bagi hasil minyak bumi terbesar di Indonesia pada tahun 2026. Berdasarkan infografis yang dipublikasikan Good Stats dan Good News from Indonesia melalui akun Instagramnya pada Minggu 11 Oktober 2026, alokasi DBH minyak bumi untuk Tuban diproyeksikan mencapai 187,43 miliar rupiah begitu ya. Yang nilai tersebut menempatkan Kabupaten Tuban di urutan ketiga secara nasional. Sementara itu pendengar, Kabupaten Bojonegoro menempati posisi teratas dengan alokasi sebesar 919,65 miliar rupiah. Dan disusul Kabupaten Bengkalis berada di peringkat kedua dengan penerimaan yang diproyeksikan mencapai 260,29 miliar rupiah. Secara keseluruhan, alokasi DBH minyak bumi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 tercatat sebesar 4,49 triliun rupiah. Angka ini juga menunjukkan besarnya kontribusi sektor minyak bumi terhadap penerimaan negara sekaligus potensi pendapatan bagi daerah. Ya pendengar, dalam skema pembagian penerimaan minyak bumi tersebut, pemerintah pusat memperoleh bagian sebesar 84,5%. Adapun 15,5% sisanya dialokasikan kepada daerah dengan pembagian berdasarkan kategori dan ketentuan yang berlaku. Untuk rincian alokasi untuk daerah meliputi 6,5% bagi kabupaten penghasil, kemudian 3% untuk kabupaten yang berbatasan dengan daerah penghasil, kemudian 2% untuk pemerintah provinsi, kemudian 3% bagi kabupaten dalam satu provinsi, serta 1% untuk kabupaten pengolah, begitu ya. Nah, salah satu daerah penghasil

minyak bumi, Tuban juga memperoleh bagian melalui skema tersebut. Dana yang bersumber dari penerimaan sektor minyak dan gas bumi ini menjadi salah satu komponen pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pembangunan sesuai ketentuan penggunaan anggaran, begitu. Dan kemudian besarnya alokasi DBH minyak bumi yang diterima oleh Tuban membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, meski demikian, pendengar, besarnya penerimaan daerah perlu diimbangi dengan perencanaan anggaran yang terukur. Penentuan prioritas program, efektivitas belanja serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran menjadi aspek yang penting agar dana yang diterima memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Kemudian dengan proyeksi penerimaan sebesar 187,43 miliar rupiah, pengelolaan DBH Minyak Bumi 2026 menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tuban. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan untuk memastikan pemanfaatan dana tersebut sesuai kebutuhan dan memberikan hasil yang dapat dirasakan oleh warga. Begitu ya pendengar ya. Ya, sekian pendengar informasi mengenai DBH Minyak Bumi di Kabupaten Tuban tahun 2026 begitu ya. Untuk setelah ini masih ada beberapa informasi yang akan Dila dan Mei informasikan kepada pendengar. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar masih di Beranda Astacita edisi 14 Oktober 2026 masih bersama Mei dan Dila yang akan menginformasikan berita-berita seputar investasi dan inflasi kepada pendengar pada sore hari ini. Dan pendengar, tadi sudah kami informasikan berita dari Kabupaten Tuban. Dan sekarang beralih ke Kabupaten Lamongan mengenai investasi 1,8 miliar TSN bangun data center di Lamongan perkuat internet regional. PT 13 Solusi Nusantara meresmikan fasilitas data center sekaligus melakukan peluncuran awal node Indonesia Internet Exchange Jawa Timur milik Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia Jawa Timur di Lamongan. Infrastruktur digital tersebut diharapkan mempercepat akses internet, meningkatkan stabilitas koneksi, serta menekan biaya operasional penyedia layanan internet di kawasan sekitar. Direktur Utama TSN Muhammad Syamsul Arifin mengatakan kehadiran fasilitas tersebut bertujuan mendekatkan infrastruktur jaringan dan penyimpanan data kepada pelanggan. Dan selama ini penempatan server dan pertukaran trafik internet masih banyak terpusat di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Dan menurut Syamsul, makin dekat lokasi server dengan pengguna, semakin rendah latensi atau waktu yang dibutuhkan data untuk berpindah. Dan pendengar, kondisi tersebut juga berpotensi membuat akses aplikasi lebih cepat dan stabil sekaligus mengurangi kemungkinan gangguan saat pengguna mengakses layanan digital. Keberadaan node 12 JI juga diharapkan memperkuat pertukaran trafik internet lokal. Dan pendengar, melalui fasilitas ini, penyedia layanan internet atau internet service provider di kawasan Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Mojokerto, Jombang, dan wilayah sekitarnya dapat saling terhubung untuk bertukar trafik. Dan Syamsul juga mencontohkan, ketika warga Lamongan mengakses aplikasi milik pemerintah daerah setempat, koneksi juga diharapkan dapat berlangsung secara langsung melalui jaringan lokal tanpa harus melewati server di Jakarta terlebih dahulu. Dan itu tadi pendengar informasi mengenai investasi sebesar 1,8 miliar yang dilakukan TSN untuk membangun data center di Lamongan. Dan kehadiran pusat data ini juga diharapkan dapat memperkuat infrastruktur internet regional, meningkatkan kualitas konektivitas, serta mendukung kebutuhan digital masyarakat dan dunia usaha. Dan pendengar, dengan infrastruktur yang semakin memadai gitu ya, diharapkan juga pemerataan akses internet di wilayah regional juga akan bisa terus berkembang. Dan pendengar, setelah ini masih ada beberapa informasi-informasi yang akan Mei dan Gila sampaikan. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa
6: istirahat ya. Segarnya geng, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu gak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada...
7: Terima kasih pendengar yang masih tergabung bersama kami di Beranda Asta Cita edisi 14 Oktober 2026. Karena tadi beritanya sudah dari Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan begitu ya. Sekarang kita beralih ke Kabupaten Bojonegoro dengan informasi mengenai APBD Bojonegoro tahun 2026 baru terserap sebesar 46%. Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bojonegoro tahun anggaran 2026 masih terhitung belum optimal begitu ya. Hingga 12 Oktober 2026, realisasi belanja daerah baru mencapai 2,9 triliun atau 46,46% dari total anggaran sebesar 6,25 triliun. Dan pendengar, rendahnya serapan anggaran ini menjelang akhir tahun tersebut menjadi perhatian DPRD Bojonegoro. Seluruh organisasi perangkat daerah didesak segera mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan agar anggaran yang telah dialokasikan dapat terserap dengan optimal begitu. Sorotan utama tertuju pada belanja modal yang realisasinya masih terhitung sangat rendah. Dari anggaran sebesar 1,40 triliun, belanja modal baru terserap 216,42 miliar atau 15,36%. Angka tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan yang harus diselesaikan pemerintah daerah dalam waktu kurang dari 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Wali Kota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, menilai capaian penyerapan anggaran hingga pertengahan Oktober masih jauh dari ideal. Dia juga meminta OPD mengoptimalkan waktu yang tersisa, terutama untuk program pembangunan fisik dan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dan berdasarkan laporan realisasi anggaran konsolidasi pemerintah Kabupaten Bojonegoro per 12 Oktober 2026, pendengar, belanja modal menjadi salah satu komponen yang tingkat penyerapannya terendah. Dari total anggaran belanja modal sebesar 1,40 triliun, realisasinya baru sebesar 216,42 miliar. Padahal komponen ini mencakup pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dan pengadaan aset daerah begitu ya. Dan jika dirinci, pendengar, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi memiliki alokasi terbesar yaitu sebesar 668,65 miliar. Namun realisasinya baru mencapai 116,40 miliar rupiah. Atau jika dipersenkan mencapai 17,41%. Adapun belanja modal peralatan dan mesin dari pagu 201,22 miliar dan baru terrealisasi sebesar 32,48 miliar. Kemudian lebih rendah lagi ya pendengar ya, yaitu belanja modal tanah dengan alokasi sebesar 118,17 miliar, mohon maaf 79 miliar, baru terserap sebesar 7,52 miliar. Selain belanja modal, penyerapan hibah juga tergolong masih rendah dari total anggaran 285,86 miliar dan realisasinya baru 77,13 miliar. Kemudian ada belanja bantuan sosial atau bansos begitu ya, yang juga belum mencapai separuh dari alokasi yang tersedia. Dari anggaran 132,63 miliar yang dialokasikan, realisasinya baru 45,92 miliar. Dan sementara itu berdengar, belanja barang dan jasa dengan pagu 1,49 triliun baru terrealisasi 735,46 miliar. Bahkan berdengar, belanja subsidi dengan anggaran 400 juta belum mencatat realisasi hingga 12 Oktober 2026. Dan di sisi lain berdengar, belanja pegawai menunjukkan penyerapan yang lebih tinggi dibandingkan komponen lainnya. Dari total anggaran 2,08 triliun, realisasinya mencapai 1,41 triliun. Adapun belanja transfer dengan alokasi sebesar 818,84 miliar telah terrealisasi sebesar 418,50 miliar. Sebagian besar anggaran ini juga dialokasikan untuk bantuan keuangan kepada daerah dan desa. Dan secara keseluruhan, belanja operasi yang memiliki pagu 4 triliun telah terrealisasi sebesar 2,26 triliun. Sementara itu, belanja tidak terduga dengan anggaran sebesar 23,07 miliar baru terserap sebesar 490,5 juta. Berbeda dengan realisasi belanja ya pendengar, pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro telah mencapai 81,22% berdasarkan LRA konsolidasi per 12 Oktober 2026, pendapatan daerah terrealisasi sebesar 3,56 triliun dari target anggaran sebesar 4,38 triliun. Pendapatan asli daerah tercatat mencapai 919,20 miliar atau jika dipersenkan 83,09% dari target sebesar 1,10 triliun. Dan sementara itu mendengar pendapatan transfer telah terrealisasi sebesar 2,64 triliun atau 80,59% dari anggaran 3,28 triliun. Dan dari komponen PAD, penerimaan pajak daerah mencapai 215,38 miliar atau 77,54% dari target sebesar 277,75 miliar. Adapun retribusi daerah terrealisasi sebesar 441,73 miliar dari target sebesar 578,21 miliar. Dan mendengar Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Bojonegoro, Ani Susanti Hartoyo menyampaikan bahwa realisasi keuangan daerah hingga 12 Oktober 2026 mencapai sekitar 2,9 triliun dari total pagu APBD sebesar 6,25 triliun rupiah. Pemkab menargetkan realisasi APBD mencapai 90% hingga akhir Desember 2026. Dan untuk mencapai target tersebut, pendengar, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan oleh seluruh OPDB. OPD, mohon maaf ya. Terutama pada komponen belanja yang tingkat penyerapannya masih rendah. Begitu ya, pendengar. Sekian informasi mengenai APBD Bojonegoro tahun 2026 ini pendengar ya, yang baru terserap sebesar 46% rupiah, begitu ya. Untuk informasi selanjutnya akan Dila dan menginformasikan lebih lanjut, begitu ya. Untuk itu tetaplah bersama kami di FM 87,9 Pro 1 Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar tak terasa kami sudah berada di penghujung Beranda Asta Cita edisi 14 Oktober 2026. Dan tadi juga sudah Mei dan Dila informasikan berita-berita dari Kabupaten Tuban, Lamongan, dan Bojonegoro. Dan pendengar, terima kasih yang sudah mendengarkan dan menemani kami di Pro 1 RRI Tuban pada hari ini. Mei dan Dila pamit undur diri dan jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini masih ada info prima dari program 1 Surabaya. Jadi pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Probolinggo mulai menjalani pemeriksaan kesehatan untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Inilah info prima selengkapnya edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Satya. Polres Madiun Kota bersama sejumlah instansi terkait menggelar operasi gabungan menyasar kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta pelanggaran aturan lalu lintas. Laporan dihadirkan Aris Deka.
2: Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor PKB menjadi salah satu sasaran operasi gabungan yang digelar di Jalan Jawa Kota Madiun. Tak hanya menyasar wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, petugas juga menindak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Operasi tersebut melibatkan petugas dari Polres Madiun Kota, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Timur, Bapenda Kota Madiun, Jasara Harja, Dinas Perhubungan, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Wakapolres mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi lintas sektor untuk mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas sekaligus patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam operasi tersebut, petugas juga melakukan penindakan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas, diantaranya pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi atau SIM maupun surat tanda nomor kendaraan STNK, tidak menggunakan helm hingga kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau spektek. Di sisi lain, petugas turut memberikan apresiasi kepada pengendara yang telah memenuhi kewajiban membayar pajak dan mematuhi aturan lalu lintas. Apresiasi tersebut diwujudkan dengan pembagian helm kepada pengendara yang dinilai tertib.
3: Kita ingin mewujudkan masyarakat tertib di dalam berlalu lintas untuk meningkatkan keselamatan dan juga tentunya dalam rangka mendukung pembangunan Kota Madiun juga masyarakat kita harapkan taat dan tertib membayar pajak kendaraan bermotor.
2: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyebut, operasi gabungan tersebut menjadi salah satu upaya mengingatkan masyarakat agar lebih patuh terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor. Menurut dia, kegiatan ini juga menindaklanjuti perhatian pemerintah provinsi terhadap data wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun yang masih perlu dioptimalkan kepatuhannya.
4: Kenapa pemerintah kota juga ikut hadir, biasanya hanya provinsi? Karena sekarang untuk pajak option pajak kendaraan bermotor itu dengan potensi daerah masing-masing. Sehingga nanti akan ada DBH untuk pajak kendaraan bermotor yang akan diberikan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.
2: Bagus menambahkan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Terlebih, masing-masing pemerintah daerah memiliki target penerimaan yang perlu dicapai. Karena itu, operasi gabungan tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi sarana penindakan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak, sekaligus menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 diharapkan menjadi momen memperkuat sinergi meningkatkan produktivitas pangan di Kabupaten Madiun. Ulfa Larasati selengkapnya melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Madiun menggelar Peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 di Pendopo Muda Graha. Kegiatan ini diikuti 250 peserta yang terdiri dari petani milenial, penyuluh pertanian, Gapotan, kelompok wanita tani, KWT, distributor pupuk, perkumpulan penggilingan padi dan pengusaha beras Indonesia, kontak tani nelayan andalan, hingga himpunan kerukunan tani Indonesia. tidak hanya meningkatkan kesadaran global tentang ketahanan pangan dan gizi seimbang, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak pada sektor ekonomi, lingkungan, dan berdampak dalam pengentasan kelaparan serta membangun sistem pangan yang tangguh. Acara diisi dengan sarasehan interaktif yang menghadirkan dua narasumber, yakni Ketua Paguyuban Padi Organik Barokah dari Semarang dan Ahli Pertanian Modern yang memanfaatkan teknologi drone untuk pemupukan serta penyemprotan pestisida. Bupati Madiun Hari Wuryanto turut hadir dan membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Hari mengungkapkan bahwa Kabupaten Madiun merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Timur. Namun, posisi Madiun tahun ini mengalami penurunan dari peringkat 5 hingga peringkat ke-7. Melalui kegiatan ini, ia berharap tumbuhnya kolaborasi lintas sektor hingga mampu menggenjot kembali produktivitas panen.
6: Kami sampaikan bahwa semua unsur yang terkait dengan pertanian kita harus selalu berkolaborasi supaya bisa meningkatkan ketahanan pangan kita. Karena kami tadi sampaikan, kita juga sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Timur, tapi kita turun dari peringkat 5 menjadi peringkat ke-7. Ya. Karena mungkin di tempat lain mereka meningkatkan produktivitasnya, kita landai-landai saja. Ya, makanya itu cara ini supaya mereka meningkatkan produktivitas. Ini rata-rata di angka 6,8 sampai 7,2 ton per hektar. Nah, kita berharap bisa di angka 9 sampai 10 ton per hektar. Sehingga meskipun lahannya tetap, tapi produksinya naik hasilnya.
5: Hari juga memberikan apresiasi kepada petani milenial dan berharap agar mereka mampu memanfaatkan teknologi dan memahami pasar saat ini. Sebagai bentuk dukungan nyata, kegiatan ini juga diwarnai dengan peluncuran program kredit tanpa agunan atau KRETA bagi petani milenial untuk mengatasi kendala permodalan dan mendorong inovasi di sektor pertanian. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Anda masih di jalur info prima jejaring RRI se-Jawa Timur, jejaring RRI Madiun dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
7: Terima kasih Satya. Ribuan calon jemaah haji reguler Kabupaten Probolinggo mulai menjalani pemeriksaan kesehatan untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan selengkapnya bersama Khairul Umam Masduki.
8: Sebanyak 1.280 calon jemaah haji reguler Kabupaten Probolinggo mulai menjalani pemeriksaan kesehatan untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Pemeriksaan ini menjadi tahapan penting untuk memastikan calon jemaah memenuhi persyaratan istitoah kesehatan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Pemeriksaan berlangsung secara bertahap mulai Rabu 7 Oktober 2026 hingga 2026 dengan jadwal yang disesuaikan berdasarkan wilayah kecamatan dan puskesmas masing-masing calon jemaah. Sejumlah fasilitas kesehatan yang menjadi lokasi pemeriksaan diantaranya puskesmas Kota Anyar, puskesmas Pajarakan, puskesmas Condong, kemudian laboratorium kesehatan daerah Kapkes dan Kabupaten Probolinggo. Kepala Tata Usaha Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemen Haji Kabupaten Probolinggo bisa mengatakan pemeriksaan kesehatan tidak sekedar menjadi tahapan administrasi, tetapi juga untuk mengetahui kondisi kesehatan jemaah sejak dini sekaligus menentukan kemampuan mereka dalam menjalankan ibadah haji.
9: Dengan jemaah haji estimasi keberangkatan tahun 2027. Yang pertama, jamaah haji yang masuk alokasi tahun 2027 sekarang melakukan pemeriksaan hari kelima di Puskesmas Pajarakan dengan jamaah haji domisili Kecamatan Raksaan.
8: Ia menjelaskan berdasarkan ketentuan dalam MHU nomor 82 tahun 2026 tentang istitoah kesehatan, terdapat 21 aspek kesehatan yang harus dipenuhi calon jemaah untuk dapat dinyatakan istitoah. Karena itu calon jemaah diminta mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan serta memperhatikan rekomendasi tenaga medis. Selain menjalani pemeriksaan, jemaah juga diimbau menerapkan pola hidup sehat, mengatur pola makan, mencukupi waktu istirahat dan menjaga kebugaran serta mengendalikan kondisi kesehatan yang dimiliki. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hilma Mastuki melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI dari Malang, selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
10: Ya, terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Bondowoso mengerahkan seluruh tim untuk memadamkan TPA Taman Kroco yang terbakar sejak 9 Oktober. Berikut laporan M. Samsudi.
11: Pemerintah Kabupaten Bondowoso menargetkan penanganan kebakaran sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Desa Paguan, Kecamatan Taman Kroco, dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 minggu ke depan. Sejak kebakaran terjadi pada Jumat 9 Oktober lalu, api masih belum sepenuhnya padam karena titik api diduga masih berada di bawah tumpukan sampah. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bondowoso, Hendri Widotono, mengatakan kebakaran itu tergolong kejadian luar biasa karena proses pemadamannya membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Menurutnya, pemerintah daerah telah melakukan asesmen dengan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari

0: serta sarana penyaluran air akan dikoordinasikan untuk mempercepat penanganan.
1: Jadi walaupun ini tidak ada laporan dari masyarakat, tapi kita menanggapi dari sebuah media. Ini ada tenaga nakes, ini ada tenaga dari pemerintah desa, ini ada dari Pak Kapolsek, ini ada dari Pak dan Ramil, semua hadir di sini untuk memastikan kondisinya kayak apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi secara tidak langsung ini dalam asesmen ini ada Pak Kalaksa juga ingin membuktikan bahwa kejadian ini yang terjadi mulai hari Jumat kemarin ya, ini hari kelima dan ini kejadian yang luar biasa, bukan kejadian yang biasa. Ini yang perlu diincamkan di dalam diri kita.
0: Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
2: Ratusan warga Banyuwangi mengikuti bakti sosial pelayanan kesehatan mata di kantor Palang Merah Indonesia PMI Banyuwangi. Selengkapnya berikut laporan Gia Deborah.
3: Sebanyak 800 warga Banyuwangi mengikuti bakti sosial pelayanan kesehatan mata yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama John Fawcett Foundation atau JFF. Kegiatan yang dipusatkan di kantor Palang Merah Indonesia atau PMI Banyuwangi yang menjadi pelaksanaan tahap kedua sepanjang 2026. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani mengatakan kegiatan tersebut merupakan bakti sosial ke-22 hasil kerjasama dengan JFF sejak 2014. Hal tersebut merupakan kerja bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Selama 12 tahun, program tersebut telah menjangkau sekitar 30.000 pasien dengan 5.000 diantaranya menjalani operasi mata.
4: Alhamdulillah, ini kerja bareng operasi antara Pemda, PMI, dan juga JFF, dan juga banyak pihak, kayak di Polri, lalu juga komunitas, relawan. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur di tengah anggaran yang terbatas, tapi masih bisa menyelenggarakan ini.
3: Manfaat program dirasakan Badriah, warga Kelurahan Pakis Banyuwangi. Ia telah dua kali menjalani operasi katarak melalui program tersebut, yakni pada mata kanan pada tahun lalu dan mata kiri pada pelaksanaan kali ini.
5: Ada pakai bayar nggak?
6: Nggak. Gratis,
7: ya? Keluhannya apa, Bu, keluhannya?
6: Kalau pakai
5: air hangat, sulap-sulap. Katarak, Bu, bukan? Katarak.
3: Selain operasi katarak, kegiatan ini menyediakan pemeriksaan mata gratis bagi 1.500 hingga 2.000 orang dan penanganan gangguan refraksi bagi 800 pasien. Panitia juga menyiapkan 500 botol obat mata serta layanan penggantian bola mata palsu atau protesa bagi 15 hingga 20 pasien. Tingginya animo masyarakat membuat durasi pelayanan yang semula direncanakan selama 3 hari diperpanjang menjadi 5 hari. Perpanjangan ini dilakukan agar warga yang telah mendaftar dapat memperoleh pelayanan kesehatan mata sesuai kebutuhan. Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
2: Dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Silakan, Bung Waris.
8: Terima kasih, Eti. Anda masih di jalur info prima jejaring RRI se-Jawa Timur. Kontingen olahraga kickboxing Sumenep berhasil memboyong 9 medali pada kejur prof kickboxing Jawa Timur di Surabaya. Familia selengkapnya melaporkan.
9: Kontingen olahraga kickboxing Kabupaten Sumenep berhasil mengukir prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan provinsi Kejur Pro Kickboxing Jawa Timur 2026 yang berlangsung di THR Mall Surabaya. Cabang olahraga yang baru terbentuk di Sumenep tersebut sukses mengharumkan nama daerah dengan memboyong 9 medali yang terdiri atas 4 medali perak dan 5 medali perunggu. Selain raihan medali tersebut, salah satu atlet yang diproyeksikan untuk Porprov Jawa Timur, M. Afan Effendi, juga berhasil meraih posisi juara di kelas ring sport low kick 56 kg melalui sistem poin. Ketua Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Sumenep Rahman Fambudi menyampaikan bahwa pencapaian ini menjadi awal yang sangat positif bagi perkembangan olahraga kickboxing di daerahnya. Meski target awal meraih medali emas belum terpenuhi, namun secara keseluruhan ini menjadi awal yang sangat bagus bagi cabang baru.
10: Saya sangat senang meskipun belum maksimal ya dari harapan saya, tapi bagi saya ini sudah merupakan langkah awal yang sangat bagus untuk KBI Sumenep. Harapannya kita bawa satu emas, minimal bawa satu. Ya seluruhan buat kami ya sudah kami anggap ini awal yang bagus lah untuk kami.
9: Rahmat menambahkan persen.

0: pertandingan di tingkat provinsi berlangsung cukup ketat hingga menyebabkan salah satu atlet andalan Sumenep, Bima, mengalami cedera kepala saat berlaga di babak final sehingga ia harus puas membawa pulang medali perak untuk Sumenep.
1: Demikian informasi dari Sumenep, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
2: Baik, terima kasih Waris. Pendengar, kondisi kemarau berkepanjangan memengaruhi ketersediaan pasokan sayur. Akibatnya harga beberapa jenis sayuran meningkat. Adla Alia melaporkan.
3: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Keputaran Utara, Surabaya mengalami kenaikan. Beberapa jenis sayuran yang mengalami kenaikan diantaranya buncis, tomat, kacang panjang, dan brokoli. Pedagang sayur Agustin mengatakan kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas dalam beberapa hari terakhir. Harga buncis yang sebelumnya Rp15.000 kini menjadi Rp17.000 per kilogram. Tomat naik dari Rp7.000 menjadi Rp8.000, sedangkan kacang panjang meningkat dari Rp10.000 menjadi Rp12.000. Agustin menyebut kenaikan harga terjadi di tengah keterbatasan ketersediaan barang. Meskipun membutuhkan pasokan dalam jumlah besar, pedagang tidak selalu mendapatkan barang sesuai kebutuhannya.
4: Kemarin jual 15, sekarang 17. Barangnya tuh tinggal sisa-sisa jadi.
3: Ya. Kondisi cuaca juga menjadi salah satu faktor yang disorot oleh pedagang. Minto, pedagang sayur lainnya, mengatakan kemarau dan minimnya hujan turut memengaruhi harga sejumlah komoditas. Harga kembang kol yang semula Rp12.000 kini menjadi Rp15.000. Sementara itu, sawi putih juga mengalami kenaikan. Meski demikian, tidak semua komoditas mengalami perubahan harga. Wortel dan bok choy, menurut Minto, masih relatif stabil.
5: Lama nggak ada hujan kemarau.
3: Kenaikan harga sayuran juga dirasakan oleh Munawaroh, salah seorang pemasok sayuran. Ia mengatakan, harga sayuran bergantung pada jenis dan ketersediaan barang. Ketika pasokan terbatas, harga dapat meningkat.
6: Di sini tuh tergantung barang. Kalau barang telat, langsung melonjak. Jangan sampai tadi malam di sini beli harga Rp10.000. Pas besok malam nggak ada barang. Terus jangan samakan sama yang tadi malam. Bisa naik Rp5.000 atau lebih.
3: Munawaroh menambahkan, pembelian sayuran dilakukan dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, termasuk SPPG dan catering. Ketersediaan pasokan menjadi hal penting agar kebutuhan tersebut tetap terpenuhi di tengah perubahan harga. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan pasokan dan cuaca menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam perkembangan harga sayuran di pasar. Pergerakan harga selanjutnya akan bergantung pada ketersediaan barang dan kondisi pasokan dari daerah penghasil. Adla Alia melaporkan.
2: Lonjakan harga bahan baku pokok di pasar terus membayangi kelangsungan UMKM usaha kuliner. Laporan selengkapnya bersama Muhammad Farhanuddin.
7: Kenaikan harga bahan pokok mulai membebani pelaku usaha kuliner skala kecil di Surabaya. Harga bahan baku yang terus meningkat mulai dari distributor hingga pedagang eceran membuat biaya operasional UMKM naik hingga 40%. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh pedagang semakin menipis. Berdasarkan pantauan di lapangan, cabai rawit dan beras menjadi dua komoditas yang paling banyak mempengaruhi kenaikan biaya usaha. Pemilik warung masakan khas Madura, Galuh Sutiana atau yang akrab disapa Bu Ana, mengatakan bahwa kenaikan harga cabai rawit membuat pedagang harus mencari cara agar usahanya tetap berjalan.
8: Bahan baku yang sering naik, lombok kecil. Lombok kecil sekarang sudah Rp80.000 per kilo. Sebelumnya kadang ya paling murah itu 15, terus 20, 25 naik, kadang sampai 150 bisa.
7: Kenaikan harga bahan pokok tidak hanya dirasakan oleh pedagang makanan, tetapi juga oleh pemasok sembako. Kasir grosir sembako, Zulfia Sabila, menjelaskan bahwa harga beras terus mengalami kenaikan. Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga pembelian dari pabrik dan produsen. Kenaikan harga tersebut juga berdampak pada kebiasaan belanja masyarakat.
9: Paling tinggi beras sih sampai sekarang beras. Mostly 80 ke bawah, tapi sekarang kebanyakan udah 80.
7: Di tengah kenaikan biaya produksi dan menurunnya daya beli masyarakat, para pelaku UMKM kuliner serta pemasok sembako berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok, mulai dari tingkat produsen hingga pedagang. Muhammad Farhan melaporkan.
2: Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Idayana, meminta Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP melibatkan UMKM sekitar sebagai anggota agar pelaku usaha lokal ikut berkembang dan mendapat manfaat ekonomi. Melaporkan Januar Fahmi.
10: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meminta Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP melibatkan UMKM sekitar sebagai anggota agar pelaku usaha lokal ikut berkembang dan mendapat manfaat ekonomi. Hal itu disampaikan saat meninjau KDKMP Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru. Ia menekankan pentingnya keterlibatan UMKM dalam kegiatan usaha koperasi menjelang peresmian pada pekan depan.
11: Alhamdulillah persiapannya sudah 50%. Terutama anggota nanti harus didata ya keanggotaannya. Terus nanti kita akan berkoordinasi dengan Agribnas supaya bahan-bahan pokoknya ditambahi. Dan kalau bisa habis dibuka tidak boleh ditutup. Berlanjut jadi seperti itu. Oke? Sudah 207.
12: Kalau yang sudah buka ada berapa? Kan,
13: yang kemarin? Di verbal 142. Huh? Yang sudah dibangun 207, yang sudah operasi 50
11: sekian. Itu sakit itu.
10: Dari sekitar 200 KDKMP yang dibangun di Sidoarjo, sebanyak 57 telah beroperasi. Wabub meminta Dinas Koperasi dan UMKM memberikan pendampingan serta pelatihan agar pengelolaan koperasi berjalan profesional. Pelibatan UMKM diharapkan membuka peluang pasar bagi pelaku usaha lokal sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 5.900 lebih pesantren di Jawa Timur memiliki potensi risiko bencana dengan kategori tinggi. Laporan Ani Ahsana.
14: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi resiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, bencana yang menimpa sejumlah pondok pesantren di Jatim setahun terakhir, termasuk runtuhnya musala Ponpes Al-Hozini Buduran pada tahun lalu, telah menjadi pembelajaran penting bagi lahirnya gagasan pembentukan PESTANA di Jawa Timur.
15: Dari potensi 5.000 pesantren yang berada di kawasan rawan bencana, bisa dilakukan penanganan awal dan bisa dilakukan penguatan kapasitas agar nantinya pada saat bencana terjadi ataupun dalam hal pencegahan yang perlu dilakukan, pesantren bisa mandiri dan juga bisa melakukan kolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah, usaha maupun teman-teman akademisi.
14: Kabid Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Jatim, Haji Imam Turmidi pun mendukung upaya rintisan yang digagas BPBD Jatim ini. Baginya, pembentukan PESTANA sangat penting, mengingat banyaknya pesantren yang berada di daerah rawan bencana.
16: Dengan jumlah santri kurang lebih 627.000 sekian, 347 santri. Ini adalah jumlah yang tentunya besar, makanya perlu istilahnya penanganan yang efektif dan efisien.
14: Saat ini BPBD Jatim bersama pesantren dan pihak terkait merancang pedoman pelaksanaan PESTANA dengan harapan ada keselarasan dalam upaya mitigasi bencana di masing-masing pesantren. Ani Hasana melaporkan.
2: Informasi dari dunia olahraga, Federasi Olahraga Petang Indonesia Jawa Timur mengusulkan penambahan nomor pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027. Laporan Oni Arianto.
17: Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Jawa Timur mengusulkan penambahan nomor pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi Poprov Jawa Timur tahun 2027. Sebagai tuan rumah, Surabaya mengajukan 17 nomor pertandingan, meningkat dari sebelumnya 11 nomor. Sekretaris Umum Pengurus Provinsi FOPI Jawa Timur Abdul Hafidz Rabu siang mengatakan pertandingan petang Porprov Jawa Timur tahun 2027 direncanakan berlangsung di lapangan petang kampus Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Lokasi tersebut dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan kompetisi petang pada ajang olahraga multi-event tingkat provinsi tersebut.
18: Di kota Surabaya yang insya Allah kami menggunakan lapangan petang UNESA, kebetulan kami dari kota Surabaya juga sebagai tuan rumah, itu ada 17 nomor yang kami ajukan ke KONI. Semoga disetujui itu 17 nomor. Jadi ada penambahan dari 11 menjadi 17, itu berarti ada 6 nomor.
17: Oh, 6 nomor?
18: 6 nomor tambahannya.
17: Oke. Okay. Itu sesuai dengan PON ya?
18: Kalau PON itu 11-13. Nanti kita coba kemarin sudah berkomunikasi dengan Pak Sekjen dan KONI, itu ya nanti sekitar 15-17 nomor.
17: Yang di PON ya?
18: Yang di PON itu.
17: FOPI Jawa Timur, lanjut Abdul Hafid, berharap penambahan nomor pertandingan dapat memperluas pembinaan atlet sekaligus meningkatkan persaingan antar daerah. Usulan tersebut diharapkan menjadi bagian dari pengembangan olahraga petang agar semakin kompetitif di tingkat provinsi maupun nasional. Oni Arianto melaporkan.
2: Demikian kabar dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Satya. Silakan Satya.
19: Terima kasih Dio, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia. Kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Satya mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
20: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah, membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Sore hari ini saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda. Edisi hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Dan Anda saat ini ada di program Surabaya. Sore ini melanjutkan perjalanan dari rekan Dio Pratama yang sudah menemani Anda dalam program Surabaya. Sore siang dari siang sampai sore gitu ya. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan kentongan pendengar ke ruang dengar Anda. Kemudian nanti kami juga akan hadirkan renungan agama Islam. Hari ini kumandang azan maghrib ya, akan dikumandangkan menit ke-25 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa berbagi informasi 0315 345 474, dan juga di 0813 14 9 92. Bersama saya Dini Wardani, pendengar, inilah Surabaya sore ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Sore hari ini mendengar Anda dari program Kentongan bersama Dini Wardani dan juga Des Editor Nita Silvia. Kita coba buka untuk informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter dan juga redaksi di sore hari ini, edisi hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 mendengar. Dan kita coba buka dulu informasi di sore ya, siang jelang sore. Sore hari ini ya, karena hari ini gak kerasa, udah sore aja, cepat banget ya. Dan ada reporter Ima Fadila pendengar yang akan melaporkan dampak musim kemarau di Kabupaten Sampang kian hari kian meluas hingga menyebabkan penambahan jumlah desa yang mengalami krisis air bersih menjadi 81 desa. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ima Fadila.
2: Meski hujan sempat turun di Sampang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sampang masih siaga. Ancaman kekeringan dapat terus meluas hingga pertengahan bulan Desember mendatang. Kalaksa BPBD Sampang Fajar Arif Taufikur Rahman menjelaskan bahwa hujan yang sempat turun di beberapa wilayah utara beberapa waktu lalu merupakan anomali atau fenomena alam akibat modifikasi cuaca. Puncak musim kemarau dengan suhu panas tinggi diprediksi baru akan mereda pada awal hingga pertengahan Desember.
3: Jadi yang kemarin itu DSK itu langka terbatas, sekarang bisa jadi kritis, sudah masuk kritis. Ada yang dari Banyuates, Banyuates itu kemarin yang kritis itu hanya satu, sekarang sudah masuk Olor, Pelanggaran Barat, Pelanggaran Timur, sudah masuk kritis. Sekitar kurang lebih
4: 81.
2: BPBD Sampang mencatat adanya penambahan jumlah desa yang masuk dalam kategori krisis air bersih. Dari 78 desa yang sebelumnya dipetakan di 12 kecamatan, kini jumlahnya bertambah menjadi sekitar 81 desa. Wilayah seperti Banyuates yang sebelumnya hanya mencatat satu desa kritis, kini meluas mencakup wilayah Omben, Kedungdung, dan Torcun yang statusnya meningkat menjadi kritis. Untuk program distribusi air bersih, BPBD Sampang memastikan penyaluran dari anggaran belanja tidak terduga BTT Kabupaten Sampang masih menunggu pengesahan resmi dari pihak Provinsi Jawa Timur. Program bantuan air bersih ini direncanakan akan terus berjalan secara berkelanjutan hingga bulan November mendatang. Menghadapi kondisi ini, pihak BPBD mengimbau masyarakat agar senantiasa bijak dan hemat dalam menggunakan air bersih, mengingat sebagian besar sumur warga saat ini telah mengalami penyusutan bahkan mengering. Warga juga diingatkan untuk bersiap diri menampung air hujan apabila fase peralihan musim mulai terjadi. Ima Fadila melaporkan.
5: Waktunya Kentongan. Ketersediaan air bersih sangat terbatas, apalagi sudah banyak permasalahan yang terjadi akibat dari tidak ada pola untuk menjaga ketersediaan air bersih, sehingga sering terjadinya krisis dan pencemaran air bersih. Berikut ini adalah penyebab terjadinya krisis air bersih kecuali A. Perubahan iklim, B. Pengambilan air tanah secara berlebihan, C. Perusakan sumber-sumber mata air, D. Menghemat air. Jawabannya adalah D. Menghemat air. Untuk menjaga ketersediaan air bersih, salah satunya yaitu dengan cara menghemat air. Sedangkan perubahan iklim, pengambilan air tanah secara berlebihan, perusakan sumber-sumber mata air dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mendorong penguatan budaya sadar bencana dan kesiapsiagaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Syamsuddin.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Malang mendorong penguatan budaya sadar bencana dan kesiapsiagaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan mengatakan hal tersebut dalam momentum peringatan Hari Internasional Pengurangan Risiko Bencana PRB pada 13 Oktober 2026. Kata Sadono, pengurangan risiko bencana membutuhkan kesadaran bersama serta langkah nyata dari berbagai pihak. Upaya tersebut mencakup pembangunan budaya sadar risiko, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, dan pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Peringatan Hari BRB tidak hanya menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam membangun wilayah yang lebih aman terhadap ancaman bencana. Sadono menjelaskan peringatan BRB tahun ini mengusung tagline "Kurangi risiko, bangun masa depan yang lebih aman, saatnya bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih tangguh."
7: Pada peringatan bulan BRB atau bulan pengurangan risiko bencana di tahun 2026 ini, kami secara nasional, BNPB maupun BPBD dengan tagline "Kurangi risiko, bangun masa depan yang lebih aman, saatnya bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih tangguh." Adapun poin-poin penting dalam peringatan bulan pengurangan risiko bencana, ada beberapa hal memang harus kita bangun, kita sadarkan bersama-sama, dan kita lakukan bersama-sama.
6: BPBD Kabupaten Malang berharap peningkatan kesadaran masyarakat dapat mendorong keterlibatan aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana di lingkungan masing-masing. Samsudin, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Loh, kok tumben ada suara kentongan ya?
9: Iya ya Bu, di Balai Desa ada sosialisasi kebencanaan, yuk berangkat.
8: Enggak ah, Ibu sibuk nyiapin arisan nanti sore.
9: Lo, jangan gitu toh Bu, harusnya ikut, biar tahu kalau ada bencana, apa yang harus dilakukan.
8: Aduh, gak penting.
9: Bu, ikut sosialisasi begini tuh sama seperti kita dapat pelajaran baru, agar tahu apa yang mesti dilakukan jika ada gempa, kebakaran, atau bencana lainnya.
8: Loh, tapi kan kita tinggal di kota besar. Lah ngapain sih pakai ikut gitu?
9: Bu, denger ya. Meski kita tinggal di kota besar, tapi potensi bencana bisa terjadi. Banjir misalnya?
8: Oh iya sih ya, apalagi banjir bandang ya. Ya wes, ayo berangkat. Gas!
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah Indonesia dan Arab Saudi memberikan peluang umroh gratis dengan kuota yang tersedia sebanyak 300 kuota pada periode Desember tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termhackhoax.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, program umroh gratis dari kerjasama pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, hasilnya tidak ditemukan informasi yang valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Lebih lanjut, setelah melakukan akses tautan dalam unggahan, hasilnya mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Mengutip dari pemberitaan detik.com, berjudul Raja Salman gratiskan umroh untuk 1.000 orang dari 16 negara, Indonesia dapat, dari pemberitaan yang tayang pada Rabu 26 Juni 2026 lalu, diketahui bahwa Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud memberikan undangan umroh gratis kepada 1.000 jemaah yang berasal dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Jemaah yang terpilih akan mendapatkan undangan langsung dari pihak Arab Saudi, bukan mendaftar melalui tautan tertentu.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Sore hari ini Anda ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RR Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini menit ke-6 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dini mau menyapa, ada Pak Setiawan Mujari dari Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuban hadir, Uhti. Baik, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Amin, nirmal amin. Terima kasih banyak Pak Setiawan Mujari. Semoga Pak Setiawan Mujari juga sehat selalu bersama dengan keluarga ya. Oke, pendengar, saat ini kita update dulu untuk informasi arus lalu lintas sudut kota Surabaya yang gak pernah ada matinya gitu ya. Kalau ngomongin tentang Surabaya itu selalu padat merambat. Saat ini kawasan Jalan Panglima Sudirman mengarah ke kawasan Jalan Darmo, mengarah ke kawasan Wonokromo hingga Ahmad Yani, dan sampai mengarah ke kawasan Gedangan ya, sore hari ini padat merambat. Cukup banyak sih kendaraannya. Ya, kalaupun gak padat merambat, ya sedikit ramai lancar, tapi ya harus sabar. Karena udah jam-jamnya pulang kerja, ini udah jam-jamnya pada pulang gitu ya. Jadi harus sabar, dan juga yang pasti harus bisa dibilang menguatkan pundaknya ya untuk menyetir. Apalagi yang dari Sidoarjo ya, mau pulang ke rumah gitu ya, dari Surabaya ke Sidoarjo ini harus effort banget gitu ya. Kenapa? Karena perjalanannya jauh ya. Kemudian kawasan Jalan Rungkut Madia hingga mengarah kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran, sore hari ini masih ramai lancar aja. Ada kepadatan arus lalu lintas di perempatan Manyar Kertoarjo arah Kenjeran ya di sore hari ini, karena adanya traffic light dan juga adanya arus lalu lintas volume kendaraan ya yang cukup banyak di kawasan tersebut. Lepas dari itu masih ramai lancar aja pendengar. Kemudian kawasan Majen HR Muhammad Majen Sungkono, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Hal yang sama juga terlihat kawasan Banyurip ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian di kawasan Kenjeran mengarah ke kawasan Demak ya, hingga mengarah ke kawasan Kedung Cowek ya, ada kepadatan arus lalu lintas mengarah kawasan Suramadu karena adanya traffic light di kawasan tersebut. Lepas dari itu masih ramai lancar aja. Dan jika di kawasan Jalan Tunjungan ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Tapi kalau ngomongin tentang Tunjungan emang gak pernah sepi ya, karena Tunjungan itu adalah pusat bisa dibilang pusat berkumpulnya atau destinasi wisata yang paling digemari oleh masyarakat ya di kawasan Jalan Tunjungan. Kanan kirinya banyak toko makanan ya, yang pasti kalau udah jam-jam pulang kerja banyak yang nongkrong di kawasan tersebut. Harus sabar, hati-hati di jalan. Bagi Anda saat ini ada di jalan, semoga perjalanannya aman, nyaman, lancar, selamat sampai tujuan. Amin, irbal amin. Jangan lupa untuk selalu mengecek kelengkapannya seperti SIM dan juga STNK serta kapan tanggal kadaluarsanya ya. Pajaknya kapan habis? Jangan lupa dicek dulu. Kemudian untuk informasi cuaca begitu ya di kawasan Surabaya dan sekitarnya, saat ini masih cukup terik ya, ada di 31 derajat Celcius. Masih panas, sumuk ya. Kemudian nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat ini mulai akan turun di 30 derajat Celcius. Nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat suhunya akan turun di 28 derajat Celcius. Jadi hari ini meskipun udah sore, jangan lupa untuk selalu mencukupi minum air mineral ya, agar tidak dehidrasi. Karena memang saat ini Surabaya emang agak panas-panasnya, alias agak syumuk-syumuknya gitu ya. Jadi apapun itu, semoga sore hari ini bisa menjadi bisa dibilang hari yang merefreshing gitu ya, mencharger tenaga ya, karena udah seharian beraktivitas. Jadi pengennya itu adalah santai-santai aja. Daripada santai di jalan sembari macet-macet, ditemani Dini Wardani sampai nanti berapat 20 waktu Indonesia Barat.

Tahukah kamu, jika kamu pernah merasakan masuk ke sebuah kamar, lalu tiba-tiba lupa mau mengambil apa? Tenang, ini bukan cuma kamu yang mengalaminya. Fenomena ini dikenal sebagai doorway effect atau efek pintu. Penelitian menunjukkan bahwa ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya, otak dapat memperlakukan perpindahan tempat sebagai pergantian konteks. Informasi yang berkaitan dengan tujuan sebelumnya bisa menjadi lebih sulit diakses untuk sementara. Menariknya, ketika kamu kembali ke tempat sebelumnya, ingatan tersebut terkadang bisa muncul lagi. Jadi, bukan berarti ingatanmu hilang, melainkan otak sedang mengatur ulang informasi berdasarkan lingkungan dan konteks yang berubah. Jadi, jika kita mengalami hal ini lagi, jangan langsung menganggap dirimu pelupa ya, bisa jadi otakmu hanya sedang mengalami efek pintu.

Anda masih ditemani Dini Mardani di sore hari ini pendengar, dan sebelum kami hadirkan renungan agama Islam begitu ya, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda pendengar. Pendengar, mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Jawa Timur, Aris Mukiono didakwa menerima uang sebesar 4,09 miliar rupiah terkait dengan penggusuran perizinan, pengurusan perizinan pertambangan, dan pengusahaan air tanah. Dakwaan itu pendengar dibacakan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Surabaya hari ini. Dan dalam perkara ini, Jaksa menduga Aris menyalahgunakan kewenangan jabatannya untuk meminta dan juga menerima uang dari para pemohon izin. Penerimaan tersebut dikaitkan dengan kepengurusan ya, serta percepatan penerbitan sejumlah dokumen perizinan yang diproses di Dinas ESDM Jawa Timur sebelum diteruskan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPT LSP Jawa Timur. Dokumen yang disebut dalam dakwaan ini meliputi rekomendasi teknis, surat izin wilayah usaha pertambangan, izin usaha pertambangan eksplorasi, hingga izin usaha pertambangan operasi produksi. Dan akibat kasus tersebut begitu ya, Jaksa Penuntut Umum Iwan Nuzuardi ini mengatakan bahwa Aris diduga memanfaatkan kewenangannya dalam tahapan pengurusan dokumen untuk memperoleh uang dari pemohon perizinan. Berdasarkan surat dakwaan, total uang yang diduga diterima Aris ini mencapai 4,9 miliar rupiah, dan jaksa tersebut mengatakan bahwa uang tersebut disalurkan melalui beberapa perantara, yakni 1,501 miliar rupiah melalui Oni Setiawan, kemudian 1,645 miliar melalui Dewi Kurniawati, kemudian sebesar 400 juta rupiah melalui Hermawan, dan 445 juta rupiah melalui Ertika Dinawati. Dan perkara ini juga menyeret dua pejabat di lingkungan Dinas ESDM Jawa Timur, yakni Hermawan selaku Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah dan Ertika Dinawati selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah. Informasi tersebut Dini hadirkan sesaat lagi, kami akan hadirkan renungan agama Islam di sore hari ini. Hari ini kami hadirkan bersama dengan Ustadz Muhammad Surur Suroto dengan tema Taubat. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pendosa dan enggan untuk bertaubat karena takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal rahmat Allah jauh lebih luas dibandingkan dengan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Sebanyak apapun dosa kita, rahmat Allah tetap lebih luas. Bukankah tatkala kita berbuat dosa, kita masih bisa menghirup udara ini dengan tenang? Bukankah ketika kita berbuat salah, kita tetap memiliki tempat tinggal untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarga kita? Ini merupakan bentuk kecil betapa Allah itu maha pemurah. Allah itu mempunyai sifat at-tawwab, yakni yang maha menerima taubat dan mencintai orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat senang jika ada hambanya yang datang kepada Allah untuk bertaubat. Dan kesempatan untuk bertaubat diberikan oleh Allah kepada kita, sang pendosa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebesar apapun dosa kita, mari tetap kita berusaha untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengenal jenuh dan lelah. Karena ketika dibandingkan dengan rahmat Allah, tentu rahmat Allah lebih luas daripada dosa-dosa kita. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satelit Surabaya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata walfadilah wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Hadis hari ini
1: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah pahala amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.

Tidak usah kamu merasa rendah, gelisah, dan takut, dikarenakan kamu itu umat yang menang jika kamu beriman.

Pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan Anda saat ini masih ada dalam program Surabaya sore ini. Kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 081334-992 ya. Anda ditemani Dini Wardani di menit ke-46 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan Dini juga mau menyapa ada Mas Hendra yang menginformasikan bahwa saat ini di kawasan Jalan Ahmad Yani ini rame lancar tapi ya agak padat Mbak Dini. Agak padat dan agak rame lancar gitu ya. Oke, Mas Hendra, terima kasih untuk informasinya di sore hari ini. Hati-hati di jalan ya. Semoga perjalanannya aman, nyaman, lancar sampai tujuan. Amin, ya rabbal alamin. Dan sembari juga ditemani oleh lagu-lagu komposisi pilihan Pro 1 RRI Surabaya, pendengar, di sore hari ini ya. Dan ada beberapa informasi nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita nyanyi dulu barengan sama Raisa ya, dan juga ada siapa kah? Oh, Ahmad Dhani. Judulnya apa? Biar menjadi kenangan. Ya udahlah ya. Yang udah dikenang, ya udah, yang udah hilang, ya udah ikhlasin aja. Jangan dikenang terus.

0: Menurutmu moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

Andra and the Backbone, lebih dari siapapun. Jadi kalau emang kita itu mendapatkan atau memiliki gitu ya, seseorang yang udah ngerti kita lebih dari siapapun, itu jangan disia-siakan, karena itu gak akan kembali ya di kesempatan yang sama. Jadi memang harus benar-benar jaga, jangan sampai hilang, karena nanti kalau disia-siakan penyesalan tuh selalu ada di belakang. Gitu gak sih? Oke, apapun itu pendengar, semoga lebih dari siapapun ini bisa menemani kita yang saat ini sedang ada di jalan, karena Surabaya saat ini juga cukup padat begitu ya. Jadi semoga komposisi-komposisi yang dipilihkan oleh Perusahaan RRI Surabaya ini bisa menemani Anda melewati kemacetan kota Surabaya, sekaligus bisa membuat kita bisa lebih bertenaga lagi dan juga mencharger semangat ya. Dan yang pasti jangan pernah lelah untuk selalu memulai hari ya. Kadang memang gak selalu hari itu baik-baik aja. Kadangkala kita itu juga, namanya juga manusia ya kan. Kadangkala kita itu juga ada hal-hal yang membuat hal yang mungkin lagi gak baik-baik aja. Semoga kita gak pernah lelah untuk melewati hal yang gak baik-baik aja. Karena ya namanya juga hidup gitu ya. Gak akan ada pelangi kalau gak ada hujan. Itu seperti itu ya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kekuatan dan juga kebahagiaan, dan yang pasti semoga selalu ada pelangi dalam hidup kita semuanya.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar PT Petrokimia Gresik bersama dengan pemerintah Kota Surabaya bergerak menangani kebocoran pipa air glass reinforced plastik atau GRP milik perusahaan di kawasan Tambak Mayor, Surabaya. Kerusakan yang terjadi itu dipicu aktivitas penggalian menggunakan alat berat dalam proyek pembangunan tampungan air atau long storage untuk penanganan genangan hujan. Sekretaris perusahaan Petrokimia Gresik, Nuril Huda, mengatakan tim teknis perusahaan bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Surabaya langsung mendatangi lokasi setelah kejadian. Pihaknya juga menghentikan operasional pompa pada jaringan terdampak untuk menghentikan aliran air dari titik kebocoran. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pencarian dua nelayan asal Desa Jetak, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan yang hilang di perairan Pantai Watu Murep, Desa Sidomulyo, Kecamatan Ngadirojo, masih menghadapi kendala cuaca buruk. Angin kencang disertai gelombang tinggi menjadi tantangan utama bagi tim SAR gabungan dalam memburu keberadaan dua korban. Ketinggian gelombang laut di lokasi pencarian dilaporkan mencapai 2 hingga 2,5 meter. Kondisi cuaca ekstrim itu menyulitkan armada tim SAR saat melakukan penyisiran di tengah laut. Kepala tim SAR Trenggalek Muhammad Jazuli Prasetyo menjelaskan, hempasan gelombang tinggi dan angin kencang cukup menghambat efektivitas perahu pencari. Karena dalam operasi pencarian tersebut, tim SAR mengerahkan 2 tim menggunakan perahu karet, serta 2 tim tambahan yang memanfaatkan kapal nelayan setempat. Sejumlah nelayan lokal juga turut bergerak untuk menyisir area perairan guna mempercepat penemuan korban. Mendengar demikian, Lintas Informasi, pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pagi Pak RT, saya mau berangkat kerja dulu ya.
1: Loh, Bu Andika, kok kelihatan capek dan ngantuk gitu, Bu?
0: Iya, Pak. Semalam saya lembur sampai pagi. Mata ini rasanya berat sekali.
1: Kalau begitu, jangan dipaksa berangkat naik motor, Bu.
0: Tapi, Pak, saya harus masuk kerja. Kalau terlambat, bisa kena tegur ini.
1: Saya mengerti. Tapi, kalau mengemudi dalam kondisi mengantuk, konsentrasi dan respon kita bisa menurun. Risikonya bukan cuma untuk ibu, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Kalau memungkinkan, tunda dulu perjalanan sampai cukup istirahat, Bu. Atau cari alternatif yang lebih aman, misalnya minta diantar atau menggunakan transportasi umum.
0: Iya juga ya, percuma mengejar waktu kalau malah membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Betul, Bu. Semangat kerja boleh, tapi keselamatan jangan dipertaruhkan.
0: Baik, Pak. Saya coba panggil ojek online saja.
1: Rasakan tuk saat berkendara bukan hal sepele. Jangan memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan istirahat. Tunda perjalanan atau pilih alternatif transportasi yang lebih aman. Karena satu keputusan bijak bisa mencegah kecelakaan dan menyelamatkan nyawa.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami masih membuka tensi Anda 0315345474 dan juga di 081331499 ya. Oke, Dini mau nyapa dulu, selamat sore.
1: Sore juga.
0: Selamat sore.
1: Dini Wardani.
0: Halo Bang Gobar, apa kabar?
1: Baik. Wah, ayo.
0: I'm fine, thank you. Apa tuh?
1: Cuma menyapa aja, karena I miss you too.
0: Oh, I miss you too.
1: Thank you, Thomas.
0: Thank you, Bang Kobar. Sudah menyapa di sore hari ini, begitu ya. Dini kira mau bagi informasi, boleh lah ya. Oke, kemudian kita bagi dulu informasi di sore hari ini. Mendengar, barangkali kalau Anda lagi pengen-pengen jalan-jalan, ini kayaknya harus benar-benar ekstra untuk melihat cuaca, begitu ya. Dan juga yang pasti, jangan lupa untuk selalu melihat kira-kira jalan-jalannya itu sampainya itu gimana, kondisi tempat kita jalan-jalan itu seperti apa dan lain sebagainya. Karena apa? Karena beberapa titik ya di kawasan Jawa Timur ini tidak lepas dari potensi yang namanya karhutla, pendengar. Jadi harus hati-hati ya ketika Anda memutuskan untuk jalan-jalan. Tapi ternyata imbas dari karhutla, imbas dari indeks ekonomi dan lain sebagainya, ini ternyata juga membuat okupansi hotel ini mengalami penurunan, pendengar. Salah satunya adalah di Kabupaten Magetan. Bahkan tingkat penurunan okupansi hotel ya, ini merosot sampai 14,56% pada bulan Agustus ya 2026. Angka ini

hingga 15 dari setiap 100 kamar hotel yang tersedia di Kabupaten Magetan. Dan Kepala BPS Kabupaten Magetan Muhammad Samsudin ini menjelaskan bahwa tingkat hunian kamar hotel pada Agustus mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Selain itu, ini rata-rata tamu hotel yang menginap ini juga masih relatif singkat. Kenapa ya? Ya gimana, indeks ekonomi begitu ya, kadang ngerasa kayak daripada uangnya untuk nginep di hotel begitu ya, ada kalanya mending uangnya dipakai untuk kebutuhan yang lain. Apalagi saat ini juga sedang banyak sekali harga-harga yang juga turut naik ya. Utamanya kalau Anda saat ini tinggal di kawasan Bali ataupun di Batam, ini langka SPBU bensin-bensin ini, bahkan banyak sekali masyarakat yang antri ya SPBU untuk mendapatkan bensin. Dan ini juga mulai ngantrinya dari jam 10 malam baru dapat bensin setengah 8 pagi, luar biasa banget ya. Dan itu juga menuai atensi warganet mendengar yang mengaku miris begitu ya, banyak sekali kendaraan yang ngantri bensin di kawasan Bali ya, di Pulau Bali. Jadi kayaknya indeks ekonomi kayak mending kalau nggak perlu-perlu banget, nggak usah kemana-mana, mending udah deh duitnya disimpan aja gitu ya. Kalau nggak gitu banyakin nabung gitu ya, karena memang kita nggak ngerti nih, ada banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang tak terduga, dan juga yang pasti harus tetap siap dana darurat. Dan pokoknya kalau kata Ariel mah, cobalah mengerti ya. Kenapa? Ya kalau nggak ngerti itu nanti gimana? Jadi harus sabar ya, sama-sama sabar.

Pernah masuk kamar tapi lupa mau mengambil apa? Atau sudah memegang handphone tapi lupa mau melakukan apa? Tenang, Anda tidak sendiri. Pendengar, tahukah Anda, lupa adalah bagian normal dari kerja otak karena otak tidak menyimpan semua informasi secara sama kuat. Informasi yang jarang digunakan atau kurang mendapat perhatian bisa lebih mudah terlupakan. Menariknya, stres, kurang tidur, dan terlalu banyak informasi juga bisa membuat kita lebih sulit mengingat. Jadi, kalau hari ini Anda lupa menaruh kunci, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Karena kadang, bukan memorinya yang bermasalah, namun otak kita hanya sedang memilih mana yang perlu diingat.

Kalau bicara sebentar kebakaran, mendengar ada kebakaran lagi begitu ya. Dan kali ini hutan perbukitan Gajah Mungkur di Desa Badens, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, ini mengalami kebakaran hebat pada Selasa malam. Titik api diketahui berada di petak 21 hektar jati 1967 yang masuk dalam kawasan hutan dengan pengelolaan khusus atau KHPK. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang, Isnugroho, mengungkapkan peristiwa ini pertama kali diketahui oleh petugas perhutani yang sedang melaksanakan patroli rutin di kawasan hutan. Menurutnya, vegetasi yang terbakar di kawasan perbukitan Gajah Mungkur itu didominasi oleh tanaman pohon jati serta hamparan rerumputan yang kering. Akibat insiden ini, pendengar, luas lahan hutan yang hangus terbakar diperkirakan telah mencapai sekitar 2 hektar terlebih. Laju si jago merah bahkan sempat dilaporkan terus merembet mendekati area tambang pasir Morodadi. Dan Isnugroho menyebutkan proses pemadaman api di medan perbukitan yang cukup terjal masih dilakukan oleh tim gabungan secara manual. Petugas juga berfokus membuat sekat bahan untuk mencegah api begitu ya, agar tidak semakin meluas ke area hutan lainnya. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengecekan lanjutan dari pihak perhutani, titik-titik api masih terpantau hingga siang ini. Kendati demikian, pendengar, petugas ini memastikan bahwa kobaran api masih berada di dalam kawasan hutan dan terbilang jauh dari pemukiman penduduk ya. Jadi memang harus hati-hati benar begitu ya. Ketika saat ini masuk ke musim kemarau, dan yang pasti ketika masuk musim kemarau itu apa-apa gampang banget terbakar ya. Jadi harus benar-benar apa ya, hati-hatilah, ekstra hati-hati banget ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan yang kadang sepele begitu ya, itu malah membuat dampaknya sangat luar biasa. Salah satunya adalah jangan dikit-dikit, contoh nih yang rokok nih biasanya, buang puntung rokok sembarangan. Nah ini juga bahaya ya. Apalagi ketika musim kemarau ini cepat sekali merembet kemana-mana ya. Saling jaga yuk, saling jaga ya, agar enggak ada hal-hal yang tidak diinginkan.

0: motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

Meskipun bertengkar bolak-balik, yang penting janji akur lagi gitu ya, kalau kata Adrian Khalif di sore hari ini ya. Dan saat ini 18:35 waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ditemani Dini Wardani sore hari ini. Dini mau menyapa Bu Siti. Halo Bu Siti. Terima kasih banyak Bu Siti untuk semua kiriman-kirimannya. Bu Siti sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Dini juga mau menyapa ada Ibu Titi Damiati. Terima kasih banyak Bu Titi Damiati untuk kiriman-kirimannya. Semoga sehat selalu Ibu dan juga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita coba buka informasi-informasi pendengar. Kali ini kita mau ngomongin tentang Ralinsya. Siapakah dia? Nah, Anda kalau melihat film 5 cm ya, itu atau mungkin film apa aja ya filmnya? Banyak kan ya. Film yang dibintangi oleh Ralinsya ya, ini sangat banyak. Dan Ralinsya ini menjabat sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital, bidang kemitraan global dan edukasi digital. Dan kemarin resmi mengundurkan diri, pendengar. Ralinsya mengundurkan diri dari jabatan staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi, bidang kemitraan global dan edukasi digital pada hari Selasa kemarin. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek, terutama keterbatasan waktu dan juga komitmen profesional lain yang membuatnya merasa tidak dapat menjalankan tugas secara optimal. Dan pengunduran diri itu sekaligus mengakhiri masa tugas Ralinsya di lingkungan pemerintahan yang telah berlangsung sejak Januari 2025. Melalui unggahan Instagram story-nya, Ralinsya menjelaskan bahwa keputusannya tidak diambil secara terburu-buru, melainkan melalui refleksi pribadi dan juga pertimbangan terhadap tanggung jawab yang melekat pada jabatan tersebut. Ralinsya juga mengungkapkan pengalaman bekerja di lingkungan pemerintahan ini memberinya perspektif baru mengenai kompleksitas begitu ya. Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Namun seiring dengan berkembangnya berbagai komitmen di luar tugas pemerintahan, ia menyadari bahwa adanya keterbatasan untuk memenuhi tanggung jawab sebagai staf khusus. Jadi menurutnya jabatan staf khusus menteri ini membutuhkan perhatian dan juga komitmen yang memadai. Sementara aktivitas profesional yang dijalaninya saat ini membuatnya merasa belum dapat memberikan kapasitas yang dibutuhkan untuk menjalankan amanah tugas tersebut secara maksimal ya. Jadi itu ya yang melatar belakangi atau menjadikan alasan kenapa Ralinsya mengundurkan diri. Ya apapun itu semoga Ralinsya tetap bersinar begitu ya. Jadi memang mending mengundurkan diri ketika merasa tidak bisa membagi waktu ya. Karena itu juga bentuk tanggung jawab dan juga bentuk komitmen terhadap negara dan juga terhadap diri sendiri pastinya ya. Dan kalau merasa ada hal-hal yang mungkin memberatkan gitu ya, ini semoga bisa ada solusi yang baik dan juga mendamaikan semua pihak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi trade expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Dari berita, pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zee. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini kepala negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, kepala negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengundang untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi mengatakan, penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan. Sebab, perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Ya. Ini Bapak-Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
7: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, investor yang tangguh.
9: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
8: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
9: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
10: Setiap investor belum memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
9: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
11: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansa, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis

0: keluarga. Bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya?
1: Sebelumnya, Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tan Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
2: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Perianto Hongki Riwang cara melawan hukum telah memaksa Tan Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
1: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
4: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
5: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
6: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
7: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
6: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan kan menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
5: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin Andi Putra mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
4: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslap, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
5: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Juma Muhammad melaporkan.
3: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
8: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatizon said that choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music system in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fatih said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
9: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional.

0: Ini
1: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
2: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
3: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of Indonesian Deposit Insurance Corporations, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
1: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So, once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
3: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regina, Voice of Indonesia.
4: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
5: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
5: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Jadi tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan membahu menangani kawasan ini yang terbakar lumayan luas ini. Cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya, jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
6: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
7: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator oleh BPBD.
6: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan, terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
7: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi, dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
6: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
4: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
0: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helen Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
8: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, terlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin satu lagi.
0: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
9: Sosir Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terselatin, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu, nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
0: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Pendengar, saat ini 19:30 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mimbar agama Buddha hari ini dengan tema kelahiran kembali. Dari Studio Pro Satara Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Selamat malam para pendengar RRI Surabaya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Penyuluh Agama Buddha Kabupaten Sidoarjo dalam acara Mimbar Agama Buddha. Namun sebelum saya menyampaikan Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini, marilah kita bersikap panjali bagi yang beragama Buddha untuk mengagungkan guru junjungan kita yaitu Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Selamat malam. Namo Buddhaya. Pada malam hari ini saya ingin menyampaikan tentang kelahiran kembali atau punarbhava dalam bahasa Palinya. Ajaran kelahiran kembali merupakan salah satu aspek dari Buddha Dharma dan bertalian sangat erat dengan hukum kama atau hukum karma. Konsep kelahiran kembali dalam agama Buddha merupakan ajaran yang menyatakan tentang adanya kehidupan yang berulang-ulang kali dari makhluk. Dalam Brahmajala Sutta Digha Nikaya, Sang Buddha menyatakan bahwa manusia telah hidup puluhan ribu kali hingga tak terhitung banyaknya kehidupan manusia itu pada planet bumi ini. Bahkan manusia yang sama itu pula telah hidup di planet-planet bumi yang lain sebelum hidup di planet bumi ini. Jadi kehidupan kita ini merupakan sebuah mata rantai kehidupan yang sangat panjang atau yang panjang. Namun rantai kehidupan ini dapat diputuskan bila kita melaksanakan ajaran yang secara sistematis telah diuraikan oleh Sang Buddha Gautama. Pemutusan rantai kehidupan dengan tercapainya pembebasan mutlak atau nibbana sebagai Buddha atau Arahat adalah tanggung jawab dan usaha pribadi kita masing-masing. Menurut Sang Buddha, kelahiran kembali bukan merupakan perpindahan kehidupan karena tidak ada sesuatu dari kehidupan ini yang berpindah ke kehidupan selanjutnya atau berikutnya. Tetapi kelahiran kembali adalah kelangsungan arus kehidupan dari kesadaran yang bergetar arus karena adanya dorongan dari kekuatan karma. Kelahiran kembali merupakan bagian dari kehidupan, dan kehidupan adalah suatu arus kesadaran atau winyana yang berlangsung terus berdasarkan kekuatan karma. Jadi, kematian manusia yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari hanya merupakan perubahan wujud atau bentuk saja, karena sesungguhnya arus kehidupan dari orang yang dikatakan meninggal itu telah terlahir kembali secara otomatis di suatu alam tertentu atau di bumi kita ini sebagai dewa, manusia, setan, atau makhluk dalam neraka. Kelahiran kembali ini ditentukan oleh karmanya sendiri. Bapak Ibu, para pendengar RRI Surabaya dan sekitarnya dimanapun Anda berada, sebelum kelahiran kembali kita bicarakan lebih lanjut, lebih dulu kita pelajari proses berpikir. Setelah itu kita kaitkan proses berpikir ini dengan proses kematian dan proses kelahiran kembali. Proses berpikir, menurut Abhidhamma, dalam keadaan biasa, pada satu saat berpikir terdapat 17 getaran kesadaran yang berlangsung dengan cepat. Adapun proses berpikir pada keadaan biasa tersebut adalah bhavanga atita atau kesadaran tak aktif lampau, ada bhavanga calana, bhavanga bergetar, bhavanga upaceda, bhavanga berhenti bergetar, panca dwara wajana, lima gerbang tempat masuk objek, panca winyana, lima kesadaran, sampati cana,
kesadaran penerima, santirana, kesadaran pemeriksa, wotahapana, kesadaran memutuskan, dan jawana atau kesadaran impul. Kemudian ada tadalambana atau kesadaran merekam. Tahap pertama, bawangga cita adalah kesadaran yang pasif. Kesadaran pasif ini terdapat pada orang yang sedang tidur nyenyak tanpa mimpi atau ketika seseorang tidak memberikan reaksi apa-apa terhadap rangsangan, objek dari luar maupun dari dalam. Kesadaran ini dipandang sebagai tahap pertama untuk mempelajari proses berpikir walaupun proses berpikir itu belum mulai. Kemudian tahap kedua, bawangga calana adalah kesadaran bergetar karena misalnya ada objek luar seperti suara, bentuk, cahaya atau rangsangan pada indera yang diterima oleh orang yang tidur. Pada tahap ini bawangga atita lenyap atau dengan kata lain bawangga cita mulai aktif. Keadaan ini merupakan tahap kedua. Calana artinya bergerak atau bergetar. Pada tahap ini bawangga mulai bergetar. Getaran ini merupakan akibat dari rangsangan atau objek yang berusaha untuk menyentuh atau menarik perhatian kesadaran pikiran dengan cara mengganggu arus bawangga. Tahap ketiga yaitu bawangga upaceda adalah tahap pada waktu getaran bawangga terhenti. Upaceda artinya memotong atau memutuskan sebagai akibat proses pikiran muncul dan mulai mengalir, namun stimulasi atau rangsangan atau objek belum dapat dikenal oleh kesadaran. Tahap yang keempat, panca dwara wajana atau kesadaran mengarah pada lima pintu indera yaitu indera mata, indera telinga, indera merasa atau lidah, indera hidung, dan indera kulit atau peraba. Pada tahap ini kesadaran dari proses berpikir mulai mengarah untuk mengenal objek dan pada tahap ini pula kesadaran diarahkan untuk mengetahui pada indera mana dari lima pintu indera stimulus rangsangan akan masuk. Panca dwara adalah lima pintu sedangkan awajana artinya mengarah pada. Pada tahap ini orang yang tidur baru tersadar dan perhatiannya diarahkan pada sesuatu tetapi tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu. Bila perhatiannya bangkit bukan disebabkan oleh rangsangan dari luar melalui salah satu panca inderanya tetapi oleh rangsangan dalam yaitu dari pikiran, maka tahap ini disebut mano dwara wajan atau kesadaran mengarah pada pintu indera pikiran. Dalam hal ini, tahap proses berpikir agak berbeda dengan proses yang kita bicarakan, sebab tahap ke-5 sampai ke-8 tidak terjadi. Tahap ke-5 yaitu uraian pada tahap ini kita bicarakan bila proses berpikir didasarkan pada kesadaran yang mendapat rangsangan luar melalui salah satu dari panca indera. Maka salah satu kesadaran dari panca winyana, panca adalah lima, sedangkan winyana adalah kesadaran, mulai berfungsi. Bila rangsangan itu adalah bunyi, maka sota winyana adalah kesadaran mendengar yang bekerja. Bila rangsangan itu adalah sentuhan, maka kaya winyana atau kesadaran tubuh kulit bekerja. Bila itu adalah bayangan atau objek pandangan, maka caku winyana yang bekerja, dan seterusnya. Dalam hal ini, pada tahap setiap indera ada kesadaran indera, dan sesuai dengan kesadaran indera ini yang bekerja. Tapi pada tahap ini kesadaran belum mengerti betul tentang rangsangan apa yang muncul melalui pintu indera. Hal itu hanya dirasakan. Kemudian tahap ke-6 adalah samaticana, adalah kesadaran penerima. Tahap ini muncul bila kesan indera disebabkan oleh rangsangan yang diterima dengan baik. Yang ketujuh, setelah
kesadaran penerima sampatticana berfungsi, maka muncul fungsi kesadaran pemeriksa atau santirana. Pada tahap ini, santirana melaksanakan fungsi memeriksa dengan cara menentukan rangsangan atau objek apa yang menyebabkan kesan indera apa yang diterima atau diperiksa. Sedangkan tahap ke-8, wotapana, adalah kesadaran memutuskan atau menentukan. Pada tahap ini, keputusan diambil berdasarkan rangsangan yang disebabkan oleh kesan indera. Apa yang diperiksa, diputuskan, atau ditentukan. Tahap ke-9 sampai ke-15, jawana, adalah impulsi kesadaran. Pada saat ini, kesadaran bergetar selama 7 kali. Pada saat menjelang meninggal dunia, jawana hanya bergetar 5 kali. Jawana merupakan saat introspeksi yang diikuti oleh perbuatan. Jawana berasal dari kata kerja jawati yang artinya lari, mendorong, atau mendesak. Jawana merupakan impulsi yang muncul sebagai klimaks dari proses kesadaran dalam proses berpikir. Karena pada tahap ini seseorang dapat menyadari dengan jelas tentang objek atau rangsangan dengan semua ciri-cirinya. Pada tahap ini, kama atau karma mulai berproses sebagai karma baik atau buruk karena kemauan bebas ada pada jawana. Pada tahap ini, karma dicetak. Tahap-tahap lain dari proses berpikir merupakan gerakan refleks dan hanya muncul. Sedangkan jawana merupakan tahap di mana kesadaran bebas untuk menentukan atau memutuskan. Dalam jawana ada hak untuk memilih dan mempunyai kekuatan untuk menentukan masa depan sesuai dengan kehendaknya. Bila ada suatu hal salah dimengerti dan perbuatan telah dilaksanakan, maka hasilnya adalah tidak menyenangkan atau karma buruk. Jawana adalah kata teknik yang sulit sekali diterjemahkan dengan tepat. Tahap ke-16 dan ke-17, tadalambana, adalah kesadaran mencatat atau merekam kesan. Tadalambana adalah dua saat yang merupakan akibat yang muncul segera setelah jawana. Fungsi tadalambana adalah mencatat atau merekam kesan yang dibuat oleh jawana. Tadalambana bukan bagian yang paling penting dari proses berpikir karena fungsinya hanya merekam kesan saja. Jika kesan yang dibuat tidak ada, maka tadalambana tidak akan muncul. Tadalambana berasal dari kata tadaramana yang artinya adalah objek itu. Di mana tadalambana karena kesadaran ini mempunyai objek yang sama dengan objek dari jawana. Suatu hal yang perlu sekali diperhatikan dalam penjelasan ini bahwa 17 tahap yang membentuk satu proses berpikir hanya berlangsung dalam waktu yang sangat pendek sekali. Perkembangan dari proses berpikir adalah berbeda-beda bagi setiap objek. Hal ini terjadi karena adanya intensitas rangsangan yang berbeda pula. Jika intensitas rangsangan bagus, maka suatu proses berpikir yang sempurna terjadi, yaitu proses pikiran mencapai kesadaran tadalambana. Keadaan ini disebut amat besar. Bila mana proses berpikir hanya mencapai jawana ketujuh, atau dengan kata lain, proses itu tidak mencapai kesadaran tadalambana, maka proses berpikir seperti ini disebut besar. Selanjutnya, jika proses berpikir hanya sampai pada kesadaran atau penentu, tapi mencapai kesadaran jawana atau impul, maka proses pikiran ini disebut kecil. Ada kalanya objek hanya masuk sampai pada kesadaran wanga, calana, kesadaran bergetar, maka proses pikiran seperti ini disebut amat kecil. Bila mana proses pikiran yang dicapai adalah amat besar atau besar yang diterima melalui panca indera, maka selanjutnya proses ini proses melalui manodwara, pintu indera pikiran. Juga jika proses pikiran berlangsung melalui objek, itu dinyatakan sebagai jelas. Sedangkan bila mana sebuah proses pikiran yang melalui manodwara lenyap pada kesadaran jawana, maka objek itu dinyatakan sebagai kabur karena tidak terekam oleh kesadaran tadalambana. Bila mana proses pikiran yang dicapai adalah amat besar atau besar yang diterima melalui panca indera, maka selanjutnya proses ini diproses melalui dwara, pintu indera. Juga diproses pikiran berlangsung melalui manodwara hingga mencapai kesadaran tadalambana.
maaf saya ulang, pada tahap proses pikiran pada tingkat yang disebut amat besar, besar, kecil, dan amat kecil adalah sangat penting dalam proses ingat dan lupa. Pada tahap proses pikiran yang disebut amat besar, maka seseorang akan dapat mengingat objek yang direkamnya, tetapi ingatan pada objek ini tergantung dari intensitas rangsangan objek itu atau berapa banyak kali kita merekam objek tersebut. Kalau intensitas rangsangan objek itu kuat sekali, maka kita akan cepat mengingat objek itu. Contoh, bila kita mengalami kejadian yang sangat menyenangkan atau kejadian yang sangat menyedihkan, maka kedua kondisi ini kuat sekali terekam oleh kesadaran kita. Sehingga sangat mudah kita mengingat kejadian itu, itulah sebabnya keadaan yang disebut nostalgia atau trauma adalah mudah diingat. Sedangkan proses pikiran yang mencapai tingkat yang disebut besar, kecil, dan amat kecil adalah keadaan yang tidak dapat diingat lagi setelah proses pikiran memproses objek yang lain. Kondisi seperti ini disebut terlupakan. Mengapa orang berpikir? Kita berpikir karena kita memiliki perasaan atau wedana dan pengalaman atau pencerapan. Kapan kita memiliki pengalaman? Pengalaman terjadi karena ada objek tertentu yang direkam dalam pikiran kita, yaitu oleh kesadaran tadalambana. Semua hal yang direkam oleh kesadaran tadalambana dalam proses berpikir dikumpul dalam kelompok sanya kanda. Jika seseorang tidak memiliki kesadaran perasaan atau wedana atau pengalaman sana, maka pikirannya tidak bekerja. Dengan kata lain, bila ada sebuah objek baru, pikiran belum bisa mengetahui objek itu apa. Pada tahap ini, pikiran baru pada tahap mau tahu, itulah sebabnya bagi anak-anak kecil yang belum tahu, belum ada rekaman pengalaman tentang panasnya nyala lilin, ia ingin sekali memegang atau menyentuh nyala lilin. Itu akibatnya ia merasakan melalui kulit kaya duara keadaan yang tidak menyenangkan, yaitu kepanasan. Bila kita menangkap tangan anak kecil itu untuk disentuhkan lagi pada nyala lilin, maka ia akan menolak untuk dengan gerakan dan tangisan, sebab ia tidak mau kepanasan lagi. Dengan kata lain, pikiran anak itu sudah bekerja sebab ia telah memiliki pengalaman. Gerakan refleks menurut agama Buddha adalah sebuah gerakan yang dilakukan sebagai respon dari suatu kondisi yang disukai atau yang tidak disukai karena ia pernah mengalami kondisi itu. Dengan demikian, gerakan refleks adalah gerakan yang dilakukan berdasarkan pengalaman. Jadi, gerakan refleks adalah gerakan yang dilakukan sebagai pengejawantahan dari proses pikiran yang bekerja dengan cepat sekali. Gerakan refleks adalah hasil dari pikiran. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan waktu, dan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya saya akan menyampaikan tentang proses kematian dan pengaruh kelahiran pada badan jasmani dan lain-lain. Demikian mimbar agama Buddha pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Salam Buddhis, Namo Buddhaya. Sabbisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu, sadu.

Mendengar saat ini 19 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Dan Anda akan ditemani oleh rekan Jo Adi Wanda dalam perjalanan Surabaya malam ini sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Dan nanti pendengar pukul 8 malam ya atau 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Ruang Rindu Berjaringan hari ini, edisi hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026. Dari Studio Prosat RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Dini Wardani pamit, selamat beristirahat begitu ya, dan sampai jumpa.

0: FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Wik wik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu, lagu lama dari
0: lagu lama.
1: Mas Muksin dan Titik Sandora. Wah, ini di
0: dan
1: kembali.
0: Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Masnya sama dua penyanyi legend.
0: Fresh yang sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis sama Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio
1: produksi dan stasiun relaynya,
0: betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah gak sabar banget ya. Ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
0: Kita juga ada di layar kaca lo.
2: Oh ya.
1: Halo.
0: YouTube RRI Jakarta.
1: Apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya alhamdulillah.
1: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Guys,
1: mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama.

0: tapi musiknya itu kekinian banget, gitu kan.
1: Cocok
0: ya.
2: Ngomong-ngomong,
0: Kenapa?
2: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali? Lebih tepatnya Bang Oji.
3: Ini cita-cita saya udah lap,
2: cita-cita.
0: Kepingin jadi dokter.
2: Itu ya Enes yo.
3: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
2: Populer
3: oleh pasangan
2: Mas Muksin
3: dan Titi Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini Moksi sama Titi Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
2: Udah dari 10 tahun yang lalu.
3: 10 tahun yang lalu. Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya, jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya. Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku keep, aku nggak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari. Gitu ya. Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan nggak pada suatu harinya?
3: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Bell-nya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temannya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih Bang?
3: Oas.
0: Oas pencipta lagu.
2: Dia ngomong apa Bang?
3: Oh, gimana kok Lisi Menawati? Langsung aku, memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
2: Jadi Mbak Lis ini berteman sama Bang Oji dari lama.
3: Menghilang tahun 95. Gak pernah muncul blast sama sekali kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya gak boleh kali ya. Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
2: Betul.
3: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
2: Dan keras banget
3: ya. Dan aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
0: Terus
3: aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, sama Ita misalnya. Ada dia, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
2: Juga loh.
3: Aku pada
2: takkan berubah.
3: My peps banget itu.
2: Terus terima kasih Bang Uci.
0: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
3: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget.
2: Karena tadi Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Liz ya.
3: Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Menawati karena terlalu lama menghilang.
0: Betul banget. Saya juga mencari-cari.
3: Nah ini dia aku bilang ya kan, mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
2: Serius.
3: Subuh baru pulang ya. Waduh ya, ngobrol lagi kangen lepas kangen sama.
2: Ya Allah bang.
3: Akhirnya besoknya kita
2: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
3: Nah ya alhamdulillah inilah hasilnya.
0: Itu dari pihak Bang Oji ya.
2: Kalau
0: Mbak Liz pertama kali diajakin Dunia Belum Kiamat, gimana rasanya waktu itu?
2: Sakit gak tiba-tiba Bang Uji nelfon gitu?
1: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya, katanya.
2: Pentung itu di apa ya?
0: Iya di pentung,
2: pentung ya.
3: Ular gak? Ular cari pentung.
1: Kok kayak gitu Bang gitu? Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain, main film. Saya mondok juga dong. Karena kan sama-sama jebolan dari
3: bintang radio.
0: Dua-duanya bintang radio ya.
1: Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
2: Setuju.
1: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di
2: situ. Filmnya Bang Oji booming semua.
1: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng.
2: Betul.
1: Gitu, makanya saya gondoknya di begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lo tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh, bagus deh. Gitu-gitulah. Ya, ya. Udahlah, yuk kita coba lah Lis gitu. Akhirnya ya udah gayung ya, bersambut gitu. Ya.
3: Ini dan kok Delala juga Lis tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa. Jawa.
1: Nah,
3: udah ada niat juga. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
4: Emang iso.
2: Kamu sih iso, bahasa Jawa.
3: Ya kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
1: Mengutarakan ke Rudi ya, yeah, sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa ya, diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Pasti singkong gak salah itu Liz, kata gitu.
3: Orang Medan disuruh ngomong.
1: Gak apa-apa lah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
2: ya. Itu ceritanya.
4: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember ya, dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat, selamat malam.
2: Pak Ahmad.
5: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Iya. Silakan Pak Ahmad.
5: Selamat malam, Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam, Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
4: Selamat malam, Pak Ahmad.
5: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
4: semangat. Amin.
5: Alhamdulillah. Bintang tamunya siapa itu?
2: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Mainawati. Silakan monggo, Pak Ahmad.
5: Bang Uci Saputra dengan ya, Mbak Liz.
4: Siap, langsung pertanyaan.
2: Silakan Pak Ahmad,
5: salam
2: langsung.
5: Kenal dan salam sehat selalu ya.
4: Salam kenal kembali.
2: Salam
4: kenal.
2: Dengan
4: senang hati.
5: Jadi ini pertanyaannya di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
4: Okay.
5: Ya.
2: Ditampung ya
4: pertanyaannya
2: Pak.
4: Itu aja.
5: Alasannya. Salam-salam boleh, Mas.
4: Silakan tiga orang.
5: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas sehat selalu.
4: Okay.
5: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Mas Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
4: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis, selamat malam.
6: Halo. Selamat malam Kak Yudi.
4: Selamat malam juga. Siap, langsung.
6: Hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
4: Oke, okay, silakan langsung.
2: Silakan, Bidan Luis.
6: Ya, izin Mbak Liz sama Bang Oji.
4: Ya.
6: Yang ini nih, lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh, cari-cari masa bodoh.
4: Masa bodoh.
2: Bang Oji sempat kaget. Yo.
4: Mau marah masa bodoh.
6: Itu yang seberapa.
4: Masa bodoh saja, tadi udah diputer.
6: Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan, ini kan duet. Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran, atau sama-sama alto. Itu aja deh.
4: Sama-sama salto kayak.
6: Bang Haji, kita janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
4: Siap, terima kasih ya.
2: Harus ada undangan dong.
4: Mohon doa. Tiga orang.
6: Salam. Untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Nya Bidan Lui. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Lui sekolah lagi. Di Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
2: Bye-bye.
4: Semangat. Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
7: Halo.
4: Iya, dengan siapa ini? Halo.
2: Halo.
4: Halo.
2: Cewek kayaknya.
4: Halo. Iya, dengan siapa ini?
7: Halo, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi.
2: Ini Ayu.
4: Oh, Ayu.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
2: Dan Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
7: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
4: Betul.
7: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak pernah.
2: Iya, betul banget.
7: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya, titisan dorong si atas.
3: Betul. Iya betul.
7: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
3: Tetap sama.
4: Oke.
7: Okay. Originalnya itu yang lagunya.
3: Soalnya kita nggak berani mengubah notasi karena notasinya itu kan ikon banget ya.
2: Iya, ikonik banget, betul.
4: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
7: Saya menanya sama Mang Ozi nggak main ini lagi ya, belum lagi gitu ya.
4: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
2: Ditunggu ya Ayu.
7: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
4: Mbak Liz Mainawati.
2: Liz Mainawati. Liz.
7: Ya Mbak Liz, tetap besar ya, berdua sama Mang Ozi, tetap sukses. Siap. Banyak-banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Selamat ya Pak Widi Ditoke dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
4: Terima kasih.
7: Selamat untuk semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Ayu, terima kasih.
4: Sama-sama Ayu.
2: Terima kasih.
4: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam Ica.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
4: Nonton?
2: Hah? Halo Ica.
4: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
2: Langsung keputus.
4: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
9: Selamat malam, om-om dan tante-tante.
4: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
9: Sama Elsa Maria, kembali lagi.
2: Oh iya, Elsa.
4: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
9: Bintang tamunya siapa om?
2: Ada Bang Oji Saputra,
4: Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Mainawati.
2: Silakan Ica.
9: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
2: Betul.
9: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
4: Siap.
9: Pernah iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
4: Liz. Silakan apa pertanyaannya?
9: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu buat tanya sama Om.
4: Ditunggu ya nanti ya.
9: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
4: Oke.
2: Oke.
4: Siap.
9: Dan boleh kirim-kirim salam. Boleh.
4: Silakan tiga orang ya Elsa.
9: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya sukses selalu.
4: Amin.
9: Dan
4: amin.
9: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
4: Siap.
9: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
2: Siap.
9: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
4: Terima kasih Elsa.
9: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
4: Oke, siap.
9: RRI sekali di udara
4: tetap di udara. Baik.
9: Selamat malam.
4: Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
2: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
10: Selamat malam
4: Bang Ozi dan Mbak Liz
2: Mainawati dan Bang Ozi.
10: Mbak Liz Mainawati.
2: Ya.
10: Dan Bang Ozi, selamat malam.
4: Malam.
10: Hitam Mbak Liz baju putih yang cantik.
2: Lagi nonton.
10: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Ozi.
4: Yeah.
10: Bang Ozi ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
2: Betul.
10: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu setengah abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
4: Siap.
10: Baik itu di film.
2: Ya. Yeah.
10: Nyanyi, sosial, politik, atau agama ataupun yang lainnya itu.
4: Siap.
10: Dan juga untuk Mbak Liz, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Liz selain pop?
4: Oke,
2: nanti siap. Jawab
4: ditunggu ya.
2: Oke, silakan Mbak.
4: Silakan tiga orang.
10: Ya, salam untuk Ibu Anafia, Bang Firman tadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudama Genda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
4: Oke, terima kasih.
2: Selamat malam. Makasih, Bang
4: malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
2: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
4: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh, ya kan?
2: Iya.
4: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana-gimana yeah. Silakan.
2: Dari Bang Oji.
3: Kalau buat aku bukan Tunggu. Takut ya, justru kita jadi semangat kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabdikan diri.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul Bang Oji, setuju
3: dan kita
2: sekali.
3: Juga gak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
2: Iya, betul.
3: Nah, gitu ya kan. Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya kan, supaya enggak jadul.
2: Bisa mengupgrade.
4: Siap kalau begitu.
2: Ya, betul.
4: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
2: Salto.
4: Salto. Gimana-gimana silakan dijawab.
2: Jadinya nah, gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
3: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku iya. Gitu. Nah, cuman kok
2: Mbak
3: kenapa?
2: Lis berarti menyesuaikan ya?
3: Ya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Mm-hmm, dan betul. Kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
2: Nah,
3: itu yang...
2: Itu. Ya memang berjodoh dia iya. Di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
3: Iya, penantian 10 tahun.
2: Iya, makanya.
4: Gitu ya.
1: Dendam saya pun juga
2: terpenuhi. Nah, akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
4: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Ya,
3: ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
2: Nah, wow. Kalau boleh tahu genrenya apa?
3: Tetep lah.
4: Horror ya.
2: Tapi memang Bang Ozi ini sudah lihat. Ya, kayaknya sudah melebur ya.
4: Melebur ya.
2: Dalam film horror itu benar.
1: Ketawanya pun khas.
2: Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat semanis jembatan apa takut tuh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan karakter.
4: Sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
2: Silakan. Bang Oji dan
3: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
4: Dari
3: cuma
4: kecil ya.
3: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
4: Barengan.
3: Ya beda daerahnya.
2: Beda daerah aja. Tapi tahunnya sama ya, Mas.
3: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, Lis dari Jawa Timur.
2: Ya. Oke.
3: Nah, terus kita lagi pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali 2 kali alhamdulillah tapi nggak laku mungkin karena masih gontrong guys.
2: Nah aku tahunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi
3: ya, bener.
2: HP Musik
3: nah itu tahun 90-an
2: ya 93 ya itu kita, aku tahunya lagu Sungguh kalau nggak salah gimana? tunggu Bang Oji kalau nggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya.
3: Pernah
2: sama HP record.
4: Oh iya.
2: Oke, warna ya Mas Oji ya.
4: Genrenya apa?
2: Lagu pop
4: ya.
2: Iya.
3: Tapi aku ini pop Melayu dangdut udah.
2: Udah melebur lah
4: ya. Semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
1: Sama sih dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
2: Lebih dulu Mbak Lis.
1: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
4: Cintanya
1: Remaja. Gitu. Sama
3: itu
1: sih
3: paling dulu. Hits ya Cinta Remaja ya.
1: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
2: Iya, sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu.
4: Iya, siap. Oke. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
3: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah, kaya banget, udah,
4: hal-hal
3: banget.
2: Iya, sukses,
3: sekarang tinggal dalam usia yang 64 tahun ini.
2: Wow. Pemirsa.
3: Tinggal minta-minta ampun aja sama Allah itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
2: Oke. Amin.
4: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
2: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, ya Mbak Lis. Ya. Makanannya enak loh mas, kan sudah dikirim. Pernah aku dikirim.
4: Oh iya, gak pagi-pagi.
2: Enak banget.
3: Makanya saya tuh dari kalau mau selalu mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi saya nggak makan.
2: Karena pasti tahu iya, dibawa makanan. Iya loh, Mbak Lis luar biasa loh.
1: Ya kalau enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak, insya Allah beribadahnya.
4: Amin.
1: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
3: Tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
1: Oh iya.
3: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
2: Jadi semangat.
3: Makanya saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
2: Bu Ketum. Oke.
4: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh benar kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Muji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener. Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget tuh.
0: Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul. Iya.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang sama Bang Cinta juga. Ini lah saling mengagumi di repot jadinya
1: Bang
3: ya Bang
1: Oji
3: ya.
1: Juga.
0: Okay. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigu, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang dari Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra.
0: Langsung ya dengan bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Liz Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Liz Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Yes, iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta, mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, okay. Pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja, Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut Putra. Kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
1: Oh, silakan Mbak Liz.
5: Assalamualaikum Mbak Liz dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
1: nih? Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, selamat salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Entar, Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
0: Dia bingung karena mau panggil Mbak Liz sama Bang Ozi jadi Mbak. Oke. Okay. Ayo oke, pertanyaannya.
2: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi, ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya, ada berapa judul film yang pernah ya, dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa? Terus pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
5: Siap untuk kembali. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga mm-hmm. dengan dunia musik itu?
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih. Tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mas malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh, silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan. Jangan mampir-mampir.
6: Enggak mampir. Bang Oji.
0: Iya.
6: Sama Mbak Uni, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Iya,
6: keren-keren banget.
0: Oh, terima kasih, Masya Allah. Masya
6: Allah. Nah, pertanyaan saya gini loh, Bang Oji, apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita juga.
1: Aduh semua tuh ya.
0: Saya dari lahir juga begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Wik-Wik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay. Siap itu ya.
6: Siap. Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh, siap. Okay.
1: Siap.
0: Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita ya.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Aduh, Mbak Oji tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Terima kasih. Salam buat Mas Dermawan ya.
0: Oke.
6: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Dermawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Emang Udin.
0: Emang iya?
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica pede. Waalaikumsalam, silakan Cak.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus-putus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh gitu.
1: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya
0: Mbak Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, aku nggak tahu, aku nggak tahu lagu-lagunya gitu. Jadi aku mau bilang aja sama Mas
1: Bang Oji.
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok gak tumbuh-tumbuh sekarang?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Loh, gimana sih Ica ini?
0: Nanti Ica kok ditungguin ya.
1: Iya loh.
0: Siap dijawab. Ditunggu ya Ica ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaan.
7: Ya, satu lagi dong Mbak Ica. Ini untuk Mbak Ica sama Mas Budi ya.
0: Oke. Okay.
7: Siang malam aku pantengin Pro Satu, apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita.

0: Waalaikumsalam.
1: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Pernawasan.
1: Halo, langsung dengan bintang tamu.
0: Iya, aku kangen loh.
2: Rindu
0: ruang
2: berbaik, rindu memori lewat pagi.
1: Siap, Mbak Har.
2: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
2: Ya.
0: Langsung Mbak.
1: Langsung Mbak.
0: Bintang tamu kita.
1: Jangan pakai diem.
0: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
1: Pertanyaan.
2: Ya. Bang Oji, Oji Saputra.
1: Saya.
2: Ke Ancol yuk Bang.
0: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
2: Ada si manis di sana di
0: wongnya. Nanti ditungguin sama si manis.
2: Bang Oji ya, sukses selalu.
1: Amin.
2: Bang Oji.
1: Makasih doanya.
2: Juga untuk Mbak Liz Minawati.
0: Iya,
2: tadi
0: kasih.
2: Udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
0: Dapat banget ya, Mbak Haryanti ya.
1: Dapat berapa?
2: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
0: Betul, ini. Betul, setuju.
2: Bisa dengerin itu juga kok ya.
0: Setuju banget.
2: Sepertinya apik banget ya.
1: Terima kasih.
2: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
1: Iya,
2: apa nyanyi bisa,
0: main film bisa,
2: nge-host juga bisa,
0: nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
1: Kenapa?
3: Persaingan tadi Mas.
0: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Antara, iya Bang.
2: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
1: Oke, siap ditunggu ya.
0: Oke, nanti.
2: Ya, di film atau yang lain-lainnya.
1: Siap.
2: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Liz Minawati tuh secepat apa gimana itu?
1: Oke. Okay. Siap.
2: Bisa berapa hari?
1: Siap.
2: Gitu ya.
1: Siap. Tunggu ya Mbak Haryanti.
2: Kalau untuk Mbak Liz Minawati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya ya.
1: Amin.
2: Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Depok Sawangan, Pak Kangen. Itu ya untuk
0: okay,
2: semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
0: Ada Teh Dinda.
1: Silakan Teh Dinda.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
1: Siap.
0: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
4: Alhamdulillah pangit. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lalu.
1: Siap, silahkan ya. Dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
4: Bang Ozi dan ya. Mbak Liz.
1: Ya, selamat malam.
4: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
1: Alhamdulillah.
4: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
1: betul. Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng nggak?
4: Senang banget.
1: Alhamdulillah.
4: Dapet banget gitu feelnya tuh.
1: Oh, masya Allah, makasih ya, Teh.
4: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
1: Iya gitu. Iyalah, masa nggak niat? Ya benar.
0: Iya Teh, penantiannya udah 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
4: Maksudnya
0: 10 tahun loh.
1: Hah?
4: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
1: Iya.
3: Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
0: Betul. Setuju.
4: Doa itu terbukti gitu ya.
0: Betul. Setuju Mbak Teh Dinda.
4: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas, bosas itu.
1: Aha. Kenapa Teh mau rekaman bosas juga kak Teteh Dinda?
4: Aduh jauh amat ya.
1: Ya wis, apa yang ditanyakan?
4: Iya, itu dirilis tahun berapa dan
1: siap.
4: Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji, tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
1: Oh, oke.
0: Dengan bosas.
1: Bosas ya.
4: Sukses. Sehat terus, bahagia lahir batin dari keluarga
1: masing-masing.
4: Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas.
1: Ya. Terima kasih Teh.
4: Buat Mbak Ita juga jadi semangat. Teh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat.
1: Terima kasih.
4: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
0: Oke, hatur nuhun.
1: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah jawab sih sebenarnya.
5: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pansanya kan beda-beda.
0: Oh iya betul.
1: Oke.
5: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
0: penyonya.
5: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya. Ya.
0: Tapi juga jangan salah Bang Oji, kita karena musiknya kan
1: kekinian, ya.
0: Menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
3: yang kita harapkan. Iya.
5: Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
1: Dua tiga pulau terlampau ya, begitu. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
5: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya. Pertama tuh Si Manis, terus. Si Manis tuh ada 6 Si Manis, ada 6 Si Manisnya.
1: Ya.
5: Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
1: Indah Permatasari.
5: Yeah.
0: Oh, iya Indah Permatasari. Ya.
1: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
0: Iya, aku seru banget.
1: Sampai 6 seri loh.
5: 6 Si Manis bukan 6 seri,
1: 6 Si Manis ya.
0: Bang Uji tuh aslinya penakut atau pemberani?
5: Saya sebenarnya penakut.
0: Serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau
5: itu penakut banget. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri. Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi itu kan kalau daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan
0: ya,
5: gitu.
0: Antara lokasinya. Ini dan ke kamar mandi.
5: Kamar mandi itu kamar mandi yang nggak pernah dipakai kan.
1: Oke.
0: Ya kan? Gak kebayang. Gak deh, aku gak mau bayangin.
1: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga
3: dan bisnisnya tadi Mbak Lis?
6: Ya pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk bisa ngejalanin itu semua.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu, Bu Merpati ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
5: Kayaknya melihat antusiasnya para pendengar.
0: Ini YouTube-nya aja yang nonton ini, udah puluhan ribu.
5: Iya,
1: kayak 36 ribu
0: dalam 36 waktu 3 minggu itu banyak banget
5: tuh. Iya benar, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Kita juga di luar ini kita ya, di luar ini
0: prediksi
5: kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya
0: kamu kapok enggak?
1: Lanjut dong.
5: Insyaallah dilanjutkan.
1: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya, kok jadi lupa aku. Ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
5: mana yang paling seneng ya,
1: nyanyi atau film?
5: Iya nyanyi dong ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
1: Oh begitu.
0: Kalau sulit begitu kadang-kadang mundur dibayar.
1: Kan tabungan.
0: Dan capek banget.
5: Kok capeknya tuh inilah ya, karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
0: Itu yang kadang
5: deg-degan.
1: Siap. Kalau buat Mbak Lis
5: sekalian curhat di sini.
0: Betul Bang, karena aku juga ngalamin.
5: Ngalamin ya.
0: Oh, kan pernah.
1: Berapa kali main film?
0: Dua kali doang.
1: Dua kapok ya.
0: Kapok.
1: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat. Ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
6: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
1: Satu bulan ya.
0: Untuk take vokal, ya, bikin musiknya, ya, mixing, mastering, ya, total ya, satu bulan.
6: Menyesuaikan. Lebih menyesuaikan.
5: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya ya, gitu
0: betul,
5: loh.
0: Betul, okay, setuju.
5: Karena kan biasanya kan Mbak Listi kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau. Aku tuh gak mau. Aku mesti yang secentil Titi Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa. Tapi lama-lama sekarang dia...
0: Iya, loh, Mbak.
5: Tadinya malu, jadi malu-maluin.
1: Oke. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya? Kenapa rambutnya Bang Osi kok nggak tumbuh-tumbuh?
5: Oh iya dong. Kan? Nanti kalau digontrolin nanti nggak ada jobnya.
1: Nah,
5: diusung lagi di RRI.
0: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih laris manis nih, dari zaman dulu.
5: Iya,
0: salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, nggak ada berubah.
5: Podo lah sama Mbak Ita. Podo sama Mbak Ita.
6: Kan? Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak
0: Lisa. Ya dong. Ya udah, berarti tiga-tiganya hampir.
1: Iya. Lu aku yuk gini aja lu.
0: Mas Yudi gak ikut.
1: Gak ikut. Siap. Oke. Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak
0: Mbak Lis
5: gak sih? Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
0: Lebih cocok yang tadi Dunia
5: Berubah. Iya gitu.
1: Oh iya.
5: Enggak, aku gak berani coba-coba kalau aku gak cocok.
0: Benar-benar. Sama Bang Osi, aku juga gak memaksakan diri dengan genre yang gak cocok.
1: Iya benar. Jadi kita gak jadi duet ini Mbak Lis.
5: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu. Karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk jadi keroncong
1: ya.
0: Siap.
1: Nah, ini Teh Dina juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
6: Kira-kira kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
5: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
1: Berdua.
5: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, kenapa? Ya.
1: Oke.
5: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang COVID kan kita ya, ala-ala Benyamin itu sama Ida Royani gitu
1: loh, ya kan.
5: Nah,
1: siap. Aduh.
6: Saya terus belajar kecentilan.
5: Iya.
0: Mama belajar. Nanti suaminya balik semua kaget.
1: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
7: Halo.
1: Iya, halo.
7: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Dengan siapa ini?
7: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
0: Siapa ini?
7: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
1: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
7: Iya.
1: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
0: Main-main dong kesini, Yohana.
7: Iya Allah, Tante Ita, Yohana ngumpulin semua caranya Tante.
0: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
7: Amin.
1: Siap.
7: Iya, Kak Yudi. Boleh tanya sama Om Oji sama
0: Tante? Boleh dong.
1: Boleh dong. Justru harus nanya.
7: Oke, sebelum tanya Yohana mau. Sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat, jadi dulu Yohana masih bisa
5: menerawang
7: melihat Om Oji waktu kecil.
6: Jangan saya deh, aku dengerin nih
5: apa yang dilihat,
1: maksudnya bisa nonton gitu ya, bisa nonton Om Oji.
7: Sekarang jadi difabel netra, jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
6: Biasa ya
1: Yohana.
6: Ini Tante Lisnya langsung merinding.
1: Dikira menerawang.
6: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
1: Silakan.
7: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
5: Terima kasih.
7: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
1: Oke, siap.
7: Itu aja.
1: Siap.
7: Dan salamnya untuk Tante Ita.
0: Iya, sayang.
7: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
1: Oke.
0: Terima kasih.
7: Iya, sama-sama. untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
5: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada Rada. Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh, kelar.
2: Ini memang ya. Udah suaminya biang musik ya. Apa enggak keren aja gitu.
0: Enggak apa-apa asal jangan biang kerok.
1: Benyamin. Biang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya.
2: Karena ada film
1: biang kerok. Ini nih biang kerok. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
0: Yang jawab Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini jawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
0: Krisalis?
1: Coba Mas, siapin pisang madunya.
0: Bisa madu. Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997 Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
0: C.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Yes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah ya? Salah.
0: Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Oh, iya ya Mbak Liz ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
0: Joni Isa dan Jan dan Joni Cahyadi.
1: Ya wis, pas ya. Mbak Liz gak dapat pisang ya
0: udah. Dapat setengah.
2: Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Ya Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
2: Apa ya ini bebas
0: betul satu lagi ya
1: satu lagi
2: lali aku. Tunggu ya apa ya
0: ayo coba ayo. Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu
2: ya, kayaknya cuma satu ya.
0: Tiga Bang Mas ya, nyukain coba
3: bagilah pisangnya biar kau bisa jawab
2: itu Bang.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan?
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
2: Yang ku menarik itu kan album pertama.
1: Judulnya
2: Masa Bodoh.
1: Nah. Aduh Bang Oji pengen dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku ini wis ujian berat, guys.
0: Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
3: Aku lali loh Mas.
1: Gue kalah temen nih. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Aku lali. Udah dikasih
3: coba,
0: clue ya.
3: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
0: Ya, sudah lah ya. Jadi yang pisangnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Ya wis, memang Mbak Liz malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Liz nyerah ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang dua-duanya. Oci, ya, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
1: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya.
2: Oh, penciptanya
0: Hamidan. Musik directornya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto. Bang Uzi, main loh, jangan saya orang jadul loh. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang kamu kita tuh.
0: Gak bisa ya. Ini bisa jawab semua loh.
3: Gak bisa jawab, Mas. Saya Bang Uzi loh. Saya masih di Senen karena Mas Toto melehek ya, asli.
1: Wah, hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: lagi? Kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Yadin dan Arianto. Kenal ya? Sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke. Wah, ini kita
2: ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah, karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di Jepang
1: Cucok.
0: Sekarang kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik. Baik, Alhamdulillah.
4: Oke.
1: Okay. Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh?
2: Siap, siap, Bu.
1: Silakan, Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Uci, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
4: Siapa Kang?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
3: Baik, Ibu. Terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya,
3: ingatkan.
4: Lagi Ramadan.
1: Oke. Okay.
0: Tunggu ya.
4: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati. Ya,
4: terima kasih semuanya. Mas Oji sama Mbak Lisa.
2: Terima kasih ya, Bu, pertanyaannya.
4: Baik, Kak. Mas, salam dong, boleh?
1: Silakan. Boleh, silakan, Bu.
4: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Benjo, ada Bang Leman, ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Tapanuli Utara, ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Bang Roni.
5: Halo,
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
2: Masya Allah, terima kasih. Mantap.
0: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Dari Sri
0: Wahyuni. Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
2: Kepikiran juga enggak.
1: Kepikiran juga enggak nih, Mas.
0: Oh, jadi udah langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
0: kemudian salam dari Zidan
1: di Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar.
1: Poliwali.
0: Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Di lewat udara malam ini. Iya.
0: Siap, Pak Mali, silakan.
1: Silakan, Pak Mali.
6: Ini di sana bintang tamunya Oji
1: dengan Mbak Lis Menawati.
0: Betul.
6: Ah, ya. Assalamualaikum Mas Dwi.
2: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
6: Ya, kami senang sekali.
2: Oh, Masya Allah.
6: Kita mengakhir lagu Titik Kandora judulnya ya. Apa tadi?
2: Dunia belum kiamat.
6: Ya. Moga-moga kalian sukses mengakhir lagu.
2: Amin. Terima kasih doanya.
6: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu
2: Titik Tanda? Oke, motivasinya ya.
6: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali.
6: Ya, selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Dengan Bu siapa tadi? Bu
2: Fatmawati. Fatmawati ya. Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
6: Untuk Pro 1 bukan baru ada Dini Oksiriani di sana ya.
2: Siap.
6: Terima kasih ya, Dini. Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Mali.
2: Sama-sama Pak Mali.
6: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
2: Gak mau lagu yang lain apa?
7: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya,
7: karena memang Oma. Cinta Oma untuk keduanya gitu.
1: Masya Allah,
2: Oma.
7: Untuk Mas
2: Yudi,
7: kita Oma untuk kita
2: menamatkan.
1: Siap Oma.
2: Siap Oma.
7: Menyanyikan gitu. Oh.
2: Ya, Oma. Ya.
1: Langsung ya Oma.
2: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
2: Iya silakan Oma.
7: Putus di Mas Yudi.
1: Silakan.
2: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
7: Oh, di sini putus-putus karena asap kan dia jadi.
2: Oke. Ya Allah. Silakan.
1: Silakan.
7: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullah.
7: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Semoga Oma juga ya.
3: Iya betul Omanya.
7: Alhamdulillah. Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
2: Ya.
7: Bagaimana perasaannya pada saat memeramkan jembatan? Apa itu?
2: Iya pokoknya itulah ya.
1: Jin
2: menjadi setan yang rajin. Dulu
7: ya. Apa sih udah lupa sih Oma maklum lah. Udah
2: si manis si batan anjol. Ya. Oke.
7: Okay. Ah, itulah anjol. Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada kerasa takut? Apa kerasa apa?
2: Siap.
7: Ya, pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.
2: Itu nih ya Oma ya.
7: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
2: Masih, Oma masih syuting, masih syuting. Ini bahkan di dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi. Siap.
7: Alhamdulillah, berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Alhamdulillah.
7: Untuk dua-duanya ya, semangat terus selalu.
2: Amin.
7: Ya, Mas Oji boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
2: dong, tiga ya.
1: Boleh Oma.
7: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
2: Oke.
7: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
2: Siap.
7: Itu aja.
1: Siap.
2: Terima kasih Oma.
7: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
2: Oh, terima kasih. Semangat terus Oma.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Nah, iya kan sebentar lagi. Ramadhan. Berapa bulan lagi
2: ya,
1: Ramadhan?
2: Puasa ya.
1: Iya, ya enggak berasa loh.
2: Kayak mana kok rasa?
1: Kayak mana kok rasa?
3: Kata Bang Adi.
2: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Iya.
2: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
1: Aha.
2: Bahkan
1: Solo Bang Uji.
2: Solo oh, ya. Uji. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
2: Religi saya tuh ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
1: Oh.
2: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
1: Iya.
2: Kolaborasi jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Wah, jadi enggak sabar benar ya. Rilisnya berarti tahun depan ya?
2: Enggak, sudah. Berapa tahun yang lalu?
1: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
2: Okay. Cuma enggak terlalu ini ya.
3: Keberagamannya.
1: Nanti kita viralkan ya,
2: Mbak Lis.
0: Oke, kalau diajakin nyanyi religi.
3: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
1: Si Manis ya. Si Manis di samping Mbak Lis ya.
2: Okay. Kok saya jadi si Manis? Kan bukan si itu jadi si Manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
1: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
2: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu. Nah, apalagi saat waktu saya apalagi terakhir kan, terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah itu ceritanya serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi ya, yang
1: melebur ke dalam karakter yang diperankan. Nah itu yang ngeri.
2: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang gak kuat lihat saya gitu loh. Nah
0: sutradaranya kayak mana
2: ya? Ya itu makanya kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu. Aduh. Yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya sama gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini
1: takut ya dia. Sari
3: iya benar juga itu, bukan Bang Oji kan.
2: Nah itu nah itu saya nggak tahu tuh ya.
1: Aduh,
3: okay. Sudah ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya. Makasih
2: karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
1: melepaskan
2: diri ya, kita ya, gitu.
0: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
1: Jadi pemain film enggak usah.
0: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
1: Oke.
0: Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih ingat?
3: Masih dong.
0: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran.
1: Dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya?
0: Oh, karena kepentingan film?
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung. Aris, udah akhirnya aku gundulin sekalian ya, gitu.
0: Itu membawa berat.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
1: Iya. Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, bener.
1: Nah. Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis nah. Mana sih yang enggak pernah
2: didatangi? Masih ngeras Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya. Ya.
1: Untungan gara-gara keplontosannya itu. Waduh, untungan
0: gaya. Okay. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah, saya sangat mengagumi katanya.
2: Masya Allah, makasih banyak ya, makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Lis ya.
3: Terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Ya. Apa ini, Baita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya, salam
0: amin,
1: sehat dari Kabupaten
0: amin. Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke,
1: okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama hotel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia. Terus siap.
1: Selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa animo.
1: Iya, antusias animo
2: pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya. Ya. Oh, siap. Ini PR buat kita yang kita harus senggang-enggaknya mesti gitu. Nah, lebih
1: cetar ya, gitu. Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap. Dengan senang.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap. Amin.
3: Ya, amin.
0: Oke. Okay.
2: Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya punya permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya. Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya. Jalan ya, dari kan? Yang Maha Kuasa.
1: Benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, enggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Masing-masing ada yang mau disampaikan.
0: Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya, pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon begitu di semua platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat
2: tolong ya,
1: mumpung Dunia Belum Kiamat
2: mumpung kami punya single.
1: Ya,
2: berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Okay. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Wasi ya.
3: Siap, dengan senang hati.
2: Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
2: Ya,
1: kita juga senang.
0: Ada 2 lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Dengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati dan Angkasawan Angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur. Semoga di usia ke-81 tahun, Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan terus menjadi provinsi yang tangguh, inovatif, berdaya saing, serta menjadi gerbang baru Nusantara. Jawa Timur unggul, maju, dan berkelanjutan. Mari kita menjaga semangat gotong royong untuk mewujudkan Jawa Timur yang semakin hebat serta berkomitmen menjadikan pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Dirgahayu Provinsi Jawa Timur ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, senang sekali saya Jo Adi Juanda kembali menyapa di kebersamaan kita hari Rabu 14 Oktober 2026. Malam hari ini saya akan mainkan lagu-lagu Indonesia mancanegara lawas yang bisa Anda ikuti sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Waktu memang tidak cukup panjang, tapi akan saya maksimalkan untuk bisa menemani dan juga menghibur Anda. Jadi tetap bersama kami pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung, saya buka kesempatan di 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 08133-1-4x992. Dan satu lagu berikutnya akan saya hadirkan untuk Anda dari Memes.

0: Dari Memes ya, dengan pesawatku sudah kita nikmati bersama malam hari ini, jalan-jalan naik pesawat. Waduh, jalan-jalan naik pesawat enak sekali kalau ada yang bayari. Kalau enggak, ya udah di rumah aja sendiri gitu ya. Ya mendengar, ini ada kabar baik untuk Anda masyarakat Gresik dan sekitarnya. Yuk ramaikan Gresik bersolawat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Gresik di helat pada hari Kamis pada tanggal 15 Oktober 2026 mulai pukul 7 malam hingga selesai. Acara ini akan menghadirkan Bupati Gresik Haji Fandi Ahmad Yani, kemudian Wakil Bupati Gresik Dr. Haji Asluhil Alif, serta para ulama, Habib Ali Zainal dari Pekalongan dan Kiai Haji Ahmad Anwar Zaid dari Bojonegoro. Menariknya lagi mendengar, ada undian 2 unit sepeda motor Honda Beat bagi peserta yang menunjukkan KTP Gresik. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk bersolawat bersama, mempererat silaturahmi sekaligus mengikuti undiannya. Buat Anda yang belum bisa hadir langsung, tenang saja. Anda bisa mendengar, bisa menyaksikan Gresik bersolawat melalui YouTube resmi pemerintah Kabupaten Gresik. Dan untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram dan juga TikTok @pemkapgresik serta situs web gresikkap.go.id. Gresik bersolawat, mari hadir, lantunkan solawat bersama dan semarakan malam penuh keberkahan. Sampai jumpa di Gresik bersolawat. Ya, hari Kamis jangan lupa mendengar. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Selamat malam, Ibu Siti. Sehat ya, Bu?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Nggih. Sami-sami, Ibu Siti Pasuruan. Silakan, lagunya apa, Ge?
1: Aswer aja.
0: Oke, kalau itu maumu.
1: Kangen.
0: Ah, masa?
1: Kangen awal-awal masuk.
0: Ibu. Ah, masa sih? Apakah Anda tidak berbohong?
1: Sampai saya di Mas Fabian. Siti
0: aser aser terus. Ya. Maringono.
1: Kami John Lennon. Mas Jo nanti itu minta John Lennon terus. Sekarang mana suaranya, Kang?
0: Requestiku keliru, requestiku keliru. Wes kau usah request ya.
1: Kak Liodra tapi diprotes. Kan saya seneng.
0: Seneng ya kalau diprotes ya.
1: Iya, saya seneng biarin.
0: Sekian curhatan saya.
1: Sekian, terima kasih. Ya, salam yang sama.
0: Ya.
1: Buat Umi yang di Queen. Umi itu siapa, Pondok Maritim. Mas Jo, denger tau suara saya, Mas Jo?
0: Denger lah, kok yang ini jadinya gelegar, kok beledek kayak gitu. Ya, denger dong suaranya. Buan terepol.
1: Masya Allah, ini gak liri nih. Bu Dewi, Putri.
0: Ya. Yeah.
1: Bu Hartini, Bu Wira, Bu Isti, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musyati Wibowo, Mbak Rita Herenin, Bu Mimi, terus Bu Siti sama Mama Yu. Ya, bes, ke semuanya aja, Mas.
0: Ya, siap. Makasih ya. Banyak ya, Bu Siti.
1: Siap,
0: Kak. Yo, malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam, halo. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat naga.
0: Ada Mas Bandi, selamat malam Mas Bandi. Sehat ya?
2: Berbagi rindu.
0: Iya. Selamat malam Mas Bandi. Lah apa kok diulang-ulang? Saya sudah dengar.

0: Jadi aku nomor 7 Mas.
1: Oh ngono sakjane, tapi
0: layoan Mas.
1: Oh iya. Sabar, sabar. Nomor 2 ya gak apa-apa kok ya.
0: Nomor 2 sih kebagian Mas.
1: Monggo silakan.
0: Gloria Estefan Mas.
1: Yang mana itu?
0: Don't wanna lose you.
1: Don't wanna lose you now. Ya. Oh, aduh, enak eh suarane. Iya, iya, iya, iya, iya. Ah, soalnya buat siapa?
0: Ya, Mas Ju. Buat Bu Siti tadi, Mas. Pak Tua, Pak Mul, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, buat Tiramli, Abah Awi, Pak Freddy, Pak Idris.
1: Gitu
0: aja Mas.
1: Gitu aja. Sama-sama. Terima kasih buat Mas Bandi yang sudah bergabung malam hari ini. Waktu kita pun juga tidak bisa berlama-lama ya. Mohon bersabar. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu. Memori lewat lagi.
1: Malam Abah Awi.
2: Malam juga Om Ju.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat. Dan tujuh bahagia.
1: Sehat, ya, ya, ya, ya. Kayak suara putu nih, sehat, ya. Monggo, monggo, silakan.
2: Iwan Bales.
1: Yang mana itu?
2: Buku ini aku pinjam.
1: Buku ini aku pinjam, balik nopo, ya, ya dipinjam terus.
2: Belum dikasih pinjam.
1: Oh, alah, diselit terus kan dibalik-balik no, ke tahun biru. Iya, iya, iya, iya.
2: Salamnya buat semuanya aja, Mas Yul. Waktunya mepet.
1: Nggih.
2: Agak maju.
1: Siap.
2: Matur nuwun.
1: Nggih, sama-sama Abah Awi, sehat selalu untuk Abah Awi sekeluarga.

Selamat malam untuk Pak Mariono dari Tulungagung ya Pak. Terima kasih atensinya malam hari ini Pak Mariono. Ingin mendengarkan lagu dari Anne Murray. Anne Murray dengan You're Part of Me. Buat Ibu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Terima kasih untuk ucapannya Pak Mariono, sehat selalu untuk Bapak sekeluarga ya. Ada juga Ibu Nur Fadila, selamat malam Ibu Nur Fadila. Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam hari ini ingin mendengarkan lagu dari Dian Piscesa dan Wahyu OS. Selamnya yang judulnya Ingin Memiliki. Salamnya buat semua pecinta Ruang Rindu, salam bahagia buat Mas Jo yang bertugas malam hari ini. Terima kasih ya Mas Jo. Ya, sama-sama Ibu Nur Fadila, sehat selalu untuk Ibu sekeluarga. Baik pendengar, jangan bergeser dulu karena saya punya lagu-lagu enak yang bakal saya putar ke ruang dengar Anda.

Tommy Page adalah penyanyi, penulis lagu dan pianis asal Amerika Serikat yang lahir dengan nama Thomas Alden Page pada 24 Mei 1970 di New Jersey, Amerika Serikat. Tommy mulai meniti karir musik pada akhir 80-an setelah bekerja di sebuah perusahaan rekaman di New York. Ia kemudian merilis album debutnya yang berjudul Tommy Page pada tahun 1988. Namanya mulai dikenal luas setelah merilis album Painting in My Mind pada tahun 1990. Lagu I'll Be Your Everything menjadi hit terbesar dalam karirnya. Lagu tersebut ditulis bersama anggota grup New Kids on the Block yaitu Jordan Knight, Danny Wood, dan Donnie Wahlberg. Lagu ini berhasil menduduki peringkat pertama tangga lagu Billboard Hot 100 pada tahun 1990. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 17 Oktober 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-144x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Dian Piscesa dan Wahyu OS sudah kita nikmati bersama ya. Waduh, ini jam-jam kritis ini sudah 22 lewat 41 menit. Artinya juga akan semakin sempit perjumpaan kita malam hari ini. Tapi saya akan coba akomodir bagi Anda yang ingin bergabung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat
0: lalu. Malam Pak Bambang. Monggo.
1: Jatuh cinta Dudi dan Budi.
0: Jatuh cinta Dudi Jamhudi ya. Ya. Oke, siap.
1: Salamnya untuk semuanya ya.
0: Oke. Sebut. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Bambang sudah bergabung. Halo juga selamat malam untuk sebentar. Ini ada Mbak Rika Herlin yang bergabung ya. Selamat malam Wang Xiang Hanichi Taisi. Ho Xiang, Hua Xiang, Hua Xiang atau Ho Xiang, Ho Xiang ini ya. Buat Hani Tri Stacy, buat Mas Koko Leon, Robby di Villa Aruba, juga Umi Siti di Pasuruan, juga Bu Wira. Selamat malam, sukses selalu Bang Jo Adi. Mohon maaf lagunya belum ada untuk komposisi yang di request. Saya tidak tahu itu apakah Hu Xiang atau Ho Xiang ya. Oke, mungkin bisa dicek dulu spellingnya biar nggak salah tulis nanti saya. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Bang Rindu, mau dilewat lagu.
0: Yes, malam Bang Kobar. Malam Bang Kobar, malam dulu dong. Ah, ini buru-buru aja malam Bang Kobar.
2: Malam juga nah, Bang Jo.
0: Gitu dong, malam Bang Kobar. Scarlett, Scarlett mau kemana? Aku takut
2: kehabisan suara hati Bang Jo.
0: Iya, disapa dulu salamnya dijawab ya. Dulu.
2: Okay. Malam Bang Jo.
0: Nah, udah basi.
2: Gimana Bang?
0: Udah lewat. Yuk, lagunya apa?
2: Ya, sama seperti paling babang loh Bang. Kurang babang tadi lu cepet gitu langsung. Gitu
0: ya, tapi kan malamnya dibalas dulu lah ya. Ya malamnya apa nih? Malamnya apa?
2: Sorry.
0: Apa tuh lagunya?
2: Ray Charles, I Can't Stop Loving You.
0: Ray Charles. Salam.
2: Bang Jo.
0: Yes, I Can't Stop Loving
2: Thank
0: You.
2: Thank you so much.
0: Yoi, selamat malam. Terima kasih, selamat malam. I Can't Stop Loving You dari Ray Charles ya, tetap bersama kami. Dan sepertinya inilah adalah lagu-lagu pamungkas yang akan bisa kita mainkan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah bersama, sampai bertemu kembali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, akhirnya tetap sudah kebersamaan kita malam hari ini. Terima kasih semuanya sudah menikmati lagu-lagu enak ya, lagu-lagu sesuai dengan pilihan Anda. Malam hari ini saya terima satu penelpon dulu. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak?
1: Ruang rindu, iya. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bapak Ahmad
1: Abdullah.
0: Ahmad Abdullah. Di Jember ya, Pak ya?
1: Di Jember, Jawa Timur.
0: Betul.
1: Indonesia Raya.
0: Oh, betul, lengkap sekali. Silakan, Pak. Ahmad Abdullah mau dengar lagu apa ini?
1: Lagu, dengerin lagu yang ada, yang tersusun apa di sana?
0: Tidak ada lagu tersusun ini. Request. Oh, terputus. Aduh, terputus ya. Kami tidak menyiapkan playlist, Pak. Ini lagu terakhir ya. Tapi tidak masalah, kita tutup saja malam hari ini dengan satu lagu yang rancak ya, rancak ya, berirama country. Sekaligus saya Juhadi Yohana pamit, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai bertemu kembali.

Jimmy Page adalah penyanyi, penulis lagu dan pianis asal Amerika Serikat yang lahir dengan nama Thomas Alden Page pada 24 Mei 1970 di New Jersey, Amerika Serikat. Tommy mulai meniti karir musik pada akhir 80-an setelah bekerja di sebuah perusahaan rekaman di New York. Ia kemudian merilis album debutnya yang berjudul Tommy Page pada tahun 1988. Namanya mulai dikenal luas setelah merilis album Painting in My Mind pada tahun 1990. Lagu I'll Be Your Everything menjadi hit terbesar dalam karirnya. Lagu tersebut ditulis bersama anggota grup New Kids on the Block yaitu Jordan Knight, Danny Wood, dan Donny Wahlberg. Lagu ini berhasil menduduki peringkat pertama tangga lagu Billboard Hot 100 pada tahun 1990. Suaranya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 17 Oktober 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-144x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. PPH, Pustaka Piringan Hitam hanya ada di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Ira, menurutmu Pancasila itu masih penting gak sih untuk sekarang?
1: Ya penting, kan dasar negara.
0: Nah, itu dia. Kita sering bilang begitu. Tapi coba deh, lihat di kehidupan sehari-hari. Pancasila itu sebenarnya kelihatan gak sih?
1: Kelihatan dong. Misalnya...
0: Misalnya apa?
1: Kamu beda pendapat sama aku. Tapi kita tetap ngobrol baik-baik.
0: Oh, itu Pancasila ya?
1: Iya dong. Menghargai perbedaan itu bukan cuma teori.
0: Terus, kalau ada tetangga kesusahan, kita bantu.
1: Itu juga. Atau ketika ada kerja bakti, kita ikut. Bukan karena disuruh, tapi karena lingkungan ini milik kita bersama.
0: Berarti Pancasila bukan cuma soal di upacara aja ya kan?
1: Bukan, justru diuji ketika kita punya kesempatan untuk memilih mau peduli atau cuek, mau menghargai atau merendahkan, mau memikirkan diri sendiri atau kepentingan bersama.
0: Jadi sebenarnya menerapkan Pancasila gak harus nunggu melakukan hal besar dulu kan?
1: Gak perlu, mulai dari hal sederhana, menghormati orang lain, jujur, adil, mau membantu, dan menjaga kerukunan.
0: Berarti pertanyaannya bukan lagi Pancasila masih penting atau enggak kan?
1: Tapi,
0: sudahkah kita menerapkannya? Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafalkan. Pancasila hidup ketika nilai-nilainya kita praktekkan dalam keseharian. Karena Indonesia yang kita inginkan dimulai dari sikap kita hari ini.

0: Eh, tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

0: Pagi Pak RT, saya mau berangkat kerja dulu ya.
1: Loh, Bu Andika, kok kelihatan capek dan ngantuk gitu, Bu?
0: Iya, Pak. Semalam saya lembur sampai pagi. Mata ini rasanya berat sekali.
1: Kalau begitu, jangan dipaksa berangkat naik motor, Bu.
0: Tapi, Pak, saya harus masuk kerja. Kalau terlambat, bisa kena tegur ini.
1: Saya mengerti. Tapi, kalau mengemudi dalam kondisi mengantuk, konsentrasi dan respon kita bisa menurun. Risikonya bukan cuma untuk ibu, tetapi juga pengguna jalan lainnya. Kalau memungkinkan, tunda dulu perjalanan sampai cukup istirahat, Bu. Atau cari alternatif yang lebih aman, misalnya minta diantar atau menggunakan transportasi umum.
0: Iya juga ya, percuma mengejar waktu kalau malah membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Betul, Bu. Semangat kerja boleh, tapi keselamatan jangan dipertaruhkan.
0: Baik, Pak. Saya coba panggil ojek online saja.
1: Rasakan tuk saat berkendara bukan hal sepele. Jangan memaksakan diri ketika tubuh membutuhkan istirahat. Tunda perjalanan atau pilih alternatif transportasi yang lebih aman. Karena satu keputusan bijak bisa mencegah kecelakaan dan menyelamatkan nyawa.

0: Las, sekarang taman kota jadi lebih rapi ya. Katanya sih hasil usulan warga yang akhirnya disetujui pemerintah.
1: Iya, prosesnya juga nggak sebentar. Ada musyawarah, survei, sampai akhirnya diputuskan.
0: Awalnya aku maunya dibangun tempat lain sih, tapi setelah dijelaskan alasannya, ternyata keputusan itu memang lebih bermanfaat buat banyak orang.
1: Makanya, kalau suatu keputusan sudah melalui proses yang benar, kita perlu menghormatinya. Kalau ada masukan, bisa disampaikan dengan cara yang baik.
0: Benar, menghargai hasil proses bukan berarti harus selalu setuju, tapi tetap menghormati aturan dan mencari solusi dengan cara yang santun.
2: Setiap keputusan dalam pemerintahan melalui proses dan pertimbangan. Sebagai warga negara yang baik, mari menghormati hasil proses tersebut serta menyampaikan pendapat dengan bijak dan bertanggung jawab.

0: Loh, Bu Andika, kerannya masih menyala loh.
1: Oh iya Pak RT, saya tinggal sebentar saja, nanti juga saya matikan.
0: Nah, justru kebiasaan seperti itu yang perlu kita ubah. Air yang terbuang sedikit demi sedikit, kalau dilakukan terus-menerus, jumlahnya bisa banyak, Bu.
1: Tapi air kan masih banyak, Pak.
0: Memang air ada di sekitar kita. Tapi air bersih yang bisa kita gunakan tidak boleh dianggap tidak terbatas, Bu. Kita semua membutuhkannya untuk minum, memasak, mandi, dan berbagai kebutuhan lainnya.
1: Benar juga ya, Pak RT. Berarti menghemat air sebenarnya sepenting itu ya?
0: Betul, Bu. Matikan keran setelah digunakan, perbaiki kalau ada kebocoran, dan gunakan air secukupnya.
1: Baik, Pak. Mulai sekarang saya lebih perhatian. Kalau lihat keran warga lain terbuka, saya ingatkan juga.
0: Nah, kalau semua warga melakukan hal yang sama, kita bisa menjaga air untuk hari ini dan masa depan. Air adalah sumber kehidupan yang digunakan bersama. Menjaganya adalah tanggung jawab kita semua. Mulailah dari hal sederhana, gunakan air secukupnya, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia.

Hari Dokter Nasional diperingati setiap tanggal 24 Oktober. Tanggal ini ditetapkan sejalan dengan peresmian Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi kedokteran yang sah di Indonesia. Peringatan ini merupakan sebuah harapan untuk para dokter di Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan dalam memperingati Hari Dokter Nasional seperti mengadakan diskusi dengan tenaga kesehatan bersama masyarakat tentang kesehatan, mulai dari pencegahan, perawatan, hingga pengobatan, sehingga dapat mensinergikan pihak kesehatan dengan masyarakat umum dalam menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Selamat Hari Dokter Nasional!

Tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Momentum ini menjadi tonggak sejarah yang menegaskan persatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman. Melalui ikrar Sumpah Pemuda, generasi muda menyatakan tekad untuk bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Semangat ini menjadi fondasi kuat dalam membangun bangsa yang utuh dan berdaulat. Di era modern, peran pemuda tetap menjadi kunci kemajuan. Dengan kreativitas, semangat inovasi, dan rasa persatuan, pemuda Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan zaman serta membawa perubahan positif bagi negeri. Mari kita lanjutkan semangat Sumpah Pemuda dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

Siput merupakan hewan moluska yang memiliki struktur gigi khusus yang disebut radula. Radula adalah pita panjang yang berisi ribuan gigi-gigi kecil yang tersusun rapi. Gigi pada siput tidak digunakan untuk menggigit seperti pada manusia, melainkan untuk mengikis dan menghancurkan makanan. Struktur radula memungkinkan siput memakan berbagai jenis makanan seperti daun, alga, dan sisa organisme. Jumlah gigi siput dapat mencapai ribuan dan terus berganti sepanjang hidupnya. Setiap jenis siput memiliki bentuk dan jumlah gigi yang berbeda sesuai dengan jenis makanannya. Keberadaan gigi ini menunjukkan bahwa meskipun siput bergerak lambat, ia memiliki sistem makan yang sangat efektif dan juga kompleks.

berjalan di trotoar, coba perhatikan lantainya. Ada bagian yang bergaris, ada juga yang berupa titik-titik timbul. Sekilas, mungkin kita menganggapnya hanya pola di permukaan trotoar. Padahal, pola itu punya fungsi penting. Garis pada jalur pemandu digunakan untuk menunjukkan arah berjalan. Sedangkan titik-titik timbul menjadi tanda peringatan, misalnya ketika ada perubahan jalur atau bagian yang perlu diwaspadai. Pedoman Kementerian Pekerjaan Umum menjelaskan, petunjuk ini dirancang agar dapat dikenali melalui sentuhan kaki atau tongkat oleh penyandang tunanetra. Penelitian yang diterbitkan dalam International Association of Traffic and Safety Sciences juga menunjukkan jalur berpola dapat membantu penyandang gangguan penglihatan mengenali arah dan kondisi jalur. Penelitian itu sekaligus mengingatkan pemasangan yang tidak tepat justru dapat membingungkan. Jadi saat melihat garis dan titik di trotoar, jangan buru-buru menganggapnya sekedar pola lantai. Karena ternyata trotoar punya bahasa sendiri, bahasa yang tidak dibaca dengan mata tetapi dirasakan lewat langkah.

Jangan takut menghadapi kegagalan, karena ia adalah bagian dari paket perjalanan menuju sukses. Kegagalan memberitahu tentang cara-cara yang salah agar bisa diperbaiki. Setiap kegagalan membawa diri satu langkah lebih dekat pada keberhasilan.

pendengar. Dengan demikian, sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam hari ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, Programa 1, FM 87,9 MHz, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Edisi Kamis 15 Oktober 2026, dari Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo 54. Kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, Stasiun Produksi Tuban. Mengawali siaran pada pagi hari ini tepat pukul 5:07 waktu Indonesia Barat bersama dengan saya Witra Adila, tidak sendiri karena juga akan ditemani oleh dua rekan kami dari teman mahasiswa Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Sudah hadir bersama saya di studio ada Wulan dan juga Yoga yang mungkin juga nanti akan menemani Anda selama menjalani siaran hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Mengawali program Mutiara Pagi Pendengar, marilah kita akan dengarkan dulu kajian terkait dengan dahsyatnya bersyukur. Dalam kesempatan ini akan disampaikan oleh Dr. Andes Haniah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Dr. Nanda Hajahania akan menyampaikan suatu tema dahsyatnya bersyukur dari pimpinan dan pengasuh Panti Aswan Mitra Arafah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Shadaqallahu adzim. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat dan rahmat-Nya yang luar biasa yang tidak pernah ada hentinya. Utamanya nikmat berupa umur, kesempatan dan kesehatan serta iman wal Islam, sehingga kita dapat bertemu kembali di Radio Republik Indonesia. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Muslimin, muslimat, di mana saja berada yang sangat kami hormati, kami muliakan, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh jamaah yang selalu dirahmati oleh Allah.
3: Amin.
1: Betapa dahsyatnya bersyukur. Kata-kata syukur, menurut Bapak Profesor Kuresihab, syukur dari kata sakaro, artinya yang menampakkan. Orang yang selalu bersyukur, yaitu selalu menampakkan siapa yang memberi nikmat. Sebagaimana Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

naf sik al ayah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu, wahai Muhammad, untuk menjadi rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Adapun makna kufur, lawan kata syukur itu kufur. Kufur dari kata kafaro artinya menutup. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah, dia tidak pernah menghubungkan nikmat kepada Allah, melainkan merasa dari hasil usahanya sendiri. Muslimin muslimat rahimakumullah, betapa dahsyatnya kekuatan syukur. Ketika kita bersyukur kepada Allah, yang pertama menjadi kunci kebahagiaan. Kalau orang Jawa mengatakan nuruti kurang gak ono entei, maka disinilah pentingnya kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, dengan bersyukur kepada Allah menjadi kunci Allah menambah nikmat dan rahmatnya. Karena dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah menyatakan,

The Allah. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Muslimin, muslimat, di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah, betapa dahsyatnya kekuatan bersyukur kepada Allah, karena yang ketiga, dengan Allah kita selalu bersyukur, Allah berjanji kita akan dilindungi oleh Allah dari azab dan musibah. Amin. Dalam hal ini Allah menyatakan di surat An-Nisa ayat 147, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alima." Kata Allah, mengapa Allah menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Artinya, pendengar, kalau kita tidak bersyukur, sarana sumber stres. Kalau sudah stres, biasanya mahnya kambuh, kepala pusing, tensinya naik, jantung berdebar-debar, bisa sariawan, bisa jerawatan. Itu adalah akibat tidak bersyukur. Maka syukur itu sekali lagi menjadi kunci bahagia. Dengan bahagia insya Allah sehat. Amin. Dengan sehat insya Allah panjang umur. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Adapun dahsyatnya syukur yang keempat, orang yang selalu bersyukur itu selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita hanya mendapat informasi selalu ditambah nikmatnya, ternyata selain ditambah nikmatnya juga Allah ridho terhadap kita semuanya. Karena dalam hal ini Allah menyatakan di surat Az-Zumar ayat 7, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Kata Allah, jikalau kamu bersyukur, niscaya Dia Allah meridhoi bagimu atas kesyukuranmu. Sedangkan yang kelima, betapa dahsyatnya kita selalu bersyukur, energi yang positif selalu terpancar. Karena dalam hal ini Allah pun memberikan janji dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayatnya

0: Para jamaah, mungkin ada yang kurang paham atau ada yang perlu ditanyakan, silakan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama saya Ibu Luaili dari Majelis Taklim Mitra Arafah Surabaya. Kami akan bertanya, bagaimanakah cara syukur yang terbaik? Atas jawabannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu Luaili tadi menanyakan bagaimana sih syukur yang baik. Syukur yang baik itu dari segi praktek dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama syukur bilisan. Syukur bilisan itu hendaknya dalam menerima nikmat sekecil apapun kita iringi dengan ucapan tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tapi biasanya ibu-ibu kalau dapat arisan baru alhamdulillah. Atau kadang-kadang bukan alhamdulillah, malah ketepaan pas butuh oleh gitu. Maka monggo di dalam menyikapi nikmat sekecil apapun kita iringi dengan ucapan tahmid. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan pada kita, saat kita bersin aja lah dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Ternyata setelah diteliti secara medis, waktu bersin itu mengeluarkan berjuta-juta virus, sehingga kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu dari segi praktek cara syukur bilisan. Nah, yang kedua, cara syukur yang baik itu, yang kedua itu syukur bi kolbi. Syukur dengan hati maksudnya meyakini bahwa nikmat sekecil apapun itu datang dari Allah. Tidak ada yang kebetulan. Bahkan diterangkan dalam Al-Quran, daun kering yang jatuh di malam hari yang gelap saja itu atas izin Allah. Jadi kita jangan pernah mengatakan kebetulan. Dan itu juga dinyatakan Allah di Quran di surat An-Nisa ayat 79 tadi, ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa saja nikmat yang kamu terima itu datangnya dari Allah. Sebab ada yang mengatakan, ibu-ibu sehat, saya karena ikut senam kok, Bu. Padahal dalam punya guru senam jamaah itu juga sudah meninggal dunia. Ya. Jadi kalau kita sehat itu karena sehat itu datang dari Allah. Bukan lantaran kita senam pagi, karena kita minum suplemen, itu semuanya sehat itu datang dari Allah. Nah, sedangkan apa saja yang kamu terima berupa keburukan, itu datang dari sebab dirimu sendiri kalau keburukan. Jangan pernah menyalahkan Allah. Misalnya kami sampaikan di panti asuhan kami, kalau anak-anak ada yang batuk pilek, ya karena banyak minum es. Ternyata betul. Kalau ada yang perutnya mules, mungkin itu karena kebanyakan makan sambel. Nah, berarti kan penyakit itu bukan datang dari Allah, tapi dari manusia sendiri. Nah, itu. Nah, sedangkan yang ketiga, syukur bil arkan. Syukur dengan perbuatan. Itu Allah mengingatkan kita di surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, fasholli, maka salatlah. Jadi monggo kalau kita melakukan ibadah itu, selama ini motif kita dalam beribadah itu kan karena lil khauf, karena takut neraka, kepingin surga. Itu yang paling umum. Monggo kita tingkatkan motif kita beribadah itu

0: Yang kedua, lisukri, karena bersyukur kita semua diberi kesehatan. Sehat itu untuk sholat, sehat itu untuk hadir di majelis taklim. Itu bagian daripada syukur kita kepada Allah. Nah, karena tidak sedikit ada yang sehat, kalau ke PKK sempat, tapi kalau ke pengajian nggak sempat. Nah, maka ditingkatkan lisukri, karena bersyukur pada Allah. Lebih tinggi lagi selain syukur itu liridhoillah, untuk mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini untuk anak-anakku semuanya, jangan menganggap sholat itu beban, nanti menjadi keberatan. Jadikan sholat itu meningkat kewajiban, setelah kewajiban meningkat sebuah kebutuhan. Jadi bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Saat kita lemah, Allah yang maha kuat. Kita mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini saya kira jawaban dari syukur yang baik. Artinya dalam praktek kehidupan sehari-hari, memang syukur bilisan, syukur biqalbi, yang ketiga syukur bil arkan. Monggo barangkali.
1: Ya, punya ya.
0: Ini monggo, monggo.
1: Ini apa akibatnya jika seseorang tidak pernah bersyukur? Terima kasih.
0: Nggih, nggih. Ya, Ibu Lu Aili menanyakan apa akibatnya jika tidak bersyukur, tidak pernah bersyukur. Nah, ini yang pertama kami sampaikan. Menurut Al-Quran, khususnya surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya. Ini pernah dalam Bu Lu Aili ceramah di Persatuan Pensiunan BRI. Nah, ibu-ibu ada yang tanya, Ustazah, kita kan sudah pensiun, dari mana Allah menambah nikmatnya? Lalu saya sampaikan, ditambah nikmat itu tidak selalu berbentuk materi. Mungkin materi tidak nambah, tapi kita diberi kesehatan. Lah, sehat itu mahal. Dengan sehat itu nikmat. Dahar nopo-nopo enak, tidur nyenyak. Betul? Tapi kalau sakit, dahar nopo-nopo tidak enak, tidur tidak nyenyak. Jadi makna ditambah nikmat itu tidak selalu berbentuk materi. Ada juga mungkin nikmat itu secara materi tidak nambah, tetapi kita diselamatkan dari musibah. Nah, itu tidak terasa. Nah, ternyata sementara orang lain, kemarin berita televisi, ada yang kebakaran, ada yang kecelakaan, bahkan ada yang terjadi berbagai bencana. Sementara kita diselamatkan dari musibah, itu berarti kita juga harus bersyukur. Jangan menilai bahwa bertambah nikmat itu selalu masalah keuangan, masalah materi. Nah, ini yang harus kita rubah cara berpikir kita. Maka akibatnya tidak bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasadid. Orang yang tidak bersyukur itu tandanya selalu mengeluh.
1: Sambat.
0: Yeah. Bahasa Jawanya sambat, tai. Nah, itu sarana sumber stres. Nah, kalau sudah stres mendatangkan penyakit. Nah, itu tadi orang yang tidak bersyukur itu, selain Allah itu akan mengadab, adab Allah itu sebetulnya diawali dengan akibat perbuatan manusia. Jadi maaf, misalnya yang korupsi akhirnya masuk dalam penjara. Nah, itu akibat dari perbuatan manusia. Yang jualan narkoba ya akhirnya sisa hidupnya di dalam penjara juga, karena negara kita ini ada hukum. Nah, sebetulnya itu adalah nyambung dengan firman Allah surat Ar-Rum ayat 41 itu, dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, akibat itu maksud saya adalah masalah yang diterima itu adalah bisa masalah individu, masalah sosial. Masalah individu, ya contohnya seperti yang kami sampaikan tadi, ketika seseorang sakit disebabkan oleh pola makannya, pola pikirnya, itu adalah menyangkut masalah individu. Kalau masalah lembaga, misalnya kami sampaikan pada anak-anak, tolong jangan membuang softtek, jangan membuang bungkus sampo, bungkus sabun di kloset, karena nanti akibatnya akan menyumbat. Kalau sudah menyumbat itu tidak bisa disiram, maka yang kena dampaknya orang banyak. Nah, ini lebih-lebih kalau sudah masalah yang lebih besar lagi, masalah sosial, lebih-lebih masalah bernegara, maka kita jangan melakukan perilaku-perilaku yang menyebabkan akibatnya itu ditanggung sendiri. Jadi ma'asoba kamin sayyatin famin nafsik, apa saja yang kamu terima berupa keburukan itu disebabkan oleh dirimu sendiri. Nah, ini tadi akibatnya kalau kufur nikmat. Ya. Jadi bagaimana tandanya orang yang kufur nikmat itu? Yaitu orang yang tidak menggunakan kebaikan nikmat menuju kebaikan, tapi malah untuk perbuatan dosa. Misalnya Ibu Lu'aili, misalnya punya uang, ini tergantung yang memegang. Kalau uang itu digunakan kebaikan, maka untuk bersedekah, untuk membantu pembangunan masjid. Tapi kalau digunakan untuk keburukan, maka digunakan untuk membeli minuman keras, bahkan ngapunten mengkonsumsi narkoba, itu na'udzubillah, akibatnya akan ditanggung sendiri. Nah, itu kaitannya dengan telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ya. Siapa yang membuang sampah di sungai? Manusia. Siapa yang melakukan korupsi, siapa itu juga manusia, maka akibatnya akan ditanggung sendiri. Nah, ini saya kira demikian. Mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang ingin saya tanyakan, adakah doanya agar kita menjadi orang yang selalu bersyukur?
0: Ya, terima kasih.
2: Atas jawabannya Bu Nyai, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ternyata kenapa kita kepingin menjadi orang yang syukur kok harus berdoa? Nah, jawabannya karena manusia itu diciptakan oleh Allah dasarnya suka mengeluh. Itu nanti saged dipun buka di surat Al-Ma'arij surat nomor 70 ayatnya 19-23. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarrun jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin al-ayah alladhinahum ala sholatihim da'imun. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dasarnya suka mengeluh. apabila ditimpakan keburukan, dia mengeluh, contohnya ketika diuji sakit sehari sambatnya koyok sak minggu, ketika diuji sakit seminggu sambati koyok sak bulan, ketika diuji sakit satu bulan sambatnya itu seperti setahun. Nah, maksudnya kaitannya dengan mengeluh itu, maaf, sekarang misalnya musim hujan, ya manusia itu mengeluh sih, isu-isu ya wis udan. Nah, masa Allah dimarahi. Nah itu, jemurannya belum kering misalnya, dikasih panas ya sambat, yalah cuk panasi. Padahal musim panas itu menyenangkan bakul es. Nah, musim hujan menyenangkan bakul
2: gorengan
0: atau bakso. Nah, kadang-kadang kita yang diberi badan gemuk niku nggih sambat ya ala cek abote. Yang kurus kepengin gemuk. Nah, disinilah yang menyebabkan kita ingin menjadi orang yang bersyukur itu minta tolong pada Allah. Bahkan Rasulullah juga memberi contoh. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini yang dari Rasulullah. Maka kalau kita berdoa untuk keluarga, para pendengar rahimakumullah, maka bisa diganti Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi orang yang banyak menyebut namamu. Kenapa zikir itu penting? Karena dengan zikir itu hati kita diberikan ketenangan. Itu surat nomor 13 ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya menjadi tenang ketika mengingat Allah. Banyaklah mengingat Allah agar jiwamu menjadi tenang. Itu pentingnya berzikir. Dan tolonglah kami ya Allah agar menjadi orang yang bersyukur terhadap nikmatmu. Yaitu tadi, karena dengan syukur Allah menambah nikmatnya, dengan syukur menjadi kunci bahagia, dengan bersyukur Allah melindungi dari azab yang pedih. Tadi di surat An-Nisa 147. Nah itu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna, ditambah ibadatik, dan jadikanlah kami orang yang dapat memperbaiki ibadahku. Nah, artinya kalau kita hidup ini mau introspeksi, terus terang saja sholat kita ini loh sering tidak khusyuk. Tapi kalau ngerasani kok kusuk, maka kita penting evaluasi diri. Nah, nanti ada kajian bagaimana cara sholat kita supaya khusyuk. Itu juga ada resepnya. Disinilah pentingnya Bapak Ibu hadir di majelis taklim. Nah, Quran ini pun supaya kita dijadikan orang yang syukur, doanya di surat Al-Ahqaf surat nomor 46 ayat 15. Surat nomor 46 ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Amin. Rabbi auzi'ni, ya Allah tunjukkanlah kepadaku agar dapat mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan pada orang tuaku. Maksudnya, kita sebagai anak itu menjadi orang yang sukses tidak lepas dari perjuangan orang tua kita. Dan tunjukkanlah kami ya Allah agar dapat menjalankan amal soleh yang Engkau ridhoi. Sebab tanpa petunjuk Allah kadang-kadang kita sering malesnya. Maka penting doa ini diamalkan agar hidup kita selalu dibimbing oleh Allah, dapat menjalankan amal soleh yang diridhoi Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku hingga mengalir kepada anak keturunanku. Artinya, walaupun nanti kita sudah meninggal dunia, mudah-mudahan anak keturunan kita diberi kesejahteraan lahir batin oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang arti doa surat Al-Ahqaf, surat nomor 46 ayat 15. Silahkan ditulis supaya tidak lupa. Barangkali masih ada beberapa pertanyaan, silahkan.
2: Pertanyaan yang kedua, Bu Nyai, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari sifat sombong? Demikianlah atas jawabannya, kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali, karena hidup ini kita semua masing-masing diberikan kelebihan oleh Allah. Ada yang punya kelebihan cantik, ada yang punya kelebihan ganteng, ada yang punya kelebihan materi, ada yang kelebihan ilmu. Nah, kalau saya punya kelebihan berat badan. Maka supaya menjadi orang kalau tidak hati-hati, kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada kita itu dapat menyebabkan takabur, sombong. Padahal bahayanya sombong itu la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya seberat darah dari takabur dan sombong. Nah, disinilah pentingnya mengatasi supaya kita tidak sombong. Kalau orang Jawa mengatakan sing pinter ojo keminter, sing sugih ojo semuge, sing ayu ojo kemayu, sing elek ojo kemenyek. Nah, maka disinilah supaya kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah itu tidak menyebabkan kita takabur dan sombong. Satu, jadikanlah setiap kelebihan yang diberikan Allah pada kita sebagai sarana syukur. Alhamdulillah, orang lain sakit, saya diberi sehat. Karena di rumah sakit itu banyak orang sakit. Alhamdulillah, sementara orang lain sudah meninggal dunia waktu musim pandemi corona, kita masih hidup. Alhamdulillah, sementara orang lain tidak punya anak, saya punya anak. Nah, saya yakin yang belum punya anak pun Allah tidak pernah salah di dalam mengambil keputusan. Karena tidak sedikit orang tua yang stres mikir anak, maka yang belum diberi anak juga harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah buruk sangka kepada Allah. Nah, itu. Lalu misalnya sementara orang lain masih ngontrak, kita punya rumah, alhamdulillah. Yang bisa ngontrak, alhamdulillah, bisa bayar. Pokoknya terus bersyukur. Nah, ini supaya Allah selalu memberikan tambahan nikmat kepada kita semuanya. Nah, Supaya tidak sombong, satu, jadikan setiap kelebihan yang diberikan Allah sebagai sarana syukur. Yang kedua, hiasilah hati kita dengan rendah hati. Ini diterangkan Allah di surat Al-Furqan. Surat nomor 25 ayatnya 63.
1: Surat
0: Surat 25 ayat 63. Supaya kita tidak sombong menyikapi kelebihan yang diberikan Allah, hiasilah hati kita dengan rendah hati. Karena Allah menyatakan di surat Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Maksudnya, kalau kita rendah hati justru disayang Allah, dan diterangkan dalam hadis justru terangkat derajatnya. Ya. Tapi kalau sombong justru akan jatuh. Bagaimana Fir'aun sombong, akhirnya meninggalnya ditenggelamkan di tengah lautan. Bagaimana Korun sombong, kaya, akhirnya hartanya ditenggelamkan di perut bumi, sehingga waktu menemukan harta di dalam bumi disebut harta Karun. Nah, itu akibat sombong justru akan menuju kehancuran, tapi kalau rendah hati justru akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, dan para jamaah kami yang ada di studio yang dirahmati oleh Allah, maka ada satu bacaan supaya nikmat Allah tahan lama. Ada bacaan supaya nikmat Allah tahan lama, bisa dicatat, yaitu ada di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayatnya 39. Di surat Al-Kahfi ayat 39 itu ada latar belakang sejarah bahwa saat itu ada dua orang yang punya kebun anggur dan kurma. Yang satu kebunnya subur, buahnya banyak. Yang satu kebunnya tidak terlalu subur, buahnya tidak terlalu banyak. Nah, yang sombong tadi, kebunnya subur, buahnya banyak, itu sombong. Dia mengatakan, ya mesti ae wong yang nanam aku, ya mesti hasilnya top, ya sip. Maka yang takabur tadi, pada malam harinya, kebun anggur dan kurmanya itu terkena angin samum, sehingga terbakar habis, tidak ada bekas. Maka yang satu yang kebunnya tidak terlalu subur, buahnya tidak terlalu banyak tadi, justru wutuh. Lalu dia mengatakan, mengapa mereka masuk kebun tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah. Apa saja yang terjadi tidak lepas dari kehendak Allah, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Nah, itu yang harus kita baca saat misalnya Bapak Ibu dipuji. Nah, panjenengan dilem bahasa Jawanya. Panjenengan kok cantik? Jawabannya alhamdulillah. Diterjemahkan, segala puji hanya milik Allah. Nah, biasanya manusia itu kalau sudah dipuji itu ada GR-GR-nya. Maka cepatlah mengucapkan Masya Allah, La quwata illa billah. Apa saja yang terjadi tidak lepas dari kehendak Allah, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Nah, itulah yang kami sampaikan Ibu Hajah Masna. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
3: Amin.
0: Amin ya rabbal alamin, dan dibarengi oleh hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih ada?
3: Sudah.
0: Satu lagi yang menyebabkan menjadi orang yang syukur.
3: Sudah.
0: Monggo silakan, masih ada waktu untuk melengkapi kajian kita pada kali ini.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama saya Ibu Luaili dari Majelis Taklim Mitra Arafah. Saya mau bertanya, bagaimana cara resepnya agar menjadi yang selalu bersyukur? Terima kasih jawabannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, muslimin muslimat rahimakumullah, tadi sudah banyak yang kami sampaikan mengenai bagaimana caranya bersyukur kepada Allah. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana resepnya supaya kita ini menjadi orang yang bersyukur. Ternyata resep dari Rasulullah, siapa yang kepingin dijadikan orang yang bersyukur dan sabar, beliau bersabda, unduru ila asfala minkum wala tanduru ila faukokum. Kalau kita kepingin dijadikan orang yang syukur, dalam urusan materi, lihat di bawah kamu. Insya Allah, Bapak Ibu pendengar RRI rahimakumullah, kalau dalam urusan materi melihat di bawah kita, kita akan sering mengucapkan alhamdulillah. Nah, hirobil alamin. Tetapi urusan ibadah, ilmu, kebaikan, lihatlah di atas kamu. Khususnya kepada anak-anak kita, misalnya kalau mendapat nilai kok 60, jangan mengatakan, bu atau mah, lumayan aku dapat 60, temanku itu ada yang 40, ada yang 50. Maka monggo dipun dawuhi, nak, urusan ilmu lihat di atas kamu. Kalau temanmu dapat 90, kenapa kamu dapat 60? Kemungkinan waktu belajar banyak mainan HP. Nah, ini yang perlu kita jelaskan pada anak-anak kita, bahwa urusan ilmu, ibadah, kebaikan, monggo melihat di atas kita, supaya kita tidak merasa sudah baik. Kalau dalam hal ilmu, supaya kita tidak merasa sudah pinter. Maka ini juga kami praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita dalam hal ilmu melihat di atas kita, insya Allah kita membuat semakin semangat belajar terus, karena kita tidak pernah pinter, melainkan semakin menggali ilmu semakin kita merasa bodoh, karena merasa semakin banyak pengetahuan yang belum kita ketahui. Jangan sebaliknya, kalau urusan materi melihat ke atas, wah, nelongso.
3: Jatuh.
0: Rumahku kok kecil, gak koyok rumahnya para pejabat kayak gede-gede. Nah, itu nanti akan merasa kecil hati, bahkan tidak hanya kecil hati, tapi tidak bersyukur. Karena kalau sudah ngeresulo, bahasa Jawanya, sambat itu membuat semakin tidak bersyukur pada Allah. Lah, kalau urusan ilmu kok melihat di bawah, lo merasa sudah pinter. Akhirnya untuk anak-anak, ya udah bagus nilaiku, enggak usah belajar. Akhirnya begitu. Nah, ini pentingnya kiatnya agar kita bersyukur itu, unduru ila asfala minkum wala tanduru ila faukokum. Urusan materi, lihatlah di bawah kamu. Urusan ilmu, kebaikan, ibadah, lihat di atas kamu. Agar kita tetap semangat untuk belajar dan memperbaiki diri. Saya kira begitu, ada pelengkap yang sebagai penutup bahwa ternyata ada syukur yang terbaik itu nomor satu mengingat Allah, mengingat nikmat Allah. Di surat Al-Baqarah ayat 122, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai bani Israil, ingatlah akan nikmat yang aku berikan kepadamu. Caranya bagaimana? Ketika kita sehat, ingat waktu sakit. Sehat itu nikmat. Ketika kita punya uang, ingat waktu tidak punya uang. Berarti pegang uang, alhamdulillah, saya makin bersyukur. Ya. Ketika kita punya rumah, ingat waktu ngontrak. Nah, insya Allah semakin bersyukur. Itu cara syukur yang terbaik itu mengingat nikmat Allah. Yang kedua, yaitu menggunakan nikmat ke jalan Allah. Ya, contohnya tadi sehat untuk sholat, sehat untuk hadir di pengajian, dia hadir di majelis taklim. Yang punya kelebihan rezeki, ya kalau rezekinya bertambah, ya sedekahnya juga ditambah. Itu kaitannya dengan mensyukuri ya. Secara materi nggih. Adapun yang ketiga, menumbuh kembangkan nikmat Allah. Itu mengamalkan surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmatku, kata Allah, ceritakan, kabarkan, sebarluaskan. Nah, itu maksudnya kalau mendapat tambahan nikmat berupa materi, jangan hanya cerita tok, namanya pamer. Maka tingkatkan semangat berbagi, karena kalau kita nuruti kebutuhan pribadi, tidak pernah ada habisnya. Maka dalam hal sedekah ini kami banyak menggalakkan kepada para jamaah, karena selain rezeki semakin barokah, diselamatkan dari musibah. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga seluruh kru RRI dan pendengar muslimin muslimat di mana saja berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan, keselamatan, serta kekuatan agar kita semua dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la tadak lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala aiban illa satartah, wala dainan illa qadaitah, wala saqaman illa syafaitah, wala hajatan illa qadaitah fayassartaha, fayassilana umurana, wasroh sudurana, wanawwir qulubana, fakhtim bisolihati amalina. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah, wala tahtim alaina min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Oh. Oke, terima kasih pendengar untuk mengakhiri program Mutiara Pagi. Telah berakhir, kita akan lanjut lagi dengan program yang kedua, yaitu Warta Berita Daerah yang akan relay di Pro 3.
6: Sari Berita. Pemilik dapur SPPG Siwalan Panji Buduran Sidoarjo mengapresiasi uji coba penyajian makan bergizi gratis atau MBK dengan konsep prasmanan di sekolah. Dosen Departemen Gizi dan Herbal Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Airlangga UNER Surabaya menilai penyajian makan bergizi gratis MBG secara prasmanan adalah cara untuk menjaga kesegaran makanan. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Informasi pertama pagi ini, pendengar, pemilik dapur SPPG Siwalan Panji Buduran Sidoarjo mengapresiasi uji coba penyajian makan bergizi gratis atau MBG dengan konsep prasmanan di sekolah. Yanuar Fahmi melaporkan.
8: Uji coba penyajian makan bergizi gratis atau MBG dengan konsep prasmanan di sekolah menjadi inovasi yang perlu dikaji dari sisi pelaksanaan, kebersihan, dan distribusi makanan kepada siswa. Pemilik dapur SPPG Siwalan Panji, Buduran Sidoarjo, Jalaluddin Alham, mengapresiasi inovasi tersebut. Namun, penerapan prasmanan perlu mempertimbangkan biaya operasional tambahan, termasuk kebutuhan kendaraan khusus untuk mengangkut makanan tersebut.
9: Sepanjang dunia ini masih ada, tidak salah BGN melakukan inovasi. Kan usia BGN kan baru berapa tahun. Kita harus menyadari, harus mengakui, harus banyak kita benahi. Yang tidak benar adalah kalau BGN tidak mau berbenah. Jadi trial untuk melakukan prasmanan itu bagus, tidak apa-apa. Cuman biasanya high cost. High cost, kenapa high cost? Butuh mobil sendiri untuk ngangkat, tapi bagus. Bagus itu, tidak apa-apa, tidak ada masalah itu. Kita tidak masalah. Dan kita harus pahami BGN ini usianya masih relatif muda, 2 tahun kalau nggak salah.
8: Sementara itu dari sisi sekolah, wali kelas SMK Negeri 1 Sidoarjo, Fitri, mengaku jika penerapan konsep prasmanan tersebut terhadap pelaksanaan prasmanan, terutama terkait kesiapan tempat, proses penyajian, dan kenyamanan siswa saat makan harus tetap diperhatikan.
10: Mana yang dia suka. Tapi kan memang kalau konsepnya itu makanan bergizi kan harus semuanya anak-anak itu mau gitu kan. Tapi ya kalau prasmanan itu ya mungkin lebih positifnya menurut saya sebagai wali kelas atau tenaga kependidikan itu mungkin mengurangi mubazir itu tadi. Ada makanan yang mungkin anak-anak itu nggak suka, itu tapi tidak sampai ke kumal.
8: Evaluasi konsep prasmanan diperlukan agar inovasi MBG berjalan efektif tanpa mengabaikan kebersihan, keamanan pangan, serta kelancaran pelayanan kepada penerima manfaat. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
6: Dosen Departemen Gizi dan Herbal Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Airlangga UNER Surabaya menilai penyajian MBG secara prasmanan merupakan cara untuk menjaga kesegaran makanan. Oni Arianto melaporkan.
11: Dosen Departemen Gizi dan Herbal Fakultas Kesehatan Masyarakat FKM Universitas Airlangga UNER Surabaya Lailatul Muniro menilai penyajian makan bergizi gratis MBG secara prasmanan berpotensi menjaga kesegaran makanan, namun penerapannya membutuhkan kesiapan sarana, tenaga, pelaksana, serta perencanaan anggaran yang matang. Lailatul Muniro, Rabu siang, menjelaskan penyajian prasmanan memungkinkan makanan dikonsumsi dalam kondisi lebih segar dan hangat. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi resiko pertumbuhan bakteri penyebab gangguan kesehatan apabila pengelolaan makanan dilakukan dengan benar.
12: Sebenarnya kalau hanya sekedar yang dengan mengganti menjadi prasmanan, di satu sisi memang itu akan menjadi lebih aman lah ya, karena dari aspek makanan masih fresh atau mungkin masih hangat, itu mengurangi terjadinya bakteri-bakteri yang ini ya. Nah itu mungkin ia bisa mengurangi itu. Tapi kalau kemudian secara konsepnya ya tetap dikelola oleh SPPG, di mana cara antara SPPG kemudian ke sekolah-sekolah itu kan juga lumayan ya, karena tidak semua SPPG itu jaraknya dekat dengan sekolah.
11: Sementara itu, Satria siswa SMK di Surabaya menyatakan dukungannya terhadap wacana penyajian MBG secara prasmanan. Ia menilai sistem tersebut memberikan keleluasaan kepada siswa untuk membawa tempat makan sendiri dan menyesuaikan porsi makanan.
13: Setuju, karena MBG nggak pakai ompreng lagi, bisa pakai bawa tempat makan sendiri. dan juga menyesuaikan porsinya anak-anak. Harapannya semoga MBG makanannya lebih bergizi lagi, lebih sehat lagi, lebih menyesuaikan gizi anak lagi.
11: Wacana penyajian makan bergizi gratis secara prasmanan perlu mempertimbangkan aspek keamanan pangan, kesiapan fasilitas sekolah, ketersediaan tenaga pelaksana, serta efisiensi anggaran. Perencanaan yang menyeluruh diharapkan dapat memastikan program tetap memenuhi kebutuhan gizi siswa tanpa mengabaikan kualitas dan keamanan makanan. Oni Arianto melaporkan.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, aparat gabungan menggelar operasi narkoba di kawasan Kunti, Surabaya. Sejumlah orang diamankan dan menjalani pemeriksaan termasuk tes urin. Petugas juga menyita barang bukti dan menyiapkan langkah lanjutan untuk memperkuat pengawasan kawasan tersebut. Beni Hermawan melaporkan.
14: Aparat gabungan menggelar operasi penindakan narkoba di kawasan Kunti, Kelurahan Setotopo, Surabaya, Rabu kemarin. Operasi ini melibatkan personel Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Polda Jawa Timur, Polrestabes Surabaya, serta Badan Narkotika Nasional atau BNN setempat. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika. Aparat juga mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan penyelidikan kasus tersebut. Selama operasi berlangsung, sejumlah ruas di jalan sekitar lokasi disterilkan oleh anggota gabungan. Langkah itu dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan dan penyelidikan di lapangan. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Jules Abbas, menyampaikan bahwa pemberantasan narkotika di kawasan Gunti membutuhkan kerjasama antar lembaga. Pengawasan berkelanjutan dan keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian dari upaya mencegah peredaran narkotika.
15: Ada sejumlah orang yang diamankan, termasuk beberapa barang bukti yang didata saat ini dan masih terus dilakukan pendataan serta pemeriksaan. Kami ingin tentunya kawasan ini menjadi kawasan yang bersih dan bebas dari peredaran maupun penyalahgunaan narkoba, karena pemberantasan narkoba tidak cukup hanya dengan penindakan, tapi tentu membutuhkan kehadiran Polri dan stakeholder terkait serta keterlibatan masyarakat secara berkelanjutan.
14: Selain pendidikan, aparat menyiapkan langkah lanjutan berupa rencana pendirian pos polisi di kawasan Gunti. Pos tersebut direncanakan untuk memperkuat pengawasan wilayah dan mempermudah koordinasi antara petugas dan masyarakat. Beni Hermawan melaporkan.
6: Dinas Pendidikan Jawa Timur membuka seleksi 11 anggota Dewan Pendidikan periode 2027-2032. Seleksi ini membuka peluang dari berbagai kalangan untuk memperkuat kualitas kebijakan pendidikan di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
16: Dinas Pendidikan Jawa Timur membuka seleksi 11 anggota Dewan Pendidikan periode 2027-2032. Seleksi ini membuka peluang bagi berbagai kalangan, mulai dari praktisi pendidikan, profesional, pengusaha hingga pakar hukum, guna memperkuat kualitas kebijakan pendidikan di Jawa Timur. Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai mengatakan, keterlibatan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI diperlukan untuk menyelaraskan pendidikan vokasi dengan kebutuhan dunia kerja.
17: Komposisi yang tadi kami sampaikan bahwa di situ kita berharap bahwa tentu ada pengusaha, tadi disampaikan juga oleh Pak Suko bahwa ada mungkin ada budayawan, seniman, karena proses pendidikan bukan hanya akademik, ya kan? Di situ ada talenta-talenta terbaik kita, anak murid-murid kita yang ada di bidang olahraga, ada di bidang seni, ada di bidang budaya. Nah, tentu dengan kompleksitas yang ada di bidang pendidikan, kita harapkan diramu dengan baik oleh Dewan Pendidikan nanti yang terbentuk. Nah, itu yang kita harapkan nanti.
16: Sementara itu, anggota tim panitia seleksi atau Pansel Suko Widodo menekankan pentingnya figur yang mampu menjawab tantangan era digital dan mendorong daya saing pendidikan di tingkat internasional.
18: Kalau kemudian Dewan Pendidikan juga tidak mengingat hal semacam itu, saya kira juga kita akan ketinggalan karena posisi kita yang secara internasional kan juga bisa nilainya seperti itu. Jadi Jawa Timur sudah menangkap duluan dan kita punya sekolah-sekolah yang berkelas internasional menurut saya, seperti Taruna itu. Dan satu lagi, jangan lupa bahwa Jawa Timur itu menjadi tempat pondok, provinsi pondok pesantren terbesar. Dan itu dari berbagai tempat, dari Malaysia, dari Singapura, dari Cina, Jepang ada. Maka memang dunia pendidikan Jawa Timur harus menjadi berkelas internasional.
16: Pendaftaran dibuka hingga 16 Oktober 2026, dilanjutkan seleksi administrasi pada 17 hingga 24 Oktober. Pengumuman hasil administrasi dijadwalkan 27 Oktober. Wawancara dan presentasi pada 30 Oktober pengumuman hasil akhir 17 November, serta pelantikan anggota baru pada awal Desember 2026. Andi Hasana melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menyiapkan lahan seluas 5,7 hektar untuk pembangunan sekolah rakyat atau SR yang berada di Kelurahan Tlogo Anyar. Farin Regi melaporkan.
19: Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Lamongan hingga kini masih dalam tahap proses pengusulan dan pemantapan bersama pemerintah pusat. Pemkab Lamongan melalui Dinas Sosial memastikan lahan yang akan digunakan telah disiapkan seluas 5,7 hektar di sebelah selatan lapangan Gajah Mada. Kepala Dinsos Kabupaten Lamongan, Galih Yanuar, mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kementerian PU untuk meyakinkan kesiapan daerah dalam mendukung pembangunan sekolah rakyat. Ia menambahkan, juga menyiapkan akses jalan menuju lokasi sekolah. Saat ini, kondisi jalan tersebut masih berupa urukan sehingga perlu ditingkatkan agar dapat menunjang mobilitas menuju kawasan sekolah rakyat setelah pembangunan selesai.
20: Dibangunkan oleh Kementerian PU. Lahannya siap, 5,7 hektar disebut.
19: Setelah pembangunan selesai.
20: Dibangunkan oleh Kementerian PU. Lahannya siap, 5,7 hektar di sebelah selatannya lapangan Gajah Mada. Semoga tahun ini kita bisa dapat, semoga. Tapi semuanya juga butuh support dan juga dukungan secara bersama-sama. Tidak hanya Dinas Sosial, tapi seluruh OPD yang bisa mendukung untuk mendukung. Jalannya kan kita masih, kondisinya masih urukan gitu, belum. Jadi nanti ketika setelah selesai dibangun atau sebelum penyerahan semuanya, itu nanti kita bisa membangun jalan masuk aja. Oh, itu lahan premium itu. Maksudnya kalau lahannya memang diakui sama PU, bahasanya itu memang tengah kota dan bagus.
19: Pemkab Lamongan memastikan akan terus melengkapi berbagai kebutuhan pendukung sembari menunggu keputusan pemerintah pusat. Sehingga ketika pembangunan dimulai, kesiapan daerah, dari sisi lahan maupun akses pendukung telah terpenuhi. Farin Reki melaporkan.
6: Menumbuhkan minat baca pelajar di Surabaya, Perpustakaan Balai Pemuda menghadirkan program wisata buku untuk mengenalkan dunia literasi melalui kegiatan edukatif sekaligus memperluas akses siswa terhadap sumber belajar. Afrilia Mustika melaporkan.
21: Perpustakaan tidak hanya menjadi tempat membaca, tetapi juga ruang untuk mengenalkan literasi sejak dini. Di Surabaya, Perpustakaan Balai Pemuda menghadirkan program wisata buku untuk mendekatkan pelajar dengan dunia bacaan melalui kegiatan edukatif. Program yang berlangsung sejak 2013 ini mengajak siswa mengenal perpustakaan dan koleksi buku dengan pendekatan yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Petugas teknis Perpustakaan Balai Pemuda Surabaya, Luki Ambarwati, menjelaskan wisata buku diselenggarakan untuk memperkenalkan perpustakaan sebagai sarana edukasi sekaligus rekreasi bagi masyarakat.
22: Tujuannya yaitu mensosialisasikan keberadaan perpustakaan ini sebagai tempat sarana edutainment untuk masyarakat Kota Surabaya.
21: Berdasarkan rekapitulasi yang disampaikan pihak perpustakaan, wisata buku menerima sekitar 100 kunjungan dari sekolah yang berbeda dalam satu tahun. Kegiatan berlangsung setiap Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 10 pagi dengan kapasitas maksimal 50 siswa dalam satu rombongan. Salah satu sekolah yang mengikuti program ini adalah SDN Kaliasin 1 Surabaya. Wali kelas 5, Chelsea, menilai kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperluas wawasan dan mengenal fasilitas publik di Kota Surabaya.
23: Kalau dari saya selaku guru, sangat mengapresiasi dan sangat senang sekali dengan adanya kegiatan wisata buku di Perpustakaan Balai Pemuda. Karena anak-anak itu wawasannya bisa lebih luas ya, dan bisa lebih mengenal fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Surabaya.
21: Pengalaman berkunjung ke perpustakaan juga memunculkan ketertarikan bagi sejumlah siswa untuk mengeksplorasi koleksi buku yang tersedia. Alvan, siswa kelas 5 SD Kaliasin 1 Surabaya, mengaku senang mengikuti wisata buku bersama teman-temannya. Ia bahkan merasa ingin membaca berbagai buku di perpustakaan tersebut.
24: Senang, terus habis itu kayak rasanya ingin baca-baca semua buku. Ingin baca buku di sini.
21: Pengalaman Alvan menjadi gambaran bagaimana kunjungan ke perpustakaan dapat membuka kesempatan bagi anak untuk mengenal lebih dekat dunia bacaan. Tantangan selanjutnya adalah menjaga ketertarikan tersebut agar berlanjut menjadi kebiasaan membaca, baik di sekolah maupun di rumah. Afrilia Mustika melaporkan.
6: Informasi selanjutnya, pendengar, Karang Taruna RW 09 Kelurahan Kapasan Kecamatan Simokerto Surabaya mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM sebagai wujud pelaksanaan pilar perekonomian kampung Pancasila. Munisa Febrianti melaporkan.
25: Inisiatif pemuda menjadi salah satu cara menghidupkan pilar perekonomian kampung Pancasila. Di RW 9, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, Surabaya, Karang Taruna mengembangkan usaha kuliner yang dirintis pada September 2026 ini memanfaatkan bantuan untuk Gen Z dari pemerintah Kota Surabaya. Produk yang ditawarkan beragam, mulai dari cookies, sandwich, hingga churros. Ketua Karang Taruna RW 9, Naufal Izul Haq mengatakan, usaha tersebut berawal dari inisiatif anggota Karang Taruna. Keterkaitannya dengan Kampung Pancasila kemudian menjadi salah satu arah pengembangan kegiatan ekonomi pemuda di lingkungan RW.
0: Awalnya inisiatif

0: dari Karang Taruna sendiri, namun seiring berjalannya waktu kami juga mendapatkan informasi bahwa di Surabaya ada namanya Kampung Pancasila. Jadi sesuai dengan Kampung Pancasila yang di salah satunya itu ada bagian dari ekonomi. Nah, kita masuk di situ.
1: Dukungan lingkungan RW menjadi salah satu modal untuk menjaga keberlanjutan usaha. Ketua RW 9 Kapasan, Heni Pujimastuti, berharap kekompakan dan komitmen anggota Karang Taruna dapat terus dijaga.
2: Sangatlah besar harapan saya. Harapan saya anak-anak saya tetap amanah, tetap guyub, tetap kompak. Sehingga untuk menyongsong sebuah usaha UKM itu insya Allah akan sukses. Tetap saya semangati bagaimana kalian bisa menjadi seorang Karang Taruna yang tangguh, yang ulet, sehingga kalian menjadi Karang Taruna yang sukses seperti itu. Saya usahakan tetap saya dampingi.
1: Keberhasilan inisiatif ini pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh antusiasme di awal, tetapi juga kemampuan menjaga usaha tetap berjalan dan memberikan manfaat ekonomi bagi para pemuda. Munisa Febrianti melaporkan.
3: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah, jerami maupun ilalang di sekitar jalur kereta api, terutama saat musim kemarau. Ermina Jin melaporkan.
4: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah, jerami maupun ilalang di sekitar jalur kereta api, terutama saat musim kemarau. Himbauan ini disampaikan menyusul tercatatnya 18 kejadian kebakaran atau titik api di sekitar wilayah operasional KAI Daop 8 Surabaya hingga Oktober 2026. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trangbawono, menegaskan bahwa aktivitas pembakaran di sekitar jalur kereta api dapat menimbulkan risiko serius sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Untuk mencegah kejadian serupa, KAI Daop 8 Surabaya mengajak masyarakat agar tidak melakukan pembakaran terbuka di sekitar jalur rel, tidak membuang benda yang berpotensi menjadi sumber api secara sembarangan, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran kepada petugas KAI atau pihak berwenang agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat.
5: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 8 Surabaya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran sampah, jerami, ilalang di sekitar jalur kereta api, terutama pada saat musim kemarau. Himbauan ini disampaikan menyusul tercatatnya ada 18 kejadian kebakaran atau titik api di yang berada di sekitar wilayah operasional PT KAI 8 Surabaya mulai dari Januari hingga Oktober 2026. Kondisi cuaca kering dan angin kencang dapat menyebabkan api lebih mudah menyala, cepat membesar, serta merambat ke area sekitarnya. Apabila terjadi di dekat jalur rel, kebakaran berpotensi menimbulkan asap yang mengganggu jarak pandang masinis dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.
4: Ia mengingatkan bahwa masyarakat wajib turut menjaga keselamatan penyelenggaraan perkereta apian. Setiap tindakan yang mengganggu atau membahayakan perjalanan kereta api dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkereta apian. Ermina Jain melaporkan.
3: Universitas Hang Tuah Surabaya terus mendorong sektor kelautan dan perikanan di Indonesia agar terus terintegrasi dengan konsep ekonomi biru yang selaras dengan pelestarian lingkungan. Faiz Putra melaporkan.
6: Universitas Hang Tuah Surabaya terus mendorong sektor kelautan dan perikanan di Indonesia agar terus terintegrasi dengan konsep ekonomi biru atau blue economy yang selaras dengan pelestarian lingkungan. Di tengah aktivitas industri kelautan yang kerap berpotensi mengganggu ekosistem, berbagai inovasi terus dilakukan demi menjaga keberlanjutan. Hal tersebut diungkapkan Guru Besar Teknik Perkapalan Fakultas Teknik Ilmu Kelautan Universitas Hang Tuah Surabaya, Profesor Dr. Bagio Suwasono, saat diwawancara RRI Rabu 14 Oktober 2026. Dirinya menjelaskan langkah tersebut dihadirkan guna memastikan industri kelautan dan kemaritiman tetap dapat bertahan tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan. Salah satu bentuk penerapannya adalah penggunaan kombinasi antara mesin konvensional dan panel surya atau solar cell pada kapal-kapal nelayan. Selain aspek lingkungan, dirinya juga menyoroti aspek lainnya, yakni memperhitungkan jejak dan biaya emisi karbon dalam setiap rantai aktivitas sektor kelautan. Sebagai langkah konkret ke depan, pemanfaatan listrik serta energi terbarukan kini diprioritaskan guna mengikis penggunaan bahan bakar berbasis fosil secara bertahap.
7: Industri otomatis kan pasti mengganggu. Nah, kita coba industri kelautan kemaritiman itu juga bertahan, tapi lingkungan juga bertahan. Nah, salah satu contohnya membeli ikan. Nah, membeli ikan kan sebenarnya kita kalau beli kan ya sudah beli ongkos ini, tapi ongkos karbonnya nggak dihitung. Nah, kita mencoba pengembangan ke depan itu semua power menggunakan solar cell, menggunakan elektrik lah, istilahnya ramah

0: Nilai jual sekaligus membantu menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Koordinator Daerah Peluni Masih Kota Kediri, Nida Sari, menjelaskan bahwa pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis pembuatan sabun, tetapi juga mendorong peserta untuk memanfaatkan keterampilan yang diperoleh untuk mengembangkan usaha secara mandiri.
1: Kita membuat kegiatan yang namanya kegiatan kemandirian ekonomi untuk anak-anak putus sekolah dengan membuat sabun cuci piring ini. Diharapkan program ini nanti mampu memberikan kemandirian kepada anak-anak. Nanti mereka bisa bikin sabun sendiri, bisa dijual sendiri. Dan nantinya kegiatan ini insya Allah akan kita selenggarakan berlanjut, jadi kita akan bikin kegiatan-kegiatan lain yang bersifat kemandirian ekonomi. Bagaimana kita membuat masyarakat itu menjadi mandiri.
0: Sementara itu, Koordinator Kecamatan Kota Kediri, Eko Supriyadi, menyampaikan bahwa gerakan sosial komunitas tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Peserta pelatihan berasal dari sejumlah lingkungan di wilayah Lirboyo, terutama anak-anak putus sekolah dan juga warga dengan keterbatasan ekonomi.
2: Bersama anak-anak putus sekolah yang kurang mampu untuk mengadakan kegiatan pelatihan membuat sabun cuci piring. Pembelajaran anak-anak di usia dini agar biar juga kreativitas, nanti ingin berkembang seperti apa yang diinginkan. Dan ini kita mengawali untuk pelatihan pembuatan sabun cuci piring. Kita merangkul dari beberapa lingkungan yang di wilayah Lirboyo khususnya untuk mengikuti kegiatan di pelatihan pembuatan sabun cuci.
0: Pelatihan ini diharapkan tidak hanya memberikan kemampuan teknis, tetapi juga menjadi langkah awal bagi para peserta untuk membangun kemandirian ekonomi secara bertahap. Anu Kusuma melaporkan.
3: Afif Kurniawan, dosen program studi S1 Administrasi Rumah Sakit di STIKES Adi Husada Surabaya, menyarankan jurusan administrasi rumah sakit sebagai salah satu pilihan strategis bagi generasi muda di era digital. Farida Usnia melaporkan.
4: Generasi muda disarankan memilih jurusan yang tepat di bangku kuliah pada era digital saat ini. Dosen program studi Prodi Administrasi Rumah Sakit Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIKES Adi Husada Surabaya, Afif Kurniawan mengatakan, jurusan yang tepat tersebut salah satunya administrasi rumah sakit. Di samping itu, Afif Kurniawan mengingatkan pada era digitalisasi saat ini, kita tidak boleh kalah dengan teknologi.
5: AI memang merupakan bagian dari perkembangan teknologi ya. Kita tidak bisa menghindar dari perkembangan dunia teknologi. Yang bisa kita siasatin adalah AI ini adalah dalam rangka membantu kita mengerjakan tugas gitu ya, menyelesaikan tugas-tugas yang mungkin kita susah untuk mengerjakannya. Kita butuh jalan keluar, kita butuh ide untuk menyelesaikannya gitu. Nah, AI ini membantu kita dalam hal itu. Kita sebagai manusia harus punya prinsip bahwa kita tidak boleh kalah dengan yang namanya teknologi. Teknologi itu istilahnya adalah pembantu kita, bukan menggantikan kita.
4: Sementara itu, dosen Prodi Fisioterapi STIKES Adi Husada Surabaya, Hilda Dea Revani mengatakan, kuliah bisa menjadi salah satu jalan yang penting untuk membangun kompetensi dan membuka lebih banyak peluang.
6: Kuliah itu bukan satu-satunya jalan menuju kesuksesan, tapi bagi banyak profesi dan cita-cita, kuliah itu bisa menjadi salah satu jalan yang sangat penting untuk membangun kompetensi dan membuka lebih banyak peluang. Boleh kalian memilih tidak kuliah, tapi kalian harus jelas langkah apa yang kalian ambil, bekerja seperti apa, bisa diambil jangka panjang atau tidak.
4: Dosen Prodi Fisioterapi STIKES Adi Husada Surabaya, Hilda Dea Revani berharap mahasiswa-mahasiswi tidak hanya menimba ilmu selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, tetapi juga mampu meningkatkan keterampilan dan sikap. Farida Husnia melaporkan.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tim sepak bola Inter Kediri menunjuk Alfiat dan Muslim Habibi sebagai duet pelatih yang mengarungi kompetisi Liga 4 musim 2026-2027. Ayu Citra melaporkan.
8: Tim sepak bola Inter Kediri kini resmi menunjuk pasangan pelatih Coach Alfiat dan Muslim Habibi. Langkah dilakukan Inter Kediri ini supaya para pemain di Inter Kediri dapat bertanding maksimal dalam melaju di Liga 4 Nasional. Menanggapi hal itu, CEO Inter Kediri Tommy Ariba mengatakan keputusan menunjuk kedua pelatih tersebut telah diambil dalam agenda rapat pengurus. Rinciannya, Alfiat dinilai memiliki dedikasi yang tinggi terhadap sepak bola dan pengalaman lebih menangani tim. Sedangkan dari pihak Muslim Habibi, diyakini mampu berperan dalam menggali potensi pemain lokal.
9: Coach Alfiat kita duetkan dengan Coach Habibi, itu untuk mengarungi Liga 4.

0: datang dengan apa target kita minimum target pertama lolos nasional.
1: Ditambahkan oleh Tommy bahwa pencapaian untuk lolos di Liga Nasional ini merupakan target awal dari tim Inter Kediri. Apalagi memang selain mematangkan tim pelatih, Inter Kediri ini juga membuka seleksi pemain, yakni untuk kelompok usia kelahiran 2004 hingga 2007. Terpisah seorang pecinta bola di Kediri, Muhammad Aziz menyebutkan pula bahwa pihaknya cukup bangga dengan kinerja yang dilakukan oleh Inter Kediri untuk menggapai target di Liga 4 Nasional.
2: Ya, Inter Kediri mengambil langkah yang cukup positif dalam mengarungi kompetisi Liga 4 yang akan bergulir pada bulan Desember nanti. Saya kira dengan menghadirkan Coach Alfia dan juga Muslim Habibi merupakan langkah yang tepat untuk mengangkat prestasi dari tim yang ada di Kota Kediri. Mengingat kita sama-sama tahu jika Alfiat ini merupakan pelatih yang syarat akan pengalaman.
1: Lebih lanjut, hingga sekarang ini tim sepak bola Inter Kediri juga mempertimbangkan perekrutan pemain yang masih aktif, terutama bagi mereka yang memiliki pengalaman di Liga 1 maupun Liga 2. Ayu Citra melaporkan.
3: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Oke, terima kasih pendengar untuk program Warta Berita Daerah tadi sekaligus mengakhiri program tadi. Dan akan kita lanjutkan dengan program Tuban pagi ini. Akan saya bawakan berita dari Lamongan yang berjudul Lamongan Dorong Pembinaan Al-Quran Inklusif Lewat MTQ Difabel. Tapi sebelum itu marilah kita dengarkan satu lagu dari Anditi, Berendah Kasih.

Oke, pendengar, melanjut berita tadi dari Lamongan yang mendorong pembinaan Al-Quran inklusif lewat MTQ yang difabel. Sebanyak 100 kafilah mengikuti Musabakoh Tilawati Quran atau MTQ difabel 2026 tingkat Jawa dan Bali yang digelar di Pendopo Lakontara, Kabupaten Tuban pada hari Selasa, Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi wadah penyandang disabilitas muslim untuk menunjukkan kemampuan membaca, menghafal, dan mengumandangkan ayat suci Al-Quran. MTQ difabel tersebut diinisiasi pemerintah Kabupaten Lamongan bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Lamongan dan Geria Quran Difabel Kabupaten Lamongan. Selain menjadi ajang kompetisi keagamaan, kegiatan ini juga merupakan bentuk dukungan terhadap pengembangan potensi penyandang disabilitas secara inklusif. Ketua LPTQ Kabupaten Lamongan, Muhammad Nalikan, mengatakan pelaksanaan MTQ difabel secara berkelanjutan menjadi wujud komitmen bersama dalam memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk belajar dan mengembangkan kemampuan membaca serta menghafal Al-Quran. Ini luar biasa, pemerintah Kabupaten Lamongan, LPTQ Kabupaten Lamongan, dan Geria Qurani secara istiqomah melaksanakan MTQ difabel se-Jawa dan Bali. Pada tahun ini diikuti 100 kalifah seiring dengan program Lamongan Nyantri, semangat membaca dan menghafal Al-Quran juga terus kita dorong di sekolah-sekolah. Pembinaan seperti ini penting agar teman-teman difabel juga bisa belajar, menghafal, dan memahami Al-Quran secara inklusi. Seperti itu. Kemudian ia menjelaskan kegiatan tersebut sejalan dengan program prioritas pemerintah Kabupaten Lamongan, yakni Lamongan Nyantri. Program ini diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan melalui gerakan membaca dan menghafal Al-Quran, sekaligus mengoptimalkan peran pesantren sebagai pusat pengembangan sosial dan ekonomi kerakyatan.

0: 9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke. Terima kasih pendengar untuk informasi dari Kabupaten Lamongan tadi sekaligus mengakhiri program Tuban pagi ini. Tapi jangan kemana-mana, gak usah khawatir nih pendengar, karena habis ini kita juga akan ada program Warta Berita yang akan relay dari Pro 3. Tapi sebelum itu, biarkan saya meng... Benar. Nah, tapi sebelum itu marilah kita dengarkan dulu untuk perkiraan cuaca pada pagi hari ini.
2: Radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban, kembali bersama saya Atintri Pamungkas dari BMKG Tuban akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Untuk seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban pada hari ini, cuaca diperkirakan cerah pada pagi hari, cerah berawan pada siang hingga dini hari. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 30 hingga 94 serta kondisi angin bertiup dari arah timur hingga selatan berkecepatan 27 hingga 28 km per jam. Adapun informasi waktu terbit matahari di wilayah Kabupaten Tuban terjadi pada pukul 5.10 waktu Indonesia Barat, sedangkan waktu terbenam matahari pada pukul 17.25 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi perakhiran cuaca yang dapat BMKG sampaikan pada pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: 9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih pendengar. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri di program kita kali ini. Tapi tenang saja pendengar, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita akan relay dari RRI Pro 3.
2: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
3: Ada beberapa pendengar lainnya yang sudah bergabung dari Kutai Barat, Purwokerto, dan juga Makassar. Saya sapa dulu dari Kutai Barat, Pak Haryanto. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Sapira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kutai Barat, Pak?
4: Kutai Barat, awal abiat cerah bersinar pagi ini, Mbak Sapira.
3: Amin, semoga selalu cerah ya, Pak Haryanto.
4: Amin.
3: Ya, silakan pilih topik pada pagi ini.
4: Iya. Terbiasa Haryanto tuh nggak ada yang lain. Yang pertama pasti.
3: Oke.
4: Salah satu hak dasar manusia itu adalah hak untuk mendapatkan makanan.
3: Mm-hmm.
4: Right of food, right of speech, hak berbicara, berekspresi, hak untuk mendapatkan pekerjaan, right of job. Mbak Sapira,